lagi polis. Datai polis dia tadi nama tedah ngadi itu. Ko bala polis pengen jadi siko pemesai polis. Dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah mendengar lebuah kedetaksan nama hal dia berketuk ayak ngagak kaban dia berketuk kairu bukai tu kaban dia tu untuk ni tiah pada sana dia tu tak hari met sudah dia kebuk lain nyo bertingku-tingku akan nak tukul tu nya me tuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang ke medoa yang ngiru aku tu tertindua dua-dua nak lama dan ni ku pernah ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu buyok. Kui candi ni nak ko lu nyapai nyaknyo maka kakak negam nyo ka mangkil aku ya tuan tingku aku me yang kena tukul tuan ku. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingkuah kena tukul ni buahnya tingkuah dengan nak periwak kena pinggai penyau murang anang ge kena tukul. Jadi akik kita pada mau wican tu depan ditangkap polis ya dekat didawa ba kes atau ke ba penyalah ngambil nyawa kaban empu kira ke munuah kaban empu nya tadi ketegal ngumai kabannya antu buyu bernama Pippo. Jadi ba menua Thailand de peningan kita suah meda cerita-cerita antu de menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo de dari peningan segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nan mu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngumai ko ler kau kai kena nemu ke kita tanya men tadi suah ngaca orang ipa orang nguji kak mangki kak negam orang cak. Macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari Munah Thailand dedin kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di Munah Sumatera dedin ia nyak di Indonesia den tu kes bapalo ke tu. Nama kita sehari itu kes bapalo aja gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia bat Thailand tadi bertingku kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kebanyak dek tu kawin degat hanya tak kena tanya ini tuai tu pendengar. Jadi dalam kes tu ini tuai kita itu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngagi sikut nembiak. Jadi ukairo bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejako sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngagi ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini. Jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya. Meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ini tuanya nae jang deknya tadi. Kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini hanya ke 50 kau ini tua itu nanya gak. Bedau menyebuk punya apa tu seh kita tu igat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat igat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak kapaknya dia bukannya ndak punya bersawat-sawat masa dah Perlindungan Siriga tu pelawak aku peningok engkanya bisi sekedar jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ni tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh yang pedih sati ngerinsa mamai kadang-kadang semua strom najang. Tunggu juang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat dia apa ini tuanya peningau ku juga kena tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku dekat ku ini tuanya itu peningau bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tuanya itu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang dek ni pangan dek apa kan alaku dek kan. Jadi kepala polis buat Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya kemujuang kaya yang tadi
ngako ni aku nak tanah ti pediah mati ku tuan namu kaya matumu aku nak dia tu kaya tanya ya nak nanya udah makai degan udah kia degan nak nanya kemaya kawin nama aku boleh nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pediah mati. Ya, tadi laman berita kita kedua ke sekali itu. Bala kita ibu-ibu, ayah-ayah, ya, nak tahu dia tanya ega ke? Bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya. Engkau bedau, minyak ni ya. Bisa elak deh. Kita bansang ke laman berita kita ketiga ke sekali itu. Laman berita kita ketiga sekali itu, nyadi di Beijing, di benua China. Dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer. Orang tinggal agak konten dalam online, buat media sosial. Tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter. Filter tu tadi aplikasi ke nasi bisa dia pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter. Lagi kemudian nama arti filter tu. Bisa sekedar telefon tadi mayuh filter dia beri ya. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak boleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon aplikasi dia kena orang ubah mana ke gambar ya. Kelebih lagi nanti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu manti gambar dambe. Tangti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kak gambar A, B, C uliah. Dek kak ngagak gambar yang terang. Dek kak ngagak gambar yang bersaigi. Dek kak ngagak gambar bisi utai dia tambah-tambah. Bisi utai ke ngai dia pedak dek. Uliah dia buai daripada dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisi dalam telefon kita yang kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri bisi filter dalamnya. Maka aku menyang tadi. Nak nemu telefon ke dia beli aku nyang tadi. Nyusua nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tetuk kuku tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana mua kita kebesai nemu dasuh mit mua kemit oleh dasuh besai mua kepandai oleh dasuh lunjuang macam-macam dik nadai buak pun oleh dia beri ia buak nadai jambang nadai ragum nadai sumit oleh dia beri ya oleh dia tolong filter kita kemayar itu AI magangnya nyadinya mutai kenyadi basiku induk di menua China dadian nyopanyai gansera kita ke sekali itu ngenang senentang filter tu mayuah anda ngomain tak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngenang filter oh lah bangai mendak tai lalat saya berkuyuk tadi alu buai ngenang filter induk tu peninggal nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakut nama aku kita iban ya, ne. Kini ku kita iban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berendau live dalam media sosial tu jadi dalam cerita tu peninggal indu tu tadi benung berendau live ya tadi ya bermayu orang agak live kita medak batik tua kini ba FB orang benung agak live ngagak live maya beranau ngorang aku tu sano aku tu sano ku ya leki-leki ya maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apa mana gamal tu ku kubura perinci yang nyuma ke teluk ya ku dah dikupak gamal ku yuk ya apa amai cantik amai tu ku aku peninggal medak gamal yang tadi nyadi bak bayarnya tadi bisi siku lelaki beranau ngor induk tu dalam live nya peninggal beranau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagai ya peninggal ana ma de gagak melaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai do solo aku ngirim de stiker beri emai macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang bah dalam tiap lebuah kita live yang tadi tentu kita kelam ada ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakut pedak bungai pansuat bah dalam telefon kitanya udahnya tadi bisikkan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi pening boleh ditukang lagi duit jadi nyak mutek nyadi dalam live induk tu gagal ya tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya beranau ngoy ya sikat mah di sana ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyek kenyek ko amai ka sikat ka tahu sikat nah ko mamanyo orang nuan sikat ko induknya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah
Siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri lagi induk yang main live. Semua stiker kena beri lagi induk tu RM600. Duit kita yang peningah. Jadi nama tak kena di udahnya. Lebuh ke beberapa lebuh ke lelekiak nak muka-muka yang tadi. Filter aplikasi berdalam telefon induknya tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan gamal lama ya. Apa cukup jahit ya. Ukai jahit namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tahu nama. Baka gamal bulan. Baka gamal bulan pada hari semak gamal induk tu. Nyo tuai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak. Udah gamal yang tadi amamai pansut filternya pansut. Nyuka mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya amat tadi gamal indo tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keterubah cipit merenung indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjung nyo meluat udahnya benak indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skem aku laki nya hanya amat tadi peningang ngunjung ke dalam timpuh 2 jam 3 jam nya 140 ribu iku follow indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansut are kau ni peningau. Macam-macam pesan lagi kita anang kelalu berkena ke filter kena mega mau original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenar udah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisik duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita ya.

kita pansang ba round te kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kedak tadi udah krem koyok baik ketawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tandau ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube dedin ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anang irau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita dua pagi tetap aku tu angkat merindang kita au. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia dedin menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kongok kita peningat pisang senentang pisang siapa rindu makan pisang kupur rindu makan pisang tak nagang diri ya lapa pisang tu kelalu manis tang bak menua Colombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jakuk tu depan suat kosiko ini tuai di menua Colombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya migat dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri ku ngujung ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisang aja. Tang pisang untuk tadi pedingan teh ya dalam jakuk orang putih ya. Dah kumai sedap plantain. Ia nya pisang tan dua tang bedau mansau pisang nya agi ya mata setengah mata pisangnya nyak ke derbuah sedak ya dambik sirai isi de ancur ke sirai isi terai lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitaannya tadi dia ada ini kita meriah madahnya meh kena berhidup makan ikan serta makan pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak yang ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi jadi dia tu kesnya benar dia pansik sidak jenis book of record alaban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peninggal jadi orang dekat mansik amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu datuk lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi ke guyap nyak maya tadi mada kena makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nadai makai tu bukai nadai makai tu mana manis kuping ngiruap nak semua teh nak air mana manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi 2 gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai ngoikan. Nanti hari mah bukannya. Jadi nemu kena kita peninggal pisang tu semua bangsa pisang kelebih lagi pisang tanduaknya bisi ngembuan fiber, potassium, vitamin C ngobi dua mana ke tubuh ngau pengerai kita mana ke kulit mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun 78 tahun ya umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu jadi nyak mentadi menyekokori pun tadi agi nganti diri sekali kian yang tadi masuk dalam jenis book of record orang ke pemanduk tuai di dunia tak kena kita nganti nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tadi pisang anang kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisik cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tekenya di bab menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira sikola lelaki bernama Malik Shazain pendinga ya tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pula dari Lahor ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan ada baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nya gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahor din. Gawaknya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun, bini yang madah ke anak sedua yang sakit ke ngujung ke madah ngaji bos. Bos, aku tukar pulai, anak aku tukar sakit. Wah lain madik, ko bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, memang tadi pengamali. Tiket biluan dari Lahornya nuju ngaji Karachi. 2 jam saja, pernah bayar biluan. Datai daripada biluan dia peninga padan biluan di Lahor mayanya benung dadu orang benung di sururi orang benung di namanya benung di adu orang mana-mana benung di upgrade orang padan biluan maya nyucar wat utai dia lorong tuk kian jalai tuk kian mayung horan dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninga bayak udah dambai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kena kena peninga aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial tahu pernah kita main internet air sial tau terkena legit kita ni ngah cerita ya au datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita ba airport abaknya ya lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semua yang tadi peningan laban ya nya tadi nadai mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka muka dah suah cak ke sikup benung menjaga tiket dia dia nak berdiri dia dek ngau reda dia abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia din sepiak kibak dia ada suara nuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia sama peninggal lah benar dia nemu ya biluan ke sama gamal dia sama pemesai sama corak sama esialnya tadi datai ada dia duduk ayah peninggal aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama tanya di tu tu jalan ya induk biluan berjakut deh ya ni induk ke diri laban lelak deh laban yang gesah-gesah tadi lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani ya peninggal nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk apa ni ngak mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung ngeriruah teh air iruah teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya nama tai tuan ke induknya nanya ngeri ya pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tono kita terengkah. Apo lama mak kita tukang ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagai Karachi tuan, kita tukang ngagai Jeddah kan. Tak begau sida ada dia peningah. Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buah kutu ditau deh. Kayaknya mentari caruat sida peningah, nyak pilot madah dari Babylon mai anung gua lagi dia kita ngatur. Ba menua Arab dia. Datai ada dia peningah ya lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bat Jeddah dia datang dia dia polis nanya nama hal dia temu tak salah tamak belon besik masalah dia tu apa buat aku kok polis nanya ke nak ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sida yang asuh ke depan belon tu benar berkeli kuah peringa polis suka main megai gelang kan gelang peringa ya nyukanya banyak udah dadu mana tadi nyari company biluan ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan biluan nyentangnya salah suah kita terbaik baru ya peningau ok mansang ke Karachi dia beli koran tiket biluan pulai ngay ke Lahore nya baru hari nya tadi dah suah orang beli tiket biluan ngay ke Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang mana kini aku kau pulai dengan bas mana kau orang mana ngay ke peningau ya tadi lalu nyaman company biluan nya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak kenyadi peningal abad dalam lembang berita kita ke sekali itu lembang berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial nasib lelaki itu peningal bernama Malik Syah Zain peningal kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kian 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahornya
Ngau tu nyak menakak leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita aku dengan lagi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu aku Aristido ke sekali itu. Bye.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung untuk mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali, kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kenadai gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa akun, kak sama ame.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Mantang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa indai ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, gini ke YFM segulai sejalai tu jam ke penudi kita bergulai bak segmen penggerak pagi 18 hari bulan 7 2026. Okey, sarito udah pengawal berpilih Johor, kalau sarito pengawal berpilih Negeri Sembilan dekat ngepun ke okey ngundi tang pengawal nganjung nama atau ke pengawal ngantung nama ungkup sarito. Jadi Negeri Sembilan bisa 36 Dun, kalau 36 Dun tu dekat nentukan ni bagi parti tadi di dekat nombor ke perintah di Negeri Sembilan. Jadi pelabak ko dekat berengkah pukul 9 pagi tu lagi. Dekat berengkah 9 pagi tu lagi serentak ba semua nur ke nganjung nama di Negeri Sembilan. Jadi udah tu udah nganjung nama tu tentu ya dekat berengkah meh pengawal berkimpin di Negeri Sembilan. Okey, nyak berkawa ngau berita di Semenanjung, berkawa ngau pengawal berpilih ya ke dekat diatur nak lama agi. 8.43 minit pagi. Selamat pagi, selamat ingat ke YFM. Selamat hujung minggu mega. Kita ke Benung Belelek, goyang kaki mayato. Lepas kena gawat hujung minggu. Masterpiece Rendah Seribu YFM.

Masterpiece. Okay, ngenek berkau-kau World Cup dah lama ni. Kalai tu berkau-kau Golden Boot. Tiap tahun Golden Boot atau ke World Golden Boot tu tadi bisa diberi ngagai pemain tip maduk mayuh skor gol ba tiap World Cup-nya tadi nyadi ke tahun tu. Kita nak nombor sekali ke anugerah Golden Boot tu untuk Lionel Messi atau ke Kylian Mbappe. 8-2 pemain tu sama udah skor 8 gol naka ke dia tu yang tadi. Okay, jadi sekali ke Lionel Messi atau ke Kylian Mbappe ke dekat boleh Golden Boot ke tahun tu. Okay, jadi hanya berita ke penduduk kita ungkup ke sehari tu. Selamat jumpa minggu semua. Selamat hari 6. Bye-bye.

liak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Teruskan bersama kami di Media FM.

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. 9.22 minit pagi. Ketika ini, FAS menemani anda di Geng Pagi di Media FM untuk siaran hari Sabtu, 18 Julai 2026 untuk hari ini. Ni si tune-nya Leo. Si tune-nya Leo. Belum buka si tune-nya Leo. Baru anda bunyi. Okey. Untuk siaran Bahasa Melayu, 3 jam ke udara menemani anda semua. Sampailah pukul 12 tengah hari. Okey. Dan juga untuk 3 jam pengisian FAS untuk hari itu, pukul 9.30 pagi tu kelak, kita ada segmen Cerita Hari Tok, gabungan 3 stesen bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, sini lagi Leo, Seri Aman. 6 hari tu kan, termasuk Limbang. Termasuk Limbang 6 stesen. Lepas ya, pukul 10 kita ada segmen Carta Hitmir FM, dan juga pukul 11.10 minit pagi kita ada stesen Berkembar bersama dengan rakan kita di Perlis FM, Nun di utara sekali, di Semenanjung Malaysia. Okey, jom kita nak lain lagu ini dulu untuk ibu dan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu, bertemankan FAS hinggalah pukul 12 tengah hari.

0: Ya, 9.27 minit pagi ketika ini. Okey, ha, masa Fas turun kerja tadi, nanggar cuaca, alhamdulillah cerah, panas, ya kan? Tapi kita sih tahu macam ni keadaan cuaca sepanjang hari itu. Kita nak bersama dengan Rafi di talian dari Jabatan Meteorologi MIRI untuk ramalan cuaca kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Rafi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa pagi Rafi? Apa pagi pula? Selamat pagi.
1: Okey, sehat hari ini. Sarapan tadi okey, okey, minum kopi ja.
0: Ha? Sikanlah minum kopi ja Rafi.
1: Minum kopi, minum makan roti.
0: Macam bunyi pantun ja. Minum pagi, makan roti. Oh. Okey, okey, okey, okay. Rafi. Keadaan cuaca hari itu Rafi. Silakan untuk ramalan cuaca okay, kita sepanjang hari ini.
1: Terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian MIRI berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, cerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk hari ini.
0: Okey Rafi, selamat bertugas Rafi.
1: Kembali.
0: Ya, itu dah Rafi dari Jabatan Meteorologi kita untuk ramalan cuaca kita hari ini. Okey Rafi. Dan juga lepas ni 9.30 minit pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, di Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk cerita hari itu, perkongsian info-info semasa dalam masa 30 saat dari sekarang. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi di hujung minggu untuk anda semua.
2: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung.
3: Tarito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: MIRI FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Alright, jadi terima kasih sekali lagi untuk kita orang dah 9.30 pagi tu. Macam biasalah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Seri Aman FM untuk pagi tu. Apa perkongsian sedaknya dalam cerita hari tu? Kita nak lalu sedaknya dulu lah.
6: Silakan.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Halo, Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi.
0: Jalan-jalan.
5: Jalan-jalan.
6: Ada baru.
5: Oh lah.
6: Dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.
8: Kiri kanan.
6: Dengan irama lagu.
8: Mengikut
6: rendah. Ya. Acara. Ya.
8: Baguknya mengikut apa irama lagu.
5: Aduh. Okay, kita menyapa akan kita di Limbang dulu lah. Sahabat saya AJL. Apa khabar? Assalamualaikum.
6: Yo, tai.
8: Waalaikumsalam. Ya, masuk kerja lagi kami, Rosi.
5: Oh.
8: Tapi sama batch 2005.
5: Tapi best timingnya best tadi. Mantap.
9: Saya ingat. Tanya. Tahniah juga kepada saya lah.
5: Tahniah lah. Kerana lama.
8: Kerana menjadi orang lama.
9: Dan tahniah juga baru-baru tu ada menerima saya.
5: Ya, ya kan?
0: Menerima apa ya?
5: Menerima apa?
0: Menerima apa?
9: Menerima datuk kah? Menerima apa kah?
5: Oh, menerima cucu.
0: Menerima cucu. Tahniah.
5: Tahniah.
9: Ya, kami.
0: Oh, dah jadi. Dah jadi datuk dah.
9: Astaghfirullahaladzim. Apa
6: cerita datuk?
8: Tanya.
9: Kena kita dikurniakan kesihatan yang baik hari itu.
5: Alhamdulillah syukur.
8: Semoga sehat sejahtera sepanjang tempoh perkhidmatan kita.
5: Amin. Fas sehat Fas.
0: Alhamdulillah, cuma flu je sikit. Belum ada gelaran datuk lah, masih gelaran adik.
5: Yang pak adik.
8: Ajak apa kita?
5: Oh, adik.
8: Oh, adik-adik. Aduh.
0: Aduh, jangan lupa adik.
8: Ajak apa kita?
0: Hai
5: Zana, okey Zana.
6: Alhamdulillah sehat, adik pun sehat di situ.
5: Lambat dah jauh tu.
0: Biasalah.
8: Delay.
0: Nak bergelar makcik, biasalah.
5: Oh ya kan? Oh, makcik Zana.
8: Mau makcik yang terasa gila. Panggilnya auntie.
5: Oh, auntie.
8: Ada muda sikit.
6: Masih
10: Masih hadik, adik. Adik je.
5: Oh, mau adik je lah. Hadik-hadik. Okay, DS, DS, my brother. DS, sehat.
10: DS.
11: Ya, sehat di Sibu situ.
10: Jauh suara.
0: Abang, abang
10: jauh
0: suara kita. Tu.
11: Jauh suara, okay.
5: Oh, yo, steady.
10: Oh, Sibu. Orang
5: Sibu, DS. Terbaik lah. Okay. Okay, ajak yang disapa kita.
10: Tedahnya.
0: Jangan.
10: Siapa lah? Pulang yang tidak tidak sihaman.
5: Fas, Zana, AJL dengan DS. Oleh kerana Azimah yang bersama kita untuk pagi itu, okay, saya serahkan jam menyapa lah sebab dua-dua nerima FTC.
0: Oh, tanya.
10: Tanya.
9: Iyalah sebenarnya yang saya pada tadi.
5: FPC bertemu FPC.
10: Hai Azimah,
8: sini nak nyambung meja teh.
12: Tahniah kembali.
8: Ya, terima kasih. Semoga yang menyusul untuk 2026 kita mendoakan untuk kawan-kawan kita
12: amin.
8: Pula.
12: Amin. Betul. Yang lain-lainnya insya-Allah.
9: Insya-Allah.
5: Tapi bila yang lima FPC lawannya kambek sini tegurnya di dewan.
8: Siapa?
12: Oh,
5: ada lah sudah si Aman.
10: Nang patut jua, nang patut jua Zimah, nang patut jua.
12: Si dapat, si dapatnya so dirinya udah kita kena kena uras kata orang.
8: Si sempat bergambar juga dengannya Zimah.
12: Kita sempat ya, toh.
8: Ya kan di MC mahal.
12: Tahu si Epanya atas stage kita
8: ada yang umum nama kita.
12: Oh ya.
8: Mesti tapi bangga kita nyata.
10: Zimah mestinya tahan nasa nak ngaco kita masa ya.
12: Kita nak nyemisi bercari.
5: Kita dua nerima. Kita dua nerima sijil. Kami tu nyebut je nama orang nerima sijil.
8: Tapi nama kami Koina yang sebut. Cik dah tak nyebut.
5: Sama. Nama Zimah. Nama Zimah kami nyebut tak?
8: Tak. Saya dah tak nyebut nama Mek dua. Koina sebut.
0: Nasib Zimah si kacau ni.
12: Ya lah. Mencuba nyebut kami si Nait.
8: Mahal suaranya nak nyebut nama kita dua.
5: Nasib baik lah masa yang majlis formal kan.
12: Muda.
5: Okey lah kita nak ke sini lho Jai. Beri Jai lah sidak APC. Milih kita nak ke sini lho.
0: Untung sidak APC tuan-tuan.
8: Kami milih. Kami milih siapa yang dolok nyaut tadi.
5: Ah siapa? AJL.
8: Ya ni ada.
5: Siapa?
8: Ada. Seorang Miri.
5: Miri. Oh, Miri. Oh. Oh.
8: Benar si Fas.
0: Benar. Orang si terima APC lah dolok.
5: Silakan Fas. Kita sama Fas.
0: Oh jalannya kan. Ni tahu rezeki kita akan Yus.
5: InsyaAllah.
8: Yus sudah. Yus sudah. Ya dah. Beberapa tahunnya lalu. Kelak dicalonkan lagi tahun depan.
11: Ya. Sebenarnya semuanya banyak anugerah nak. Ada satu yang kita semua akan dapat lah.
0: Memang semua kita akan dapat kan? Ya.
11: Anugerahnya ialah anugerah jasa mu dikenal.
8: Oh, jasa mu dikenal.
5: Ya udah pencen. Ya udah pencen.
8: Okey. Mun ada kan. Mun ada rezeki, ada farewell party ya.
5: Aduh. Mun saya dah dilingu orang aja. Oh,
0: saya dah. Lemah saya dengan anugerah ya.
5: Okeylah, Fas yang lagi akan lama menerima anugerah ya.
8: Adik-adik, kita serah dengan adik-adik.
5: Silakan, Fas.
8: Kita hormat dengan yang muda tu.
9: Okeylah. Saya rasa Fas dah 2024 tadi ya.
0: Oh betul, tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas lah bersama dengan
8: Dua tahun lepas.
5: Macam ya? 2024. Saya yang nyebut nama Fas masa saya.
0: Betul, betul, betul. Betul, betul.
8: Tanya. Ya ingatnya, ya ingatnya.
5: Ya saya ingat.
9: Okay. Ya tahun lepas pun.
0: Yalah, tunggu next lagi lah. Berapa tahun lagi saya tahu lah. Tunggu nak pencen kan biasanya.
5: Ada rezeki lah insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, nanti kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung di Miri Tok. Yang sedang berlangsung juga pada masa tu, iaitu Carnival Rindu Hati N71 Berkenu yang berlangsung pada 4 hari. Iaitu pada 15 Julai sampai 19 Julai bertempat di Arena Sibuti dan juga Dewan Masyarakat. Sebenarnya pelbagai program yang telah pun berlangsung selama 5 hari dari hari Rabu sampailah hari Ahad dan juga 18 Julai pada hari itu iaitu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asal Jaya. Dan juga esok hari 10 pagi iaitu penutupan rasmi untuk program Carnival Rindu Hati itu. yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N71 Berkenu. Apa disengih-sengih Yusuf?
5: Okey. Senyum ajak, Pas.
0: Okey. Pelbagai macam-macam program yang berlangsung Tok Yus, macam-macam nya berada di macam desa, berada di tempat kampung sikit nak. Jadi pertandingan suka-suka karaoke, pertandingan bermukun bergendang, iba ada jual.
5: Sampai jam manja iba ya.
0: Si bandai rancak macam kita.
8: Bukan madut tak punya. Si
0: aduh.
5: Kan kita kan nak kena dengan sidak APC kita.
0: Awalah pertandingan membuat kuih lenggang, pertandingan ngajat, lepas ya raja dan ratu, macam-macam sebenarnya pertandingan diadakan. Lepas ya untuk acara yang berlangsung juga iaitu 17 hari Jumaat mari sampailah hari esok, berkenaan dengan acara terbesar di Miri iaitu Miri Super Mega Hobby Explore, Miri Hobby and Collection. Macam-macam lah hobi yang ada di Sia segala-gala yang kita zaman Naruto ke zaman apa nama kereta Tamiya.
5: Yang akan ditunjuk tanya lah pasal
8: zaman Naruto ini.
0: Bukan Naruto lah, baru zaman nak lambat dulu apa nak kereta Tamiya ya.
5: Kami join boleh sih.
0: Hobi
5: kami tidur.
0: Tidur angkut katil kita di sini, angkut katil, angkut selimut lepas. Macam ya lah,
8: berambil tidur,
0: berambil tidur, betul. Beyblade X, lepas Lita Hot Wheel, perlombaan Mini 4, lepas aktiviti Digimon dan pameran hobi dan koleksi ya sebenarnya yang berlangsung di Bintang Mega Mall dari 10 pagi sampai lah 10 malam sampai esok hari. Okey, dua info dikongsi. Semangat ABC tu eh. Aduh.
8: Tak apa pantun awal pagi teh.
0: Oh, patutlah. Kacak pantunnya bagi tadi. Oh.
8: Dengar.
0: Ada dengar bagi tadi. Dengar
8: ya. Ya, World Cup pun pantun.
0: Oh, bagus. Bunyi dah.
5: Ada lagi, Fas?
8: Ada lagi.
0: Okey, cukuplah. Dua ayah ajak. Beri orang lain lagi.
8: Alhamdulillah.
5: Okeylah. Okay. Seterusnya, Jai.
8: Okey, adik-adik yang seterusnya.
5: Adik-adik.
8: Ya, berjiran je, apa?
5: Alah.
8: Tahun sikit aja.
5: Silakan, Zana.
8: Pandai.
5: Oh, Zana. Adik-adik Zana.
13: Halo. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Waalaikumsalam.
0: Makcik kita tu.
13: Okey.
5: Silakan makcik Zana.
8: Si maunya.
13: Okey. Tahniah sidak yang menerima APC.
0: Tahniah juga Zana.
8: Tahniah juga. Terima kasih Zana.
13: Okey, dari Bintulu ada jugalah aktiviti yang Zana nak kongsikan yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan sik lama lagi di

0: 10 pagi hingga 12 tengah hari. Zana nak wawarkan kepada sidak yang ingin menderma darah, boleh datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, bagi sama-sama membantu untuk membekalkan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah di Hospital Bintulu. Dan seterusnya, apa yang Zana nak kongsikan, minggu hadapan Bintulu bakal dimeriahkan langit Bintulu dengan adanya festival layang-layang antarabangsa Borneo. Borneo International Kite Festival edisi BIKF edisi yang ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai, bermula Rabu depan hingga hujung minggu Ahad, selama 5 hari bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu, si jauh dari ofis kami orang Tok Jak, depan Tok Jak, seberang Tok Jak. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa atau kelak di Bintulu, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan, sudah semestinya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dipahamkan tahun tu penyertaannya seramai 154 peserta dari 19 buah negara. Ada yang dari Australia, Belgium, Perancis, Hong Kong, Rusia, dan penyertaan dari 10 negeri di Malaysia. Dan seterusnya, pada sebelah malam juga ada pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, layang-layang yang ada berlampu ya. Dan terus diadakan bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pentas hiburan, seterusnya pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, gerai jualan makanan, minuman dan kraf tangan, dan banyak lagi lah aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF 2026 bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Bolehlah datang ke Bintulu kelak, sama-sama kita memeriahkan BIKF 2026. Dan seterusnya juga di Bintulu, satu informasi juga Zana nak kongsikan, yang mana pihak Jabatan Agama Islam bahagian Bintulu juga akan mengadakan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu, yang akan bermula pada pukul 8 malam selama 2 hari, iaitu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat. Jadi itu antara perkongsian yang Zana nak kongsikan antara aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Jai dan Yus di Konti Sarawak FM.
1: Mal bunyi ya Yus. Okay, makasih Zana.
2: Thank you Auntie Zana.
0: Sama-sama Yus, Jai.
2: Ke sini lagi kita tu.
1: Okay, alang-alang kita nak ke Sibo terus lah.
2: Ke Sibo dulu.
1: Sibo sama dengan DS.
2: DS, silakan okay. DS. Apa nak dikongsi DS?
3: Terima kasih Yus, Jai, JL, Zana. Apa nak sorak?
1: Sorak-sorak.
3: Ya, letik. Pada Fas, Zima, semua tadi. Okay, dari Sibo tu sih banyak gila news apa semua tu, perkongsian. Cuma tadi kita tu lebih pada tumpuan kepada sambutan dari Sarawak untuk tahun 2026 tu di Sibo tu sebenarnya.
2: Sibo tuan rumah kan.
3: Tuan rumah untuk tahun tu dipilih secara rasmi lah. Okey, sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Sarawak 2026, temanya Sarawak Maju Makmur. Sambutan besar-besaran tu berlangsung 3 hari berturut-turut, 20 hingga 22 Julai. Kira dalam minggu depan lah. Dah bermula lah tu. Tempatnya ya di dataran Tun Tuanku Bujang, kita di Sibu situ. Dan tujuh acara utama dah pun disusun khas untuk memeriahkan sambutan kali itu. Yang pertamanya karnival jualan bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang, majlis kecukuran agama-agama lain 20 Julai di salah sebuah hotel di Sibu situ. Aktiviti riadah kena zumba okey juga diadakan 21 bulan tu kelak. Majlis kesyukuran 21 Julai 8 malam bertempat di Masjid An-Nur kita di Sibu. Unity Walk 22 bulan ya, pukul 6 pagi di dataran juga. Dan sesi Town Hall 22 Julai pukul 2 petang ya, bertempat di Universiti Teknologi Sarawak ataupun di UTS itu. Konsert Hari Sarawak, banyak orang nanya.

0: Okey, 22 Julai pukul 8 malam. Tepatnya memanglah di datangan Tuan Ku Bujang kita itu, dan juga sama sekali lah dengan pimpinan dari Sarawak ya. Okey. Yang kedua itu hari bersama pelanggan Tuan Anjuran Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Akan diadakan 22 hingga 23 hari bulan 8 kelak. Okey. Sabtu dengan Ahad masa ya. Mungkin lagi lama tu, tapi sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang diadakan, di mana pendaftaran kalian percuma untuk jadi ahli pustaka kita di Sibu situ ya. Dan juga sesi pemilihan buku, macam-macam lah, ceramah, tepuh reading seats, dan pandai, macam lah, untuk anak-anak pun ada juga. Okey, dan sesi kuis Kahoot ada juga di situ, demonstrasi masakan tradisional dan macam-macam lagi. Okey, hari bulannya 22 hingga 23 Ogos 2026 ya. Pada waktu bulan depan. Sama juga untuk info seterusnya tu pada 25 Julai 2026, siapa-siapa ada apa nama tu, pusat ke asuk ke ya. Jadi program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan juga microchip akan diadakan secara percuma bertepat di perpustakaan desa Kampung Bahagia kita di Tekuk situ, 25 Julai 2026 hari Sabtu masa ya, 9 pagi hingga 2 petang. Jadi sila pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, nyasik buntin, okey, dan sihatlah. Okey, dan sila bawa salinan kad pengenalan pemilik anjing dan kad vaksinasi anjing ataupun asuk kita. Okey, untuk program tu kelak.
1: Ya.
0: Jadi ajaklah dari Sibu tu, ajak dan juga Yus.
2: Ya. Terima kasih DS.
1: Terima kasih.
2: Seterusnya ke
1: Sri Aman.
2: Sidak APC silakan.
1: Dari Sri Aman ke lah kita terbang pergi ke Naya.
2: Ke Limbang.
1: Limbang.
2: Jadi Naim kita baru. Kita mungkin peluang kepada Sidak APC lah kan.
1: Kita buat peluang dengan Wah Sri Aman dah lah.
2: Silakan DJ Azimah APC.
3: Baik, okay, hari itu sedang berlangsungnya program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. Di 9 lokasi adalah Pasar Sebanika Keluarga Pusak, di Inkelili, di Indah Ispao, King Seng Debak, di Pasar Serbanika Keluarga Seratok, stesen lagi lokasi ke-8 di Lipapa Hypermarket Sri Aman, dan lokasi ke-9 di 6 Liong Betong. Ia adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong yang sedak, yang dah pun start berlangsung start hari Maret, hari tok, dan juga esok 9 lokasi. Jadi untuk masyarakat setempat di lokasi-lokasi yang kami sebutnya tadi, bolehlah kita orang bersiap siaga pergi ke lokasi yang kami sebut tadi yang sedang berlangsung program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Baik, untuk program seterusnya esok hari, insyaAllah akan berlangsungnya bengkel kesempurnaan solat anjuran Majlis Islam Sarawak di Masjid Bandar Sri Aman, Sri Aman, bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan next, Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak akan diadakan pada 23 Julai 2026 hari Khamis datang tu pukul 2.30 petang di Dewan Serbaguna Triso Maludam. Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak tu akan diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Yang Berhormat Dato' Haji Lin Talif Saleh, dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor. Baik, jangan tetap tahan guys, tahan tetap. Then last kali, Majlis Perasmian Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman pada Jumaat akan datang tu, 24 Julai 2026. Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat tu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Pada Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Baik, ia adalah empat program yang sedang berlangsung, akan berlangsung di Sri Aman dan juga Betong.
1: Ya, meriah.
2: Meriah. Terima kasih meriah. Azimah APC. Alhamdulillah.
1: Setahun ngembak.
2: Azimah, kami ada sikit.
1: Setahun-tahun. Setahun ngembak ya.
2: Kami ada sikit nak dipadah main kita, Azimah.
3: RM2 pun boleh. Kami baru, kami tadi dah nanya, dah nanya Aus, sibuk tanyalah kena. Dalam hati dah ada dah confirm kena Aus tu confirm.
1: Nujung dengan aku juga kan?
2: Sekali dengan tepias. Ya, tepias dengan orang sobat ya. Ya, boleh Azimah. Tapi tepias lah ya.
3: Wakil lah.
1: Oh, boleh.
4: Yus, kalau boleh, masa MC ya nak ada haus, Yus. Haus, haus.
1: Azimah, haus. Ya, raptai, raptai. Nangnya ya.
4: Oh, raptai.
1: Awal-awalnya dia raptai.
2: Udah kena.
1: Dari awal sampai ujung hausnya.
3: Nang menang.
1: Okay, kita ke limbang pengayaannya tu.
2: Oh, agak AJL.
1: Silakan AJL. Otai kita. AJL.
5: Terima kasih DJ APC. DJ terpaling.
4: Nang kena selak aja. Aduh.
1: Terima kasih.
5: Ya, tahniah.
1: Rakan-rakan.
5: Dan tahniah juga untuk DJ terpaling kita. Sebabnya nyampun suara tu bukan di udara aja, di tanah dan di air pun
1: jadi. Ya,
5: ada orang lain ke?
1: Tahniah. Kami yang terpaling. Ya, bapak. Semua kawasan.
5: Yang terpaling.
2: Aduh, nak main di angkasa lagi.
5: Jasi di udara aja, jasi di tanah aja.
4: Di air sekali.
1: Yang terkini di angkasa.
2: Nak main di angkasa aja lagi AJL.
1: Bukan di udara aja, angkasa.
5: Apapun, terima kasih. Semoga kita terus bahagia.
1: InsyaAllah. Amin.
5: Kita pun amin. Dan apa yang kita nak kongsikan dari limbang tu, ini mengenai dengan derma darah yang berlangsung hari ini di Pasar Tamu Lawas, 8 pagi hingga 12 tengah hari ini. Yang mana bagi mereka yang ingin menderma darah, dipersilakan. Dan sasarannya hari ini ada 10 orang. Jadi kalau lebih daripada 10 lagi, alhamdulillah. Dan untuk esok, ada gotong royong mega bertempat di Dewan Suara Limbang. Yang mana gotong royong mega ini menggabungkan semua antara jabatan dan juga agensi kerajaan yang bergotong royong untuk membersihkan kawasan-kawasan yang sudah pun disenaraikan untuk dibersihkan. Dan ini merupakan gotong royong yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat di Limbang ni, kerana dengan cara beginilah kita dapat berkenal mesra dan bergaul bersama rakan-rakan kita dari agensi-agensi lain dan bersama-sama bekerjasama membuat kebersihan kerja amal gotong royong mega kebersihan. Di samping itu juga mengumpulkan barang-barangan seperti barangan sik-sik dipakai, elektrik-elektrik macam komputer-komputer yang sik diguna lagi dikumpulkan. Jadi waste kata orang apa? Waste kah? Zimah tahu sebab nyawa putih.
2: Ha?
5: Zimahnya tahu nyawa putih ah.
2: Nyawa putih belaulu.
5: Oh, belaulu ah.
2: Oh,
5: kami orang putih belaile je.
2: Belaile
5: je. Belaile je. Sebabnya lain lagi kalau rumah tepi raya, rumah kayu tu raya lagi.
2: Lain.
5: Ya udara meluang ah.
1: Sapu habis hari tu.
5: Sapu habis.
1: Aduh, tambah aja.
5: Dan di sampingnya juga esok juga ada derma darah. Tok derma darah aja yang kena beri kita tu. Di Masjid Baitul Iman. Pihak penganjurnya ialah Masjid Baitul Iman. 8.30 pagi hingga 11.30 pagi untuk derma darah. Jadi kepada mereka yang ingin menderma darah, khususnya yang tinggal di sekitaran Masjid Baitul Iman, itu orang Limbang, bolehlah menderma darah di Masjid Baitul Iman 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Bak kata Zana tadi, sama-samalah kita membantu. Kita si kaya duit, at least kita beri sedekah darah pun, alhamdulillah. Untuk membantu orang lain, semoga amalan kita diterima oleh Tuhan.
2: Saya malam tadi bawa ke derma darah juga.
5: Alhamdulillah ya Allah.
1: Dengan nyamuk.
2: Dengan nyamuk.
5: Alhamdulillah. Ya derma juga namanya.
2: Betul.
5: Ini sih semestinya derma dengan orangnya. Nyamuk derma juga.
2: Malah live TikTok di luar rumah. Nah, tadi sekah darah ke nyamuk lah.
5: Oh, iyalah, ya maaf Tuhan juga sebenarnya. Malu ke maaf Tuhan juga.
2: Bro.
5: Di S. Okey, dan sikit lagi yang akan berlangsung. Untuk lama lagi lah. Dalam 25 Julai. Tapi kita kongsikan je lah. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak peringkat daerah Limbang di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang, 8 pagi hingga 1 petang 25 Julai hari Sabtu. Si lama gila sebenarnya minggu depan ni.
2: Jauh.
5: Iyalah antaranya yang berlangsung yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung masa esok hari dan seterusnya. Tahniah kepada yang berjaya, yang tak berjaya jangan kecewa. Jadikanlah diri anda manusia yang berguna kepada masyarakat lain di udara, di tanah dan di air.
1: Sedih nak bunyi ucapan.
2: Kenapa mesti ada di tanah, di air dan di udara?
5: Sebab kita kan, kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan,
1: suara di air pun. Suara yang menembusi.
2: Tambah di angkasa aja lagi.
5: Angkasa judi lah.
2: Okay lah, terima kasih Encik
5: okay, El. Terima kasih. Sama-sama sore berguru kita.
2: Oh, sehat. Kita berguru di udara, di tanah dan di air. Itu nama.
5: Di tanah dan di air. Okay. Dia tahu silamak lagi mungkin dalam tanah lagi.
1: Ada dua maksud dalam tanah.
2: Ada maksud ya?
1: Di tanam ya.
2: Azimah tak dengan senyum tak Azimah? Okey, di Kuching pun ada juga lah.
1: Silakan,
2: ya? Saya duduk lah apa yang nak dikongsikan tu berkaitan dengan lawatan kerja menteri lah KPWKM ke projek naik taraf JT Semang Pendin di Kampung Muhibah Pendin, di mana akan dihadiri oleh tetamu kehormatnya Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita lah, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Syukri di pangkalan JT Pendin Seafood Pelabuhan Kuching. Ya, antara yang akan berlangsung hari dah pun berlangsung pagi tadi pukul 9.15 minit pagi. Seterusnya, Jai.
1: Okey, dan seterusnya untuk majlis pentauliahan Kursi Swasui-Sui Pertahanan Awam Kursi SPA Unimas untuk kali kedua tahun 2026 itu akan berlangsung di Arena Gemilang Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas. Okey, dijadualkan pada pukul 10 pagi itu di Kota Samarahan. Dan tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Dan upacara rasmi itu nya diadakan bagi mengiktiraf pegawai kadet yang menamatkan latihan. Jadi ada sikit lagi tok sebenarnya tok program dituju je tu tek lunduk. Okey, lunduk 10 pagi. Kita ada Labour Go Rural Area program.
2: Putih.
1: Tok best tok.
2: Putih. Ileh.
1: Tok akan
5: bukan
1: orang
5: putih tengah ke ya?
2: Tok Ileh.
5: Ileh ke?
2: Azimah dulu.
1: Tunggu dulu, dah nak habis waktu. Silap. Yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Biawak Lunduk.
2: Di Lunduk.
1: Jadi macam-macam lah program yang diadakan. Hari bertemu pelanggan, ada program tanggungjawab corporate sosial, apa sukan rakyat pun ada. Majlis perasmian dan ada lagi tu untuk sidaknya yang berada di sekitar tu. Program tu akan berlangsung 17 hingga 18 Julai 2026. Dua hari yang masuk percuma. Jadi ada maklumat berkenaan dengan hak dan pelindungan pekerja, peluang pekerjaan, khidmat nasihat perburuhan, latihan TVET, perkhidmatan agensi-agensi kesuma Sarawak pun ada. Jadi itu antara program yang sangat menarik di Lundu.
2: Ya, jadi ialah perkongsian di Kuching untuk pagi itu lah. Jadi kita pun dah kesuntukkan masa itu. Terima kasihlah kepada semua AJL. Thank you, my brother. Thank you.
1: Okay, terima kasih semua.
2: Dana, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ada guru pelintir minta maaf. Azimah minta maaf.
4: Simak dengar.
2: Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye.
2: Ya, seketika lah. Jadi Medok Jai pun dah nak undur diri. Dah dekat nak 10 pagi. Jadi jangan lupa 10 pagi tu Berita Dunia Nasional FM akan dapat kita ikuti. Dan selepasnya Rinas Merpati akan teman kita orang menerusi ekspresi. InsyaAllah hari apa hari
1: Jai? Selasa dan hari
2: Selasa.
1: Jumaat.
2: Selasa dan Jumaat.
1: Minggu depan.
2: Minggu depan lah. Assalamualaikum. Tabik swing tu orang. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim. Silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semuanya hanya di Mizi FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mira FM. Masuk jam yang kedua, Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Okey, macam biasa segmen jam yang kedua ini, kita ada segmen Carta Hits Mira FM dan juga kita akan dengarkan 11 buah lagu. Sebelum itu, kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mira FM.
0: Ya, Carta Hits Mira FM di hujung minggu ini untuk edisi yang ke-21, 18 Julai 2026 untuk anda semua. 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtm.gov.my. Okey. Selamat mandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada anda yang baru bangun tidur setengah sarapan pada masa itu. Kami ucapkan selamat sarapan kepada anda dan juga kepada anda yang tengah memandu pun sebahati-hati di jalan raya dan juga kepada yang tengah bertugas bekerja pun selamat bertugas bekerja untuk kita orang semua. Hari Sabtu hari tu kerja setengah hari je kan. Okey, Tok Fas nak hiburkan kita orang 11 buah lagu, memang the best lagu yang terbaru untuk anda semua hanya di Carta Hits Mira FM. Sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-20. Jom
1: recap.

0: pendatang Hizri FM, Evolusi Muzik Terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-20. Jadi untuk edisi yang ke-21 ini, bersama dengan 18 Julai, semuanya atas undian anda di www.mirifm.rtm.gov.my. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dah pencalonan minggu lepas, lagu Cinta Ini, artis Naufal Azrin dan juga komposer Wan Saleh. Lirik pun Wan Saleh juga satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mirifm.

Ya, judul nombor 10 untuk minggu ini, lagu Cinta Ini artis Nofal Azrin. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miri.fm.rt.gov.my. Anda di tengah Bandaraya Miri, jelas lagi mendengarkan kami di frekuensi 98.0 FM. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia, naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 10. Jadi minggu ini berada di nombor 9, lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan, dan juga ciptaan sepenuhnya komposer lirik oleh Rizwan. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini. 9.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah Artis Rizwan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtmbergov.my. Okey, selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu, dan juga kepada anda yang tengah sarapan pun, selamat menikmati sarapan anda yang banyak. Makan roti canai pagi tu, oh, mi goreng, nasi goreng, lapar fasih tiba. Okey, kita nak dekatkan untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Juliet, artis Hakim The Majestreet, komposer Hakim The Majestreet, dan juga lirik Bunga Cantik Jatuh Dua Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 6, jadi minggu ini berada di nombor 8, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini, dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM 8.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Yeah, nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Nur Lela dan juga artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi, lirik Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi, naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmbgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Minta Ampun, artis Syihah Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 3, jadi minggu ini berada di nombor 6, 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dah nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM.

0: buang merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar seran anda, terus layan Miri FM.

Ya, jadi nombor 5 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari, lirik pun orang yang sama, juga naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 3 minggu dalam carta. Okey, dan juga anda disuai mendengarkan kami di 95.1 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Click di aplikasi telefon pintar anda. Ha, lebih jelas, lebih clear, saya dah bunyi lagi. Saya dah sampai dengar online kan, janji line internet ada kan. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Davito, lirik Mas Dewangga, Jova Javito, Dato' Aris Abdul Rahman JP. Jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 12 minggu dalam carta. Wow, lama tu. Okey, jom sama-sama kita dengarkan. Ini di nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mila FM.

Di nombor 3 untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Project The Band dan juga komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Krisda Idah dan juga Brother Sam. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Naik satu anak tangga minggu lepas di nombor 4, jadi minggu ini berada di nombor 3, 5 minggu dalam carta. Itu dia lagu Maafkanlah Aku, Project The Band. Sebentar saja tadi anda dengarkan. Okey, kita nak dengarkan pula kedudukan kedua naib juara kita untuk minggu ini. Lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja dan juga lirik Bob Smart. Naik dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 2, 6 minggu dalam carta.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini. Lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz. Okey, okey, okey, tinggal satu sahaja lagi. Ini dia juara carta Hitsmin FM. Kita akan umumkan semuanya atas undian anda. Terima kasih kepada anda semua. 4 minggu dalam carta, minggu lepas pun tidak berganjak juga berada di juara carta Hitsmin FM. Jadi minggu ini pun masih kekal juga lagunya, Aku Nak Kahwin Cepat Sikit Nikah. Okey, artis Adi Bernadi dan juga komposer Quiz dan juga Donat Doplet dan juga lirik Donat Doplet. Itu dah juara carta Hitsmin FM. Jom sama-sama kita dengarkan untuk edisi yang ke-21 ini. Tahniah diucapkan juara carta Hitsmin FM untuk minggu ini. Juara

Ya, tahniah diucapkan. Ini dia Andy Bernadeh, Aku Nak Kahwin, juara carta Hits Mid FM. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini, iaitu lagu yang engkau mahukan. Hafiz Shuib hanya mampu bertahan selama 8 minggu sahaja dalam carta. Okey. Kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Masih, artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita untuk minggu ini.

Iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Sakura Band, lagu Masih. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtmbo.gov.my. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk edisi yang ke-21 Carta Hits Mira FM ini, 18 Julai 2026. Jadi minggu hadapan, macam mana pula kedudukannya? Tapi minggu depan kita tak ada pencarta Hits Mira FM. So minggu depan kita akan ke udara dari Marudi. Ha, kita akan siaran langsung dari Marudi. Jadi minggu ini kita minggu hadapan kita tak ada. Okey, dan juga kembali lagi lepas ni kita ada segmen Silang Budaya seketika nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan kami hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat. Weekend

0: ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: 95.7 FM. Di Bukit Lambir, di DFM.

0: vară bertemu soare.
1: Di sini la Budaya Bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM,
3: satu negara.
5: Dan kita sedang menantikan siaran itu. Sekejap sekali lagi untuk kita dengarkan Silang Budaya bersama dengan rakan saya di Miri FM. Kejap sahaja lagi. Okey. Dan untuk anda, pastikan terus sahaja mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada.

0: Ya, 11, menghampiri 11, 12 minit pagi ketika ini. Okey, untuk silang budaya Media FM dan juga Perlis FM untuk pagi ini dan juga bersama dengan di Media FM, bersama dengan Fas dan juga kita nak menyapa rakan kita di Perlis FM. Kita ada siapa di sana? Hello, siapa di sana?
1: Halo, saya di sini, DJ Atikah di Perlis FM.
0: Wow, DJ Atikah, apa khabar?
1: Apa khabar? DJ Fas di Miri sana tu.
0: Alhamdulillah. Dah menyokok apa tadi eh? Kopi sama roti tadi jadilah.
1: Jadilah, samalah dekat sini sebab dekat Perlis pagi ni sejuk dik-dik. Hujan sejuk pagi ni, kita kena kopi panas lah.
0: Oh, hujan eh sana eh?
1: Hujan. Macam mana cuaca dekat sana?
0: Panas lit-lit. Boleh tahan pagi ni.
1: Ya. Kalau dekat Miri, panas sebut panas lit-lit juga ke?
0: Tak. Panas. Panas. Apa dia jeli? Panas sangat. Bahasa Sarawak dia panas. Terlampau sangat panas hangat. Hangat. Hangat lah.
1: Hangat. Hangat sangat-sangat lah.
0: Hangat sangat. Betul.
1: Baiklah. Okay, jadi hari ini. Ya,
0: untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan program. Bukan program. Kita berkongsi berkenaan ialah silang budaya. Macam tempat-tempat betul. Menarik kan. Apa yang best. Apa yang pot-pot yang menarik di Perlis. Betul. Dan juga di Miri. Kita mulakan dulu di Perlis lah kan.
1: Baiklah, jangan cerita pasal makan eh. Miri, boleh. Tak boleh cerita pasal makan ke?
0: Jangan dulu, saya fast lapar ni.
1: Tapi kalau cakap bak utara ni, payahlah kalau nak tolak bak makan. Sebab betul? Makanan dekat Perlis ni, utara ni memang pot makanan sedap-sedap lah orang kata.
0: Sedap kalau ada udang sotong celup tepung tu. Sedap.
1: Kelew kan. Okay, jadi untuk silang budaya hari ini, pastinya untuk pot viral yang mana antara isi kandungan kita sentiasa kongsikan untuk anda dalam silang budaya. Kita nak kongsikan satu tempat menarik yang orang ramai boleh santai-santai pada waktu malam, iaitu dekat dataran Sena Kak Ngak Perlis. Pernah dengar dah Fas?
0: Macam pernah dengar, macam pernah pergi tempat tu.
1: Dataran Sena ni dia berdekatan dengan orang kata rambut Perlis ni. Orang kata menara Perlis comel tu. Dia tak tinggi tapi orang kata signature orang Perlis lah rambut Kangak ni. Berdekatan lah dengan dataran Sena Kangak Perlis ni.
0: Tempat Fas makan nyokok pagi-pagi tu rasanya kot.
1: Betul lah tu kan. Yang mana dataran Sena ni boleh dikatakan ikonik negeri Perlis lah. Jadi kita nak cakap banyak takut Fas lapar pula nak cakap pasal makanan.
0: Jangan.
1: Okey, jadi apa yang di dataran itu pada setiap Jumaat malam, kita sama-sama nak saksikan video ini. Jadi Fas, jom kita sama-sama saksikan video pot viral minggu ini.
0: Jom.
2: Assalamualaikum. Pot viral minggu ini kita bersiaran dari dataran Sena Kangak Perlis. Pot viral.

0: Jadi kalau hampa tak tahu nak lepak mana Jumaat malam, singgah saja ke Dataran Sena. Mana tahu mai nak tengok-tengok saja. Balik nanti terus jatuh cinta dengan hobi RC ni. Ini memang satu lagi pod viral yang hampa wajib singgah.
1: Baik, itu saja episod untuk pod viral minggu ini. Kau nak kan tengok mereka main remote control kan? Baik, lepas ini kita nak pergi mana pula? Cuba komen, like dan juga share video ni.
2: Wow, bestnya. Yeah, Fas tak pernah tahu pun tempat ni. Oh.
3: Maknanya Fas pergi nyorok ke tempat lain lah tu.
2: Sebab malam-malam biasalah kita healing dekat tepi apa? Tepi pantai tu kan?
3: Tepi pantai. Tengok laut Kuala Perlis ke?
2: Betul eh? Kat situ best sikit. Kat situ healing-healing kat situ tengok sunset kan? Lagipun yeah. Perlis lah negeri yang paling lewat sekali malamnya.
3: Betul lah. Orang tu negeri... negeri healing-healing lah katakan tu yang lewat tu.
2: Betul.
3: Jadi kalau tadi ni DJ Ryan dah pun kongsikan untuk pod viral minggu ni, Dataran Sena bukan sekadar pada waktu malam saja sebenarnya. Dia bermula petang tu dah mula meriah lah sebenarnya Fas.
2: Dia setiap hari Jumaat eh? Hari Jumaat sebelah malam lah.
3: Untuk sebelah malam tu hari Jumaat lah yang betul-betul meriah tu. Kalau nak main kereta kontrol ke. Ada juga yang lapik tikak, dia hampak tikak tu bersilau dekat situ pun. Ada juga duk berkelah malam-malam dekat situ.
2: Memang
3: jadi pilihan ramai lah. Yang bukan kata tempat nak makan saja, tempat untuk beriadah ahli keluarga. Ada juga yang duk bersukan dekat situ kan. Buat senaman ringkas dekat situ pun ada juga.
2: Tapi setiap hari Jumaat malam Sabtu. Betul ya?
3: Ya betul. Betul-betul ya.
2: Aduh, saya cakap utara pula.
3: Macam jadi macam mana pula dekat Miri ni?
2: Okey, kalau di Miri kita nak kongsikan tempat rare juga. Biasanya untuk tengok sunset petang-petang ataupun suasana sebelah pagi, nak tengok sunrise pun boleh dikatakan tempat memang rare jugalah tempat ni sebenarnya. Iaitu Canada Hill. Canada Hill ataupun Bukit Canada. Dan juga sebenarnya Bukit Canada Tok sebenarnya cakap Sarawak lah pula. Bukit Canada Tok sebenarnya dia menghadap ke Bandar Raya Miri dan juga sangat cantik ketika matahari terbenam dan juga waktu malam apabila lampu bandar mula menyala dan juga boleh dikatakan The Grand Old Lady ataupun Telaga Minyak iaitu nombor satu iaitu mercu tanda kalau menonton juga di Vimix kita ni di Facebook kita pun saya ada tengok contoh di suasana lah, suasana senja dia petang dia iaitu tempat Grand Old Lady juga Telaga Minyak nombor satu iaitu mercu tanda bersejarah yang menandakan penemuan minyak pertama di Sarawak pada tahun 1910 dan juga laluan sebenarnya hiking yang tersembunyi di sebelah bukit sebelah sana tempat orang hiking di sebelah kiri kanan depan belakang diceruk-ceruk semua penuh tempat orang hiking semuanya dan juga sebenarnya spot bergambar untuk tanda nama yang Miri tu, nama besar tu dekat Miri menghala ke gelar tiga boleh cakap tak lah, tak apa
3: tak apa, boleh berlaku
2: boleh, ada nama tanda Miri besar tu menghala ke Bandar Raya Miri tu jadi tempat situ lah kalau naik ke atas memang tak sah lah kalau nak bergambar dekat situ, jadi lokasi popular tetapi jika datang awal pagi ataupun lewat petang, suasana sangat tenang dan juga tempat melihat sunrise dan juga sunset kalau petang-petang memang penuh di sini. Ramai penduduk Miri menganggap Canada Hill antara lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam. Kalau anda suka suasana yang tenang, kurang yang padat-padat sesak-sesak macam tu, spot yang sesuai tersembunyi di sekitar Canada Hill yang jarang diketahui pelancong. Itu dia.
3: Canada Hill. Kali pertama saya tahu tau tentang Canada Hill ni, tak sangka Canada pun ada dekat Miri tu.
2: Nama je lah, nama tempat je.
3: Yelah, tapi vibe dia tu kan.
2: Betul,
3: suasana tu tak sangka ada dekat Miri. Kawasan itu saya rasa nanti kalau saya pergi saya kena calling-calling Fas lah bawa saya jalan-jalan dekat situ. Boleh ikut no.
2: Itulah kalau kita ada ini silang budaya apa stesen berkembang kan. Kalau silang budaya suara bertemu suara tu bolehlah kita mai bawa pi sana. Kita makan laksa Sarawak, kita makan mie kolok. Sedapnya.
3: Jadi kan kalau dekat Sarawak tu kan besar kan. Jadi adakah setiap tempat tu ada makanan-makanan dia popular yang tersendiri?
2: Betul.
3: Kalau macam saya tahu Miri kucing dia laksa, mie kolok, Ada makanan lain lagi tak yang orang kata hype lah dekat sana?
2: Kalau dekat Miri lah biasanya belacan Miri lah. Belacan Miri. Belacan dia boleh katakan kalau di Perlis pun ada belacan dia sendiri kan. Ada macam
3: betul-betul
2: udang geragau dia tu. Dekat Miri pun ada udang geragau dia juga. Ada musim ni, musim panas macam tu. Bulan 8 ataupun bulan 4. Lepas tu buat cencalu, buat belacan. Sedap kembang ilir lapar dan
3: ni. Macam mana cakap tak mahu cakap pasal makanan ni. Tak mahu dekat Perlis lah ni musim puluk durian Fas.
2: Alahai, betul ya.
3: Musim rambutan dengan durian puluk dia memang jenuh lah. Duk orang jelak peluh duk makan ni ha.
2: Aduh, masa Fas balik raya bulan 4 hari tu dah musim harum manis eh?
3: Ya, betul.
2: Sempat rasa sebiji buah tu okey lah.
3: Habis dalam musim, kena tunggu tahun depan lah pula.
2: Alahai. Tapi kalau harum manis dia pergi di Kedah, bukan ni lah, bukan ori lah jadinya kan?
3: Dia ada, dia macam kita lah kan, mix gitu. Tapi kalau originalnya di Perlis lah.
2: Oh, di Perlis lah. Okey, tak apa. Nanti tahun depan, raya tahun depan nanti, kita pergi lagi. Kita beli satu kotak, dua kotak macam tu lah.
3: Boleh, singgah mai, jenguk-jenguk mai.
2: Betul-betul. Okey, jadi setakat ini dulu, Silang Budaya, pertemuan dua stesen, Perlis FM dan juga Miri FM. Terima kasih Atika.
3: Terima kasih Fah.
2: Okey Atika, kata-kata sebelum kita mengakhiri segmen Silang Budaya ini. Mungkin ada.
3: Ya, baiklah. Untuk pendengar-pendengar Perlis FM, kita dah pun tahu tempat baru dekat Miri. Sama juga untuk pendengar-pendengar di Miri dah tahu apa yang best spot viral dekat Perlis. Jadi kalau anda yang berkelapangan, yang jalan-jalan apa boleh, jangan pening-pening. Anda boleh ikuti untuk segala isi kandungan yang dimuat naik di Medsos Perlis FM menerusi rancangan spot viral di Silang Budaya ini. Bolehlah pakat main jalan-jalan dekat Perlis ya.
2: Ya, untuk di Miri juga, anda bolehlah melayari kami punya Facebook juga, iaitu Miri FM Official, untuk mengetahui tempat-tempat pot-pot viral dan juga kita kongsikan juga di TikTok kita Miri FM Official tempat-tempat menarik di sekitar Miri ini untuk orang Perlis yang nak mai ke Miri ini.
3: Okey
2: Tika.
3: Baik, terima kasih Fas.
2: Terima kasih. Sampai di sini saja program Silang Budaya kita. Nanti ada pertemuan nanti kita jumpa secara bersemuka nanti eh. Dekat, eh?
3: Baiklah, insyaAllah. Terima kasih Fas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi. Itu dia seronoknya dengar kawasan dekat sana cukup cantik ya. Okey, jadi pelbagai lagi yang menarik menerusi.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okay.

Ya, 11.34 pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi di hujung minggu hari Sabtu 18 Julai 2026 untuk anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Oh. Ha, dan juga nak pergi ke sini ya. Sing bab Fas jalan-jalan. Oh. Okey, di hujung minggu kan. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang, di Nia, di Berkenuh, di Marudik kan. Oh, di Marudik pun ada ramai juga kan minggu depan kan. Ada Baram Regatta. Bestnya 4 hari berlangsung. Oh. Dari hari Khamis sampailah hari Ahad. Penuh meriah lah di Baram Regatta kelak. Oh. Di Marudik. Dan juga di Berkenuh pun pada masa tu pun nang penuh juga lah. Kali berindu hati tu. Oh. Sampai hari Ahad tu kelak. Nang penuh lah di pasar. Ya. Okey, nak dikongsikan juga kepada kita orang semua berkenaan dengan di Sungai Kemena di Bintulu tu nak. Ya Rabbi, mungkin kita nanggar gambarnya nak. Ataupun yang viral tu lah di medsos kita. Dato, 4 ekor lagi buaya gergasi berjaya ditangkap oleh pasukan penangkap buaya belesen dalam operasi di Sungai Kemena malam tadi, dan juga dengan seekor daripada dianggarkan hampir mencecah 5.2 meter panjang. Tingginya tinggi pula panjang lah kan, kalau didirikan boleh katakan tinggi lah. Dan juga pegawai tugas-tugas khas kepada Ahli Parlimen Bintulu Steven Kong Kai Seng berkata beliau bergegas ke jeti Kampung Baru sebaik menerima maklumat mengenai kejayaan operasi itu bagi melihat sendiri hasil tangkapan pasukan terbabit. Dan juga menurutnya operasi yang dijalankan oleh pemburu buaya belesen itu bermula kira-kira pada pukul 5 petang dan juga sebelum kembali ke JT sekitar jam 11 malam dan juga membawa 4 reptilia berkenaan. Pasukan pemburu berkenaan berjaya menangkap 4 ekor buaya sepanjang lebih 3 meter di kawasan Sungai Kemena dengan saiz terbesar hampir 5.2 meter panjangnya. Boleh tahan tu. Banyak makan udang galah dia ni. Asalnya kan. Okey, itu dah dikongsikan kepada anda semua. Jom kita lain dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi. Dua lagu kita akan dengarkan X Factor 725136. Sebelum tu kita dengar dulu lagu ini dia. Ku katakan dengan indah Peter Pan. Lama si dengar lagu tu. Zaman tahun 2000-an dulu. Betul lah. Sampai zaman-zaman tahulah lagu ya. Layanlah lagu ya. Okey, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM di hujung minggu. Pertemankan Fast.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 18 Julai 2026 Masihi, persamaan 3 Safar 1448 Hijrah, bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.57 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

0: ميري اف ام مصر بالمعلومات. Ya Miri FM mesra bermaklumat 11.53 minit pagi ketika ini. Okey, dan kini kongsikan juga berkenaan dengan aktiviti ataupun program yang berlangsung esok hari, iaitu anda ada kemusykilan tentang isu diesel, jom sertai sesi town hall bersama Ahli Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chun Man. Sesi ini akan memberi penerangan langsung berkenaan subsidi diesel control system SKDS. Wakil daripada KPDN Cawangan Miri akan hadir untuk memberikan penjelasan, manakala LHDN turut membuka kaunter khidmat nasihat untuk budi diesel, iaitu berlangsung pada esok hari bertempat di Auditorium Pemin Middle School 19 Julai 2026 pada pukul 2 petang. Semua dijemput hadir, terutamanya jika anda ingin memahami isu diesel dengan lebih jelas. Itu dia berkenaan dengan sesi Town Hall bersama Ahli Parlimen Miri berkenaan dengan subsidi diesel control system SKDS. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fuasa kali ini menemani anda di geng pagi di hujung minggu ini. Dan juga sebentar saja nanti pada pukul 12.30 hari, kita akan bersama dengan DJ Leonard Nandung Anda Melepong ataupun DJ Leo kita di Miri FM ini, YFM Miri, bersama dengan rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Seri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu dan juga YFM Limbang untuk ngelar tengah hari. Dan juga segmen Carta Kenyalang juga untuk segmen tengah hari di hujung minggu hari Sabtu ini 18 Julai 2026. Sebelum tu kita nak dengarkan dulu berita tengah hari dari YFM Kuching dan juga hari esok bersama dengan DJ LY dalam geng pagi ngelah tengah hari. Nanti Fas akan kembali lagi pada hari Isnin menemani anda. Hai DJ Leonard Nandung Anak Melepong.
1: Hai Fasri Bin Basri.
0: Nama penuh juga Leonard. Leo, ada artis jemputan dah tengah hari ni dalam program segmen ngelak Carta Kenyalang.
1: Ada Clone Masterpiece.
0: Wow, Clone Masterpiece.
1: Yes.
0: Lagu Masterpiece yang meletup. Apa nama lagu tu? Redak Seribu.
1: Redak Seribu.
0: Betul kan? Redak Seribu. Boleh tahan. Kalau anda nak dengarkan, boleh juga saksikan di Facebook kita juga nanti kan?
1: Facebook, yes.
0: Media FM ke YFM?
1: YFM.
0: Oh, Facebook YFM eh. Okey, ini dia lagu terakhir untuk anda semua. Sempat Fast putarkan untuk anda semua. Kita reggae-reggae di tengah hari ini sambil anda memandu dan juga santai-santai di tengah hari ini. Okey, sambil menikmati hidangan makan tengah hari anda. Ini dia Hey Jude, The Beatles. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye semuanya.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nak buka berita tengah hari-hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6, 18, hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak dah nyedia ke model baru rumah menua pesisir timberi peluang ngagai orang ke bempu rumah nangkir rumah sedang nak cara pupuk nitiah ke pemisi belanja. Modelnya megak sama dekat nyedia ke skim belanja kemudah hagi ditangkup dikena nambah ke pemanyuh rakyat ke bisi rumah ke dirimpu. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur tu dipejalai ke bak projek rumah kemudah ditangkup hari baru skim nangkir genturung pendiau SPK. Dengan projek tu, perintah nyedia ke tanah ngau infrastruktur lalu pembeli seminat nanggung ungkus kena ngagak rumah aja. Di daro perintah udah ngagih ke belanja lebih 20 juta ringgit dikena ngagak 131 lot rumah kalai rangkat ke terubah pengawak tu dekat mungkur pengawak ngagak 59 buah rumah ke mudah ditangkup. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke nemuan ngabas projek rumah ke mudah ditangkup di daro ke digagak ngena skim nangkir genturung pendiau SPK. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat berjalan ke projek Mungkal Umai Padi Perennial tau ke padi saka di Darung Gau Matu jadi ke atur dikenan nambah ke hasil padi ngena teknologi bumai ke moden. Premier madah ke benih padinya tidak dikepansang ke ngena sahup hari sebengkah universiti di Yunan China sekali ditanam majak lalu liah diketaur berulang-ulang nyentuk ke 5 tahun. Pansi yang ngayan ke kandang menua Darung Gau Matu besi tanah ke mana endur berjalan ke projeknya. Nyalai benih padinya dekat dibaik ke menua tu alai diuji ke ndak lama lagi. Yang ada ke padi nyembega ngeluar ke berau bakar basmati serta ndak manyuh ngundan starch. Tundang sebengkah hari jalan ke dikena perintah Sarawak negap ke jamin penglikun barang pemakai di menua tu. Awam ngau pengawak pemandang perkara aik ngau aik kamah antarabangsa Borneo Big Week 2026 udah mujur ngelumuk ke lebih 3,000 ikut pengari, penglica, pengari pengawak pemandang ngau bala temuai pengawak dagang hari menua tu ngau hari menua luar. Tulis negap kagi penduduk Big Week menjadi kepelasar endur berkongsi ke penemu ngau innovation dalam sektor aik ngau aik kamah. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Darawi madah ke pemanyu sidak ti ngau nguluk pengawak tu megak udah nambah lebih 1,000 ikut enti dibanding ke ngau 2 edisi ke sebetul tu. Bak sepemanjai 3 hari aumnya ke diatur macam-macam merandau pengawak bersilih ke penemu pengawak mantai ke teknologi inovatif ngau kerjasama strategik megak udah mujur diatur. Yang maksud ke jakutu bak pengawak endur nutup Big Week 2026 di Kuching. Projek ngadu ke jalan Sultan Tengah di Kuching dekat berlabuh di pejalan ke dalam bulan baru tuilak ngena pengawak nebang kayu. Tapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya nyerangkum pengawak tinebang 1,720 itik pun kayu kalau seminat 536 itik tampang kayu aja dekat ditanam baru. Tu dikenak meri awak dulu ngubah jalan 2 lorongnya jadi 4 lorong dalam penyanguh 22 kilometer menuju ke Damai Central alai jalan Autonomous Rapid Transit ART ngau pengawak ngagak jematan Santo Buang kedua. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi projek smart street lighting
Bak Kampung Rampangi Fasa 1 Ngau Fasa 2 di Kuching Demalam. Sekumbang ti diperjalai ke dalam tahun siti itu kemari 300 siti lampu pintar bisi udah dipasang bak endur ke dipegai DBKU. Projek infrastruktur menggeri pintar itu diperjalai ke kena ngangkat ke penglikun ngau penglantang mensia manyua. Sekolah SMK Tun Abang Haji Openg AU dah mujur menjadi champion kategori lelaki biak hari 18 tahun bak pergi Cricket Council Lumba Enggau Main Sekolah Sarawak MSSS 2026. Bareng kat ke penudi itu, SMK Tun Abang Haji Openg AU mujur ngalah ke SM Science Kuching ngena lemak 5 wiket lebih. Bermain kediatur di Borneo Cricket Ground di Petra Jaya kemari. Berbagai sekolah SMK Seri Setia Buliah Lumur 3 bak kategori kesebakan. Kelimparinya bak kategori lelaki 12 tahun sekolah SK Padang Pedalai Semunjan mujur jadi champion. Tu ditangkan ke sekolah SK Matu Baru Kuching ke Buliah Lumur 2 Ngau MSS Pelilih Seri Aman A, Buliah Lumur 3. Peraih sangat tidak kemenang disuak ke pemesai UPIS pelajar Pelilih Menua Padawan Syarifah Idawati Wan Ahmad bak pengerami ndur nutup pekitnya. Berjakub bak pengerami itu yang madah ke pekitnya endak semuti diatur alai milih champion tambah cukup berguna dikenangi ga orang baru kebisi penglandik bak mainnya ngambil kebisi ngari ke Sarawak Bapakit Council Lumba Ngau Main Sekolah Malaysia MSSM. Menyongjong ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti Agi Sejarah di tempat Barina Lumba Menua Tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevlodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediator tu serta pengeransian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi mimpi katnya dipenanyi tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Priaman 89.5. 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibu.

0: Yang lagu ke terbang ke lemayang band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang dalam petang. Okey, ngilau tengah hari kita hari 6 sehari tu 18/7 tahun 2026 bakal selama. Okey, bulan gau pengeluar program kita ke bukai megang 5 pintu. Okey, udah tu lagi tentunya Limbang, Seri Aman, Sibu Bintulunggau, Miri Bajam ke terbah ya Randau minggu tu sudah nyingkang ngaga carta kenyalang pukul 1 tu lagi ni. Okey, kita terus ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
1: Hello yo.
0: Nama berita yo.
1: Mana berita di yo?
0: Okey, lama nak bertemu ni.
1: Au kira sebulan sekali mentua. Ah.
0: Okey, gaya hari di Miri, Leo.
1: Gaya hari di Miri cukup mana tu yo. Hari pagi tadi bisik hujan ba sekedar non luar. Tang ba pasar Miri mana? Tumu pecing mata panas kita di Menua Miri.
0: Oh, kira ke rangkai lah kasut jembi sari tu ni.
1: Oh, rangkai ya.
0: Okey, tua ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Nemu selawan nyawut sige par.
2: Oh, ni bisa lawan nyawut. Kenapa patut ko nyawut tumu hari kedi kangau.
0: Okey, nama berita flow.
2: Berita manah gari pun manah kami di Bintulu di Tok MA. Okay. Panas kami tengah hari tu.
0: Oh, okey, kita sebut ngagai menua Sibu dulu. Hello Sibu.
3: Hello Kucing.
0: Oi Mar.
3: Iya.
0: Nama berita.
3: Mana? Nama berita kita semua deh.
1: Oh, mana?
3: Mana? Gara apa yo lama mana gula ni.
1: Baik ya. Bisik. Okey. 5 tahun dah nah.
3: Aman ni.
0: Gaya hari di Sibu Mar.
3: Mana gaya hari kita di Sibu panas sangat. Sebab okay. Kutang tajap ya lepas dah hujan. Nyamai gaya deh. Nyamai hari ke sebedau-bedau bisa hujan minggunya kemarin deh.
0: Okey. Kita ngagai menua Suriaman. Hello Suriaman.
4: Hello Kucing. Adi. Hello Miri. Hello Sibu. Hello Bintulu.
1: Hello Mandi.
4: Halo, Made. Nak berita orang Miri, Made. Okay, lama nak bertemu deh.
1: Oh, ya, Ma. Berita mana tu, Made? Nama berita nama Made?
4: Berita tu mana? Dari Putu Gerai, Gayari kami pas Yaman Tupan, mana Sarito? Semua mana-mana, Magang.
0: Regasnya, Ma, insin tengah hari tu. Lepas kangkat, makai tengah malam tadi, insin.
4: Aduh.
0: Dini yang ngiraan aja.
4: Dini ku ngiraan.
0: Maya nyawa kare.
4: Ya mata ngai dino wa gede.
0: Kepuasa. Kepuasa meda telepon nyawa dak ranyu mai deh. Ka benda dak impu gangkat ne.
4: Amai.
0: Bisa kau menyanggau topik kita ceritanya lagi tengenang ya.
4: Okey,
0: ngagai Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Roma Irama.
5: Berita tu mana? Eme. Mana
0: gaya okay, nama dia aku mendak profile picture nampak WhatsApp dia bakal Roma Irama. Sedih amat.
5: Bakal aja nai.
0: Bakal aja lah.
1: Sama.
0: Okey, kau nyingkang jauh kedua lagi baru ya mamai bakal Roma Irama.
1: Oh.
5: Lewatlah ngelakukan panganan.
0: Gaya hari di Limbang dong.
5: Gaya hari di Limbang hari mana? Tang selalu nanti begitu tengah hari begitu bisik bermua, bisik cecelum hari itu tadi. Jadi mua kelemainya. Kekara hujan ke hari di Limbang itu? Dah tentu.
0: Mari kat di Pelabak kan.
5: Hari itu. Ya.
0: Okey, kita sebut jam 12.27. Kira-kira terus nyingkang ngagai randau minggu tu ni. Kira-kira pula ngagai idar kami bak Kuching. Jadi senutup benar engkau pengawak kita ke sebulan-bulan tu. Pelabak aku tebal lagi kita ke lelaki. Sigi ia ngantuk, kurang tinduk ke buah. Alaban kita ke semua begau medak main bol ke benua diatur FIFA 2026. Kelimpah hari penanggul bukai kita ke ngantuk, kurang tinduknya segal kita ke gawak meh. Okey, aku madam mikrofon tu dulu. Alaban bunyi bergembar tu ni. Nyak ya. Baru nak degi. Okey, nyak ya. Okey, jadi kami sebuat ke sehari itu berkenang ke senentang ngenang atur jam tinduk kita itu betul serta penanggul ke ditapi mensiam manyuh ke mayari nama kebuah kita nyak kurang tinduk tau ke pedis dekat ninduk ke diri. Jadi tinduk jadi sebengkah hari pengawak ke cukup diguna sistem tubuh kita dalam mulai ke pengurga sisi ngau runding udah kita ke ngerja pengawak kita bersari-sari tang ndak semua kita ngembuan atur jam tinduk ti cukup serta menyana tegal bida pangku pengawak bida batang perkara ke di kerja kita ninting hari nyeng kaum penanggul pengerai ngau penanggul ke nun tuang bak siti-siti ruang bilik. Jadi hari itu dalam randau minggu tu kami sebuat dekat berkenang ke senentang atur jam ti cukup tau ke patut bak siku-siku kita bakal ni cara dekat mutar penanggul mar dekat tinduk malam tau ke ninduk ke diri engkau perkara-perkara ke berkawal mah dikenangkan pun ke RMT kita ke ngali hari itu tengah hari itu mai kita ingat sama mendiang ke kupas penemu ke dekat dipungsi ke pengeluar program kita Ari Seriaman insin dekat ngenang senentang atur jam keengkeman nitiah ke tikas umur kita siku-siku pola yang akan untuk di Seriaman insin.
4: Jadi terima kasih yang kenuan Made Matthew Pak Wi-Fi Mak Kucing. Aku Rino ninga topik to Matthew laban ukai nama laban klia atau tadi yang tidak mandi yang ngau dia to nya. Dia to dia smart umur maya kami to kat dino atau tadi Matthew ukai itu tak mayu runding tang yang kalaban umur nyudah maja tuai meyakini lah makitan sepe umur udah ratai ba umur kami to.
0: Nah, udah agak pendiang lansia ndak ne.
4: Nya mak aku tetap ningar jat orang nah.
0: Ya tinduknya tadi tang pendiang pakai pendiang manyau.
4: Ya, mana udah nyanek. Udah ningar jat orang kata kenyet mimi juang ke amanya sampai pagi menyenda oleh tinduk. Ante kelia juget orang pada dia. Kak ya mesai ni speaker penyariah hotel dia nadai mah mata jelak majak ke tinduk ne.
0: Ya.
4: Sebab kita sebenarnya Matthew lah, aku nyu ingat ke lebih aku kaki biak mat umur kelia deh. Aku selalu ingat apa yang inai aku pukul 4 pagi udah beranau kini ke penunga sari itu lagi. Selalu mucau aku tu tadi uji tertidur pukul 4 pagi aku. Udahnya dia tahu umur aku nyu datai bah umur sedua yang mayanya so baru aku merti ke nama kebuah hutannya nyadi nak.
0: Iya.
4: Okey, jadi kita pula yang gaya topik kita atur jam kengkeman itu ketika seumur siko-siko. Jadi ante uliah tu tadi, ante sama tu tengah tinduk. Disiplinkan rempoh lah. Ngena jam ke disebut aku tu lagi. Nah, Matthew, ante uliah lah aku tu tadi.
0: Iya.
4: Jadi ni tiah kapan siak jam siko-siko kita nya tinduk berpangai barengan umur tu tadi. Nah, kalau ia timpuh jam kecukup keman ungkup kita ke besai tua itu ianya antara 7 ngagai 9 jam penglama. Apa lama tu ne?
0: Kena dah dah tadi ya 9 jam dah kuliah ni Zen. Ke kasar dah nyangkat.
4: Ya maka aku nama ke mana ke fras mai kuatik guna boleh tidur deh. Okey, denya jam ke pemadu ya ideal korangnya tadi maya berengkah tinduk ke derempunya antara pukul 9 nyentuk ke pukul 11 semalam atau berpangai barengat umur megak ne. Jadi bak nak miat tu tadi latih mana kita tu tadi anak miat ya ke umur baru hari 11 bulan ya sidak tu tadi berguna ketimpuh antara 12 ngagai 17 jam buka maknanya di miat tu ne. Lalu demiak setahun nyentuh ke 13 tahun sidak tu berguna ketimpuh nur sidak tu tinduk 9 nyentuh ngagai 13 jam ya. Lalu apiak maka ni miat ke berumur 14 ngagai 17 tahun tu berguna ketimpuh antara 8 ngagai 10 jam. Lalu kita ke besai tua itu tadi. Lebih lagi kita ke umur berengkah di 18 untuk ngagai 64 tahun 7 ngagai 9 jam serta sidak aku dah tuai umur tu nang ia ke ngelui hari 65 tahun sidak tu berguna ketimpuh tinduk tu tadi jam tinduk tu 7 ngagai 8 jam ya. Jadi cara luar kita itu tadi nguliah ke jam tinduk ke berkualiti. Jadi nak tahu nak konsisten Netap ke jam tindua engau maya ke maya Dani ke sama ne. Nanti sari itu pukul 11 pergi lah pukul 11 sudahnya. Nanti kita ke Dani pergi lah pukul 6 pergi, sari itu pukul 6 pergi lah pukul 6. Arti ya bukannya lah. Okay, tahu nanti yang hari lalu apa muka screening time kurang kage jam luar berpedak ke gadget sebedau tindua atau yang kawam TV engau komputer. Aku tu tadi Meteona
0: yeah.
4: Aku nyum mengerti ke umur aku tu nanti tak medak telefon aku tu kadang-kadang rundi yang kami indok tu tadi Meteo nanti segagi pengawak dapur pinggai berau tuci garek berau lipat berau katinuak mata lemu.
0: Iya.
4: Awak tinuak deh benar ngetat ke mata dan mata menjam ke mata ngai mah laban ingat ke garek dunjuang garek udah lipat lipatnya bukan bias kejam. Tusahnya di orindo tu neh. Lalu apa yang megak gaya bilik tinduk pan kita mesti ke nama tu ngatur ya megak awak ke kita itu tuliah ke tinduk ke berkualiti itu tadi ne. Jadi gaya bilik tinduk kita tentu ke bilik tinduk kita nya bersih, pihak megak likun, celam, nak raga megak lalu pihak megak uliah mudah ke kita nya tadi lelap mata.
0: Iya.
4: Yeah. Ante angat ama apa pedias direga nama kita tindu bandor kangat ne.
0: Betul. Ngasai ke bak kucing okay. Dalam seminggu itu cukup ya angat. Baru okay. Ngilah ke kensana bisi hujan. Pamang gak bisi celap pimin.
4: Ya, nyame. Okay, nyame sara hari aku tari siaman tu madek deh.
0: Pulang baru okay. Madek kucing dia. Terima kasih ya, insin di siaman tu pulang dengan nuan tu Mar di Sibu. Tu ngenang senentang tu nampu angutai ke dari kupas insin tadi. Ngenang senentang nama utai ke disebut kita nya jam biologi. Dah temu lagi nuan kira kena bahas itu lagu lagi marau.
3: Okay, terima kasih MA. Jadi berkenaan ke topik kita ke minggu tu nah. Nama tak ke disebut jam biologi apa. Jadi dengarnya tak scientific namunya Jacob ya. Dan sigi amat labang tai tu dipansi bala orang ke ngembuan penemu atau ke nah sigi bisik diambil dari sumber kepatut atau peninga kita meda Jacob jam biologi tu ambil dari kira kuda kalau menang hadiah Nobel fisiologi engau berubah tu bertahun 2017 subah apa yang megak bisik dipansi dengan National Institute of General Medical sign about Amerika Serikat engkau mega mayuh macam pansi atau reti ya jam biologi tu endang ya bisik mai empas empas ya ba tubuh kita jam tindua kita nama kebuah pihak laban jam biologi tu ya kat tahu uli disebut kita sebaka baka alam ke ngerak kita pagi tam bisik ke kita uleh dani pagi nak ngena jam dani belama jamnya dani jamnya belama menintih hari dani jam tindu ente dah pukul 10 tetap pukul 10 nya nyamai ke mata ente bekenya ne tang mayuh pelabakku kemai hari tau munyi kuinsi yang tadi mayuh terunding nya nak tindu wak lagi okay, nya ngenang jam biologi kita kena nyedia ke tubuh kita ngambil ke kita uleh regas pagi ente bak ke ni dia ke pansi atau dia madah ke pukul 6 pagi dia hormon kita itu hormon kengasuh kita regas tau ke dikumbai hormon cortisol tu ya nyo nambah ngambil ke kita bisa bisa tenaga tau ke energi untuk kita ngerja pengawak. Lalu ni dia ke pansi hari ke disebut kunya tadi deh jam pansi nya tu hari ke dibaca di peda dalam pansi engau cara ke ngelansak tu tadi deh peninga dia jam kita dani pagi tu nanti jam biologi tu dijaga kita ngau mana nanti hari kita dani berjam ke sebaka nanti hari dia ya ulihnya di mana laban ritma tau ke bisik di pada ke begitu ritma circadian tau ke jam biologi yang tadi me ente yang kacau dia anda uli he munyi ke disebut tu tadi pukul 6 pagi regas nak uli ya pukul 10 pagi udah sedia ke fokus pan nak uli ya laban utainya udah kacau tadi dalamnya deh jam biologi lalu pukul 2 ngalih hari nanti niti hayo kepatut nanti yang tak kacau dia tubuh kita itu makin mayuh energi makin mayuh tenaga nu kita berjalan ke pengawak kita tang udah abad jam pukul 2 atau bulo DJ ko suah mat kita ngantu amat ya aku ngasai ke kumpu ni buah pukul 2 nanti aku makai pukul 11 nanti aku ngantu-ngantu maku hanya reti ya jam biologi kita tu udah kacau lalu pukul 6 lemai nanti nitiah ke dia lebuh maya tubuh tikas mengangat tubuh kita itu tadi ngau darah kita bisa nambah angat ke tang ente ya kacau pan na uliah to jam biologi to na uliah kacau to laban ya ngasuh ngacau me semua tak disebut to tadi lalu pukul 9 malam dia kita uliah ngasai ke hormon melatonin to hormon melatonin to dalam jako saintifik to hormon ke ngasuh kita ngantuk kat tindu dia tubuh kita maya to udah sedia kak belalak tang pelabak ku kita setuju bisa maya kita ngasai gerempu lelak tanda uleh tindua nama kebuah hanya kebenar ya hari sukut pansi ke disebut akunya tadi mega laban hormon jam biologi kita bisa udah kacau lalu pukul 2 dini hari kebenar ya hanya andur ia ke mana dua kita tindua jenak kita tindu nanti diperhati deh laba kita dia tahu aku percaya kita mayuh bisik ngembuan jam ya ke boleh maca kita tindu kita berjalan berapa berapa udah langkah kita berjalan deh step kita berjalan apa jam kita nya bisik ama deh nanti jamnya kena kita tindu deh bisik ama deh deep sleep tak ke kenyak deh terganggu atau ke kacau dia kita nak boleh tindu jenak deep sleep menyat tidur jenak bisa ke kita tidur aja bisa ke kita tidur jenak ente ya ndak tidur jenak lepas maya pukul 2 dini hari tu jam ke mana ndur kita ngatur tubuh kita atau ke dalam tubuh kita din organ kita ngambil ke belalak serta uliah ngadu ke sel-sel kita pada dalam tubuh kita ya sekedar utai boleh dikongsi mengenang jam biologi tubuh kita manusia ia ke hari asal ya berkeni patut utainya dalam nyin deh lalu hanya dulu MA mengenang jam biologi kita tubuh kita ngambil ke kita itu tadi boleh nyanggap ni tinduak kita ngambil kena tusuat lagi au siti lagu ke tengah hari tu udah kita ningal kenyak ngambil ke lantai yang mati mimit tajak pan ningalnya pu mayuh ndak sebaka laban ndak tinduak tentu bunyi ku insian tadi kalau mai rundian sein
0: insian ada jalan ke deep sleepnya kerus-kerus kaki cit mansa ba perabung di nangkat ya.
3: Nah, mau tes nyedinga ya, me. Lansia, ama uji tes ke patut nak didinga, nak lansia. Nemu ku percaya aku nya. Uji tes ke patut nak didinga lagi. Nanti kata ku.
0: Beda Omar, beda data ya, Batika semua nyak Omar. Hilah nangat saya.
4: Hilah beda nangat sampai Omar. Hilah menua kita sampai ada.
0: Tiga tanjuang orang nyetat mutusikal. Dinga kita yang memunyi darut. Dangkat meh.
3: Anak memang beda ngai. Hilah nak ada banget jauh ni jam kita semua tau. Okey tu sitet lagu dari Alexander Peter. Anak mangeh meh. Anda mangai nanti nak cukup tidur ke mangai nensian?
1: Anda mangai yo.
4: Nana kalau mangai aku mar.
3: Kan, mangai.
4: Iya ke komputer mai.

0: nak pada pala kita nak cukup tindua MA.
1: Iya. Anak kalau mangah memang ni.
2: Mangah mana?
0: Mangah ni. Aku kan amat kan mangah nanti kita nak cukup tindua tu penerba aku bisa sekali tu. Ba kapit minggu dulu insoba deh kapit ke bisa program Sarawak ku sayang. Nah, nemu saya ke bisa utai kan ingat yang utai ke jai minya gama jai gama ya pada aku. Kita ikat tindua itu utai tercubit ku koyo ke DM.
1: Iya. Siapa yang dah?
0: Utai ke kang acau macam ni, kang acau kita tindu pada aku. Waktu tu tuyu pada aku dalam tak mua aku celur pada aku mua ya.
1: Pangkung ngah handphone ni.
0: Nah, amai ku biak ku koyok ya.
1: Ya, lapa dia.
0: Mange, ngan tau bai belaya di ni.
2: Apo raya nya.
0: Kita ke tindu ya nyuk kang acau kita.
1: Okey, ba pala ndur ba malam ni.
0: Au. Kita jumpa lelah nya MB.
1: Iya. Baiklah lah, macam-macam ni utai ke ngasuh tu lah tanya deh. Muat tu anak betul deh.
2: Bisa sebab dah betuang sebab clear kaban ku sikau tu. Maya kata dua, nganti, biar nganti kaban masuk ke utial ku deh. Ngai ke deh. Bisa men kaban katanya deh.
3: Gak nyokai namanya ketegabuyan ya nemu.
2: Ya.

0: Nama.
1: Udah nak boleh boyan gay ente kat Hindu.
2: Betul. Ya. Oh. Siti lah bantu berunding kakak berehat deh. Udah nyakit kakak kacau ni terjadi.
1: Aku kini lebih hari ya. Lebih hari ya. Lebih hantu lagi hari ya. Mayanya.
2: Iya.
3: Anje orino kan ada mar. Antu takut maki aku deh. Nama orino udahnya.
1: Mayanya aja deh tong aku. Ya gak kediri ni tau.
2: Oke. Pulang ke nuan tu flow di Bintulu, Nampuang Baru. Tu ngenang senentang penanggul. Dekat Nindu Kediri tu flow. Bukan ni flow. Mukanya banyak rundi ambil flow ni.
4: Aku nak nyangkau ombaknya aku. Aku tu nyamai mat. Aku tu kata Hindu kebenaran. Okay? Jadi, tau meh kan nyebut berkawal dengan penanggua dekat Hindu Kediri tu. Kelebih lagi ya ke suah lagi di tapi ya ke kalak kita ni ngata ke suah maka disebut insomnia tu. Tu nyangka berpun hari rundi yang orangnya tarik ya ke stres. Tusuk rundi yang udahnya atur jam. Tindu ya kena entap ngambil kafe ngau mayu baka orang ke rindu ngirup kopi ngirup teh nya tadi kedia tok mega nyangka ketegah penangguh blue screen ari gadget tok noleh dikelari ke kita itu laban semua kita itu tadi sikit bisik telefon bincang nah. Jadi dikena mutar ke penusah mar dekat Nindu Kediri. Okey mar megereta nah. Tok mar dekat Nindu Kediri tu. Atau ketusah dekat Nindu Kediri tu nah.
2: Mar nama kira hantu. Ditanya ya aku.
1: Okey mayanya ya. MA
4: lebau aku
1: nyebut.
2: Betul dah tadi agak pemberani aku.
4: Ya, nasi aku sebilik dengan Mar. Subhana dia cubit ya. Dia koyok parai. Okey, jadi dia kena mutah ke penusah Mar dekat Nindu Kediri tu. Kita tahu ke atur jam Nindu ti entap. Tentu ke jam 2 kita dani sebaka ninti yang hari. Yang tiba ke aku pukul 8, aku sigit udah. Tanya aku tadi, ada mic ku chat, ada mic ku bermesej, ada mic ku bertelepon. Sigit udah. Aku tadi udah pukul 8 ni segi jam ku tinduaknya tadi eh. Kita pun boleh berkenyak asai ku melawan pukul 9 kini tinduak udahnya nanti kita dekat Dani lebih lagi pukul 6 pagi udahnya jaga timpu screening time tu tau ke screen time tu anda berpedak ke komputer tau ke gadget ya ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Nindu Kediri lepas suah kita ninga empat pemenda akan berdak telefon sanggupnya tadi sampai telefon yang ninggang labuh ninggang mua dari empu pen suah nyadi nah tau patut diseliah ke kita ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Nindu Nindu Kediri kita patut anak berpegai ke gadget lebih lagi bakal telefon pincang udahnya tentu ke bilik Nindu kita nya lantang serta nyamai Nindu kita belelak gaya banta tak kepangga kita ngau tilam mega patut diperundiang ke anangga no tukusai macam tadi nya pun oleh ngasuh kita tusuk rundiangnya tadi nah
2: okey udahnya jam bantalnya saya ke galik balumpung kayu ni kan jenak Nindu.
4: Aku nadai ko kadang nenuan pihak ya tau meli baru no bantah MA ni nanti asai lumpung kayo tau tempalung ke yang nari guna tanya
1: mana yang nari lumpung kayo di bawah beli
4: aku kan mah ngiru diri ya okey danya jam tinduk ti berkuliti ukai seminak berguna ke timpu antara 7 ngagai 9 jam pengelama tak mega berguna ke faktor ya ke bukai antara ya nuan uliah berengkah tinduk tau keterlap dalam timpuh 20 minit sepengudah ngalik ke diri bisi orangnya tadi tajak pemadah ke tinduk pukul 8 tang mayuhnya tadi na uliah tinduk pejam kengai mata tu tadi ni hanya kira bisi penanggungnya udahnya kita patut tinduk jenak serta kurang terdani anda mimit kak kemik kini hanya enggak bisa penangguh bukannya penangguh buat pengerai nanti kita suah dekat kemik nih nanti kita itu tinduk udahnya Dani pagi dalam gaya kita keregas atau berguna kena kita nyukung sistem imunisasi tubuh lebih lagi maka ngeripe atau ke ngadu sel ti rusak kelimpah ti oleh nyaga emosi kita atau ke pengerai rundi yang kita nak mangah kita bakal marah tadi
2: iya hantu dia jeput aku yuk.
4: Tahu hantu pun mar nak takut baru aku nemu.
0: Amma mak harga.
1: Enggak gila main mainnya aja. Kaku tu flow. Lebih nak leh nyu datai ke sida nyu
0: lebih. Dia mau
4: baru kaki dia. Dia.
1: Nah, dah dengar aku okay, untuk ke buku tiga okay.
2: Terpelanggan tuan tu Madik Leo di Miri Nampung baru tu kenang tentang gaya tinduk ti berpengurai atau ke hygiene maya tinduk tu uka hygiene nyau tanggih hygiene maya kita tinduk.
0: Okay, terima kasih ya Flo, terima kasih ya Madi Meteo. Okay, jadi hari Miri tu kenang tentang gaya tinduk berpengurai atau ke hygiene maya tinduk atau pembersih maya tinduk. Jadi hajin maya tinduk ti berpengerai boleh mantu tubuh belala serta bukuliti iaitu boleh mantu ya mutar penanggu insomnia menyiku flora tadi mulai mulai ke pengergas tubuh engau runding ya. Jadi berkini cara kita yang meran ke hajin maya tinduk tu ya. Jadi keterubah ya tentu ke jam 2 ni dua kediri sama jam nanti malam iaitu yang kawam jam 2 mengangkat ke diri atau ke dani. Jadi kita boleh ni kurang set time kita bahawa telefon kini bisi tiap bengkah telefon itu bisi boleh setting oleh dadu kita kemudian kita ke bengkah tindu atau ke contoh pukul 9 malam dan ni pukul 5 pagi. Jadi tahu masih ninting hari ini. Jadi nyamai kita boleh menyikurang dani jam kesama. Jadi kita boleh hajin sihat apa mayang kata tinduk ya. Jadi kedua kelalu ke pengamak kelalu kelalu berbeda ke gadget sebab tinduk laban api skrin gadget tu tengah corong dia yang untak di dekat lala. Bakal kita ke dekat sebelah tinduk ti oleh anang berpedak ke tali pawan. Laban yang pu sinar tak ke api ada skrin gadget tadi atau ngacau untak kita yang lebuh ke lala ya. Jadi ketika anang ngirup air ting undan kefin tak kopi atau pemakai makai-makai temayuah sebelah tinduk tau mai penanggung maya nuan dekat berengkah tinduk kediri anang kelu kenyang au te oleh setengah jam atau ke sejam sebelum kita tinduk boleh lah kita makai ngai ke lagi nya ngacau maya kita tinduk ya. Jadi ke penduduk itu anang sekali makai tau ke ngerja pengamal atau kerja rumah bapalan perlindungan. Jadi tu ni ngambil ke runding kita sebenarnya fokus dengan situ perkara tak kira tilam dan dua alai belak serta tindua ukai alai dua bekerja. Jadi mayu hari kita tadi berbaik ke laptop berbaik tilam berpedak ke cerita bertilam nanti boleh anak berbaik ke utai minak panggal panggal timbit puak bak tilam kita nu kita tindua ya. Jadi nyak cara ngemeran ke hajin dalam tindua kita ya pola baru ngangai MA di Kuching.
2: Okey, terima kasih Madik Leo di Miri. Okey, tu kira ke bak renggat ke penudi tu kita pulang ngagai nuan tu dum di Limbang. Kira ke berkongsi engkau dengan manyu. Tips ngambil mata kita nyak lengkas tinduk neh.
5: Okey, terima kasih Hemi ke topik kita ke sekali tu. Jadi tips ngambil mata lengkas tinduk nanti aku munyi ke flow kan unda sawat ari flow tu tadi nang sigi. Nanti mata ke tinduk lu tinduk amanya. Jadi sekedar pansi madah ke tubuh kita itu oleh berengkah belelah mata oleh berengkah tinduk kurang hari 2 minit begini cara. Jadi cara keterubah tu inya ke disebut metod seldadu. Jadi cara metod seldadu tu dikerembai ke Raban Seldadu Menua Amerika Serikat dikenal mantuk Raban Seldadu oleh ninduk ke diri menjam ke mata kurang hari 2 minit. Jadi cara ya ianya muntang aja uji Dato' lagi tong uji kita peningah ngalik ke tubuh diri dalam posisi tik lantang, relax semua perengkat tubuh. Pian mega bau mega relax kalai kedua lengan diunjur ke betisi tubuh. Support ngau cara lantang relax padam ke sebarang runde yang terberat. Anang runde yang utai ke nak sepatu ada runde yang meh tak berunde yang ke tindu aja. Jadi fokus ngagai runde yang punya kaku tadi runde yang di semina ke tindu. Jadi teknik kedua teknik nyintak support 478. Aku pun baru nemu. Jadi gali dalam posisi ti lantang. Relax, sinta sepuat ngau cara berlubah-lubah dalam pengelama 4 sekian. Tan ke sepuatnya dalam pengelama 7 sekian. Kesuah ke pansuat sepuatnya ari nyawa atau kari mulut dalam pengelama 8 sekian. Tanduk teknik 478-nya dalam pengelama 4 kali nyentuh ke tubuh nuan manggai tikas ke relax. Jadi ketiga ianya cara kita nyet tadi tips ketiga ianya disebut progressive muscle relaxation atau ke PMR kai persoal PMR tu nah. Jadi itu dia kena ngelatih ke semua muscle ngambil ke belak atau ke berehat tu nya kau muscle arimo nyentuh ke ujung kaki kita. Jadi ni dia kurang kelandia ba bidang tu tadi mua kita ukai sebenarnya mua perengkat tubuh kita bukainya tadi bisi muscle magar. Jadi nya perlu belelak atau keberehat. Jadi galik berposisi terlantang, nyamai bak tubuh, pejam ke bata, kusung ke runding. Munyi tadi muntang, matangnya tadi tahu diuji kita lebih agak peninggal kita ke tusah ke tindua. Jadi keempat visual terapi, mai untak seminap runding ke perkara terlantang. Relax, rampok ting rindang ke mata. Hari sebengkah pansiak ke udah dipialai ke ianya jurnal sleep dalam tahun 2022 subak. Dia teknik di guna virtual reality atau ke VR udah ngurang ke penanggul insomnia. Sepengudah 4 minggu tekniknya dikena. Jadi lebuh maya ngalik ke diri seminak berunding ke palan, rampak di mana, baka pantai, kandang, kampung, di sunyi, serta likun. Nanti semua kami di limbang tu ada pantai, nama tak di runding. Okey, nyak, berunding bukai maka kita cara berkenaan. Eh. Jadi kelima, ningga muzik. Ningga muzik. Cara ningga muzik, mega oleh ngasuh nuan muntang terlelap. Sekedar orang, ningga rindu ningga white noise, dikena mantuk sedak jampat lelap. Ambil ke banding ninga munyi hujan betul air sungai atau ke munyi induk utai malam gaya pedial ke bak menua ulu hanya tadi cara alaban munyi ke kita itu tadi kita itu tak kawak bandur menggeri besar ini maknya macam bunyi. Okey, yang tadi penemu Ari Limbang boleh baru gay MA
2: kita berarti ke bak media ramah TikTok ni orang ke dekat tinduknya labannya guna ke teknik white noise ya ninga bunyi air hujan ya deru air hujan tang lebuh ke dalam bunyi orang tu benar manduk utai angkat ke tu dah ya nur yang utai pakai ni ke tinduk
5: bunyi hujan atau bunyi utai manduk lah
2: iya
5: nya berumah langkah lah nya.
2: Okey, cuma ke kaban kedai kemada henti sidanya bising hirup kopi tau ke teh maya malam harinya pedis kan induk ke diri mesti menanggul menuan tu insian tinggi kopi tau ke teh mesti nanggul mata ke tinduk
3: aku kopi aku kopi natau sekali-kali aku ngiru kopi
5: kada na ai buka hirup insian malam hari
2: au ah
3: tau dia tinduk sekali aku
2: ama ada buyak kopi nah.
3: Au natau sekali-kali
5: kopi celuam insian
1: nyamai kopi celuam kopinya
5: badai kopi pupuk
3: au ante ujar minggu ujar aku lihat mengirup aku pi celomnya.
5: Paham.
2: Ni ada mar deh. Bisa penanggul.
1: Nah dah ingko ante kat tindu mainnya. Steng penanggul ya kak kemeh lagi. Ante benda ngirup kopi ngirup teh.
2: Yeah. Oh, no ane flow.
4: Oh, laba aku sige nak ngau orang ngirup kopi ke kau? Kayak orang ke ngirup kopi.
2: Balah, nama
4: dah. Tindu ah, nara penanggul lalu aku tindu ah.
2: Maya nuan keduduk bawa kedai kopinya, ai nama dia ngirup nuan dah.
4: Ah, nama?
2: Maya keduduk kedai kopi ke aku, ai nama ngirup nuan.
4: Ai tanya nama.
2: Hai
4: Omar. Okay. Ayam, ayam Milo, ayam man.
2: Okay.
4: Ayuh, tak tanya.
2: Nuan deh, ini nombor lalu sahaja.
1: Oh, ya kan manja kita tanya.
2: Kan manja nuan bapak bintulu.
5: Okay.
4: Ane angan mar.
2: Nada
4: yang belanja.
2: Nada yang ngeruak belanja, lepas ngeruak ayam man aja dah.
3: Ane ane flo, ni buah kasmayam kita flo. Aku tu, lepas kerja semangat tu, sikit semampai di pansak lalu raja flo, flo.
4: Kan jauh ke munsainya.
2: Nuan no, deh Leo.
4: Halo Leo, kau ya? Yang ini ngah ke?
0: Pandai na. Okay, aku sekitar peminat tigar kopi. Nada ni tangguh aku lah. Ni mayo kopi oleh tindu aku.
1: Kaya nada ni ngah ke? Nada ki agai kopi na.
0: Aw,
1: yo.
0: Nada ki agi kopi. Ni
1: tanya awak ka?
0: Hanya mahu sikap tang tin nandai kopi tak saya kui agi tin dua saya sehari-harinya.
2: Oh, mesti kopi nih.
0: Mesti kopi.
2: Oh, jadi booster kedai.
0: Oh.
2: Bak kumpul nadai menanggul nyuruh kopi tengah malam nadai tanya nadai penanggul uliah tindu
0: sama tayo
3: kopi nanggul mai mereka booster lah kopi tobacco dah tadi Nescafe asaya Kevin sigi mereka booster nak udahnya tadi sigi nak tindu semalam malam sampai pergila sampai lusa. Ya aku mada hujung minggu hujan ya waktunya. Dan okay. Mana aku bangka darah ngap campur kunya nah.
2: Iya, sikit suka kita nak sebakar dah. Keduanya boleh ya, keduanya ndak boleh. Mesti sekedar nyak tinduk oleh kena api, keduanya ndak boleh tinduk kena api. Mesti ke petang, petang tergayam.
3: Ya, udah nyak tadi si TG tadi mitiu ubah ya ke pemadu ya besai baku tu umur aku tu nyudah 50 tahun begitu deh. Oh iya lum ni.
2: Cah rahsia.
0: Berapa tadi mari?
3: Si T lah, si T, si T udah ke
5: pemadu. Kaki 15.
3: Oh, apa ya? Anak kerja deh doa nak merasa pangan doh.
0: Sangka ku 15.
5: Ya maka kalau
3: bantal ni mau pangal ya deh klien te umur mia kita nyabi apa ke kita tadi deh sampai lima te bantal ya tau nak lihat aku nak mana tu tindu ante ya pangal tu kalau mayu halingi tu mesti si te ya pangal caya kena kita.
0: Oh ne.
3: Nah nak caya kita nak.
2: Dia tu kalau banyak panggalnya sekuat apa ya ne.
3: Sekuat dalam kuat dalam ku sekuat.
2: Oh.
3: Udah niat tadi ku deh. Kelihat lah, subah lah. Tak nyub jakok katanya.
2: Nama adik tak mari. Hello.
4: Lepas aku ngasih jemput aku mayu pangap.
3: Ngai aku tiba mayu pangap lo. Tak kenuai lah. Kia elap lo. Ari kenuai pangap. Pening pala aku.
2: Okay. Okay. Gila mendengar saya
3: flow. Ila kita supaya subana kan umur agebia. Nanti kita ngias rumah. Mesti kak tiap dilihat ni mesti bisa utai nak.
2: Yeah.
3: Ngai benda utai kusuang. Sopan deh, setiap upaya kita engkah sopan, engkah lemari, engkah macam aja utai engkah. Awak ke utainya bilik kita nampak mana laku kita nak, dah udahnya umur aku tu. Asai ke semua sopan, kak keluar aku maka nyamai mai tiba gelanggang, bakal gelanggang. Ila aku supaya, udahnya tiu.
2: Okay. Kira ke tembuk lah randau minggu tu kita ungkap ya sehari tu hari 6 okey baik jam ke terubah kita nyau ngerampit jam carta kenyalang terjapi terima kasih ya pendengar manyu lepas kita ke lagi ini dengan kami udah tu lagi tahu peringkah join kita live baru dekat di hidup kaku FB kita sama ngemata ke carta kenyalang ungkap ya sehari tu enya minggu ke 29 tang sebenarnya kita ingin jauh Jenarino Juraki dulu awak ne ngau lagu ya. Sempama siang di telan malam udahnya kita nyingkang ngagai lagu carta kenyalang. Okey, kita sebut bersedia neh. Nyak sidak ngai nyawut.
0: Oh,
2: okey, Jenarino Juraki.

0: Okey, kita sebut bertemu bang cerita kita minggu 29 hari tu nih. Okey, di Limbang Bagas Selama Dum PM Mega di Suri Aman Insin. Aku ngalih ke TV dah dulu ya. Okey, di Sibu Margarita Bintulu Flow ngau di Miri Leo. Nya ya udah ya nih.
1: Yeah.
0: Hodum.
2: Iya, udah ayan meh.
1: Namanya hidup
2: tayan. Nama tayan.
0: Iya. Okey, udah di rumah pemutus ni, udah di pos ku ya.
2: Ah, oh, lompat tawat ku dulu. Nemu ku cara-cara.
0: Okey. Kita sebuat lalu ke peningan manyuh ya ke join kita live dia tu di FB kita. Ningah kami buka secara online ngena RTM klik atau ke ngena radio amai lah. Okey. Tentu ya untuk biasa hari tu minggu 29 18.2 kita sebuat nyingkang ke pemutus dulu nah boleh ya.
1: Oleh.
0: Okey. Pemutus
2: Radio Amai.
0: Radio Amai. Nunda ko jaku niang aki kelia.
2: Radio bola nanti.
0: Oh, nak nemu lah. Ya ngangau ke radio perintahnya Radio Amai. Radio Amai. Okey. Pemutus minggu ni kemarin minggu 28.
2: Lagi pronounce dua ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari tu kejap si dua kejutan.
1: Perindu yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awal.
5: Tu kenyo. Ada minta udah rempau.
4: Bisa balat tu minta. Tu kenyo.
5: Sama pagi.
6: Awal jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom.
3: Kek kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, dah ditemu pengutus yang minggu nyin kemari ya. Okey, pulang lagi nuan tudum ngerintai ke Ripiah pembekit kita minggu 28 nyin kemari ya, Dom.
3: Ya, okey.
4: Muncet pandir puar jari. Mana ya, ya Dom?
5: Tanya Leo.
2: Menggunakan newspaper nuan Dom, nadai.
5: Bisa ke? Bisa newspaper dia tu. Newspaper nama Cina.
2: Bisa aku tanya.
5: Nanti Cina anak nama aku baca.
2: Tika ambil
4: baca kah? Dia.
5: Flow banget.
4: Mana banyak terpintar.
6: Milih mah. Memanglah
4: pihak tahan.
6: Cina boleh membaca. Bati direk macam.
5: Bati direk boleh agak. Dia pun kena tanya. Kena suara. Kena meming je. Boleh ke flow?
6: Tentu boleh mesti katanya.
4: Terbaca lah
6: full volume.
5: Okay. Jadi tajak pihak tu tak ada nanti ke markas tu. Tajak pun lima muncet tu tak ada. Tak ada miat ke markas tu. Lagi boleh nguji baru pengari-ari limbang tu. Petrus tetap muncet. Tapi muncet ngau harga tinggi lah. Harga tinggi. Ngomong meruah meh. Tajak muncet agi pas dah 60 dah.
6: Ana mai alasan au.
5: Jadi ba nombor 8 tu tadi Petrus. Macam tahu. Nombor 8 lah Petrus hari ngari kelimbang lagu Mida Melalai lalu. Ada nombor 1 ni buat tepuk tangan pula aku. Cucu. Lalu Christopher ni. Christopher ngari ke kucing. Hari ba studio kucing nama mungkin janji lagu ya. Lalu pihak mega pengari ni pengari tu hari betung ngari ke Seriaman ngamai lagu nuan meruan di hati aku lagu lalu Jana ngari ke Miri ba studio Miri lagu Kaban Sampai Mati udahnya nombor 4 lawa orang Seriaman ne. Patut sengah-sengah hidung tadi. Lagu udah semangat. Udah terlebak mesanya. Bila ada muncit di minggu baru. Lalu nombor 3 kena nyebut nama itu kemarin. Willias ne.
2: Ya, yeah, Willias.
4: Willias.
5: Kenawit. Willias. Okay, Willias. Hari Kenawit, hari Kesibu, lagu Siti Sumpah Siti Janji, lalu nombor 2 Emilia hari Batu Niah ngari ke Sibu lagu Tableka lalu Alicia ngari ke Miri hari Miri Mbo hati nuan hati aku teniah
2: Emilia ngari okay, ngari ke Bintulu dom. Oh iya berlagu ba konti Miri sarinya tang liberi bi ngagai iun neh
5: oh ngari ke Bintulu mai tu
2: okey nyaya. Berapa ikut? 8 ikut pembekian kita minggunya kemarin eh?
5: Ya.
2: Okey, ya. Nada tu jauh agak beda markah sida tu pada aku.
5: Ya, markah ko.
2: Betitititih markah dah.
5: Betitititih.
2: Okey.
5: Menang muncit memeruah melimbang tu tadi nak 25. Lagi steady.
2: Okey. Ya. Pukul 1.45 lagi kita mending ke pemutus juara bulanan bulan 6 neh. Lagilah pukul 1.45. Okey, di Limbang berapa ikut Dom pengarinon?
5: Di Limbang baka selama siko ja.
2: Okey, di Miri deh.
7: Miri siko.
2: Okey, flow di Bintulu.
6: Nah, namanya dia kena datai lah bayar gawak saya ditok ko ya.
2: Okey.
6: Nyentuk pukul 2 medak me lagi.
2: Nanti nak datai kena telefon ke lagi nih.
6: Oh ya.
2: Okey. Ngagen wan tu mari di Sibu.
4: Out di Sibu bedau nadai ke tau dan ikai tan tajak pia lagi merangsang kita ke di Sibu di tau datai ngagai konti kita di Sibu tau ke telefon lagi 08435323224. Okey, MA.
2: Okey, Insian di Sriaman.
0: Disriaman apian bisa orang madah ke rempo nike tangku ngarap ke bisa kami bas Riaman itu anike ke konti au ngari ke Sriaman nabaku nemu mayu kami bas Riaman tu tadi landia belagu tang yang kalaban bedau berani nah anak yeah. Kalau takut lah nike angge upis radio kita nah okay berengkah di pukul berengkah di dia tau lah tau berengkah nike ke konti YFM Sriaman
2: lagi ya. Sempat nih
0: lagi sempat sampai pukul 3 lagi.
2: Oh, jam kita baru ke pukul 1:28 minit ngali hari. Intinya sore kita ke nganti peningan manyuh bala kita angkanya benung sesegau bak sebelah puak mengguri di Bintulu, Miri, Sibu, Sri Aman, Limbang, Kuching, agi sempat megak. Nanti semaknya kita dekat join kita berlagu live di konti di Kuching sikut baru dah datang ngaku bak konti itu. Lagi kita sama berhati ke Rabah Pembekit. Pelabak aku kita terus sangkai juara bulanan dulu nah. Ana masa jawab nah. Boleh
3: ya? Ya, betul. Boleh.
2: Okey, juara bulanan kita kompal 4 minggu dalam bulan 6 nyin kemari kita terus ngau juara bulanan bulan 6 kita.
1: Carta.
7: Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyal lang.
2: Jora bulanan kita, bulan 6 tahun 2026. Okey, minggu ke 23 nyendok ke minggu 26 neh. Okey, pemutus sudah ditemu kita. Penduduk keempat pengori kita ke nak telefon Kimberly. Okey, ngari ke Sibu. Penduduk keempat engau ke ketiga engau kedua inya Limbang. Okey, Teresa 3, kedua If udahnya juara kita bulan 6. Aaron, engau lagu ya berani mati. Tania Sriaman, juara bulanan kita.
3: Terima kasih. Terima kasih agen Wan Aaron.
2: Okey.
3: Harap ke Aaron bisa mulai kita masa hari itu.
2: Minggunya kemarin mesti enggak kita. Awak.
3: Ya.
2: Okey, ni nemu lalu sah enggak sih tak ke juara bulanan tu lihat di baik kita berpikir bak panggau carta kenyalang kita ini. Oh, ni nemu enggak bisa budget.
3: Ya, ya,
0: mata karap
3: kita
0: ni. Ya, betul. Ya, karap kita mesti
2: budget, meh. Betul. Namanya Nyusra
0: Puji. Serta kenyalang.
2: Ya, okey, nyaya. Sudah bersedia kini pengari kita. Kita berengkah engkau minggu 29 tu. Nanti pengari kita di Miri, Madik Leo. Nanti dah bersedia.
4: Tahu ke, Puji?
2: Tahu. Lepas kita tu nak ada juri kat pendak bala RFB lagi 20 markah ya. Dan bala pengeluar program 80 markah.
4: 80 markah ya. Okey, pengari kami di Miri tu sudah bersedia. Jadi ya tu kalau boleh kita tentang noi kumutan ke kemara kita ya. Ni tadi. Okey, bukanlah engau Daniel. Nama kita Daniel apa gitu?
5: Mana ya? Tadi, nanti bunyi.
4: Nanti bunyi? Bab, baruhnya berarti. Bisi, ya ampun, baruh.
0: Bisi? Saya tak kena ngejas. Ngejas ya dia.
2: Ngejas boleh.
4: Okey, Daniel. Kepenuhi ya bukanlah kita nombor berapa? Nah?
5: Nombor dua.
4: Nombor dua nah.
5: Ya, ya.
4: Kira minggu tu nombor satu nah.
5: Amin.
2: Okey, lagu di baik dengan Daniel.
5: Antik mehaku hari Tajur Mawang.
2: Okey. Okay. Asal sikit hari Miri tak?
5: Ya, ya.
2: Okey.
4: Okey, jadi kita boleh ngau Daniel ngau lagu ya Antik Mehaku.

0: kasih.
1: Okey, terima kasih. Hanya tadi pengeri kami itu MA.
2: Okey, Denam hari Miri hingga lagu ya anti me aku neh.
0: Ya ya.
2: Lagu ditajur marung. Gak usah komen hari Mar, bagani Mar.
3: Aku gaso. lagu pemilihan lagunya okey, udah ngenak mengenak kau arrange suara anuan. Tapi yang begat tadi bisa kelincir mimin nih lagu yang tadi nih Daniel bisa tadi nih side kelincir mimin.
1: Bisa.
3: Atang, atang aku medak nama tu hayatannya tadi. Ada cukup mana medatai.
0: Okey. Okay, terima kasih. Ya.
2: Okey, nuan de flow.
4: Oh, setuju ngomar.
2: Ni kan jadi setuju.
3: Setuju.
4: Nah, kami dua ya udah penemu. Iya, tu ayo udah berandau bau ujung bilik tadi. Oh.
2: Ni ada dia. Nya jawapan selamat dari flow-nya.
4: Naik kata deh.
2: Au ah, dem.
4: Nya ke. Nya nak jawab terus.
0: Au. Bisa, bisa ku dengar. Jadi bab pedak aku tadi ia lebuah ya menyi kurang melontar ke suara berengkah tadi. Segi oh mana suara itu kak aku? Lagu nama tu yang pu pengawalan vokal lebuah yang ngenap mic tadi dah. Nanti bab bab tingginya ia nemu kontrol menyi ke juri-juri kita yang lama tu leh.
2: Iya.
0: Bab vokalnya tadi aku mungkin engkau kena dengar di ni kelincir jadi teruskan kau lagu top eh kayak lagu top pertandingan pertandingan kini
1: betulah jendera tu ni.
5: Okey, terima kasih.
0: Ya, betul. Tahniah Daniel.
2: Yeah.
0: Tahniah Daniel.
5: Terima kasih, terima kasih.
2: Nah, dan temannya komen ba Daniel lah. Okey, steady ga bisi penghayatan buaya ke main lagu anti me aku ni. Steady Daniel.
5: Okey, thank you, thank you.
2: Okey, elak lusa tahun ke baru ge konti kita ni. Enggau kita berpikir dalam carta kenyalang. Okey, 80 hari bala penyampai radio. 20 hari balam manyuh di FB kita. Nak kat kedai tu 600 lebih kita ke Bendung join kami live di FB. Terima kasih Daniel.
5: Ya, sama-sama.
2: Ya, hari benua tunggak ke utara kita terus sampai utara ujung kaki dengan Genuan tu mula dom.
0: Ya, mula nah. Okey, boleh aku ya.
2: Okey.
0: Anang kau dulu. Ni tunjuk kamera tu tadi. Kejap ah.
6: Asu ni ke mayuh ke kita dia dom. Papa naik kita limbang belagu ngari ke Sri Aman ke lagi dom.
2: Ah nak ke datu Sri Aman bedau bintu lu bedau engkau ari.
0: Nang gua nang gua. Ni kamera tu tadi ni. Nanti nak
6: nanti yang ika sanu lan siap mai kamera depan dah tu pedak ya. Dom pama dom.
4: Nak ada pedak ya.
0: Kan. Yang po kamera tu tadi bisi namun ditutup nadai baru ni.
2: Oh, pak nadaian pak screen ni.
0: Kusuh lah.
2: Awak tekan ke dia
4: ambil dia. Namun lagi.
0: Ngelak korang buka dulu boleh ke?
2: Aw, nak ke dia tu lawan Sri Aman Bedau, Sibu Bedau, engkau di Bintulu Bedau, bala kita ke dekat telefon tahu nguji ngagi konti kita dulu ni. Tahu Mar?
3: Aku tahu. Okay. Telepon ya, kayak konti. Konti kami di Sibu 084353.

0: Getai megak. Na flow.
1: Atau ke ngari ke flow di Bintulu atau telefon ngagai kucing megak. Arus kita ada bersedia aku 082-258-634.
2: Bisa atau telefon megang ke Sri Aman tu 083-3254-36. Berarti ke komen sida ba Facebook kita itu tadi na made mayu sida peninga to mere nama to poin 10 hage Daniel tadi ha Daniel berapa persen ba sida ke medak kita ba Facebook ya
1: ya 10 tang ba kompal lagi ya 10 kali 2 lah 20 lah
2: 20 ne okey
0: ya
1: wah dah temu dom
2: steady.
3: Alo bedau nuai ni ni.
0: Nanti melayu di
3: laut. Ngangau ngangau kensia.
1: Oh ya ya madah ke kamera yang lenyau ni bingung aku tadi kini ketungak kamera tu.
2: Betulnya meh.
3: Nah, yang po yang po setting
0: ni. Kena dom bertanya bertaman dia.
3: Yang po setting.
1: Namanya namanya setting ba
0: komputer.
2: Bertaman.
3: Tadi bisi tadi.
0: Jadi dia madah profile dom.
2: Angkanya taman Korea kena cubian mar po kuyo tadi.
1: Iya. Saya nanti dua bersedia pada kita yang profile feature ya buat WhatsApp ya. Bukan ramai ramai ke aku.
0: Aman. Oh, ya. Lama nak aku nama dah. Okay.
3: Sumpah.
0: Harus telefon kita di Sibu. Agak ngelaku ke harus telefon tu. Aku 084-353-224. Atau mega datai kita meh. Agak konti kami sebuat. Pihak mega kira ke ngelaku ke studio mini kami. Kami kak ngagai serikai tu elok. Lebih banyaknya kita tahu data ini data yang kau catat kenyalah meh 8 hari bulan bulan 8 tu lah 8 hari bulan 8 berserikai bawa program Sarawak Kusahan Serikai out yang laku ke dia tahu okay kau nyanguji nyawa tu MA out
1: okay
0: dia bisa hello siapa baru sefon kita
4: hello
0: iya siapa baru sefon catat kenyalah tu
4: tu hari Selangau tu kau belagau
0: siapa hari Selangau kau belagau tu ai
4: Tius.
0: Tius. Tius. Nama lagu kau baik Tius.
4: Lagu yang tengah lay, adon belalai.
0: Adon belalai. Au, boleh ke talim alau tu tadi?
4: Aringa di Jena Sabak nganti SJ tau kami Selangau itu.
0: Aman.
2: Aman.
0: Anderson ngalai, adon belalai ya.
4: Karena aku jenis amannya menang lah, sedia udah Selangau.
0: Au, kita mendak nganti pemutus ya. Ada orang belalai nih, Tius. Okay, Tius sudah sedia Tius. Coba hangout tu.
4: Out, coba ya, betul.
0: Okay, harap ke.
4: Kan ikai lagi, kan ikai lagi.
0: Kunti.
4: Out, kan ikai kunti, nak muda lai.
0: Oh, agi ke anu antanya RTM Sibu Jalan Tun Abang Jopeng dia. Jalannya kena jalan tu abang jopeng. Nengok deh. Okay, dah sedia Tius?
3: Jabut.
0: Oh, okay. 3, 2, 1.

0: Engkau baik baik, engkau amat baik tanya tu. Tahu sedang belalai kita.
1: Putus bunyi nama. Oh,
2: putusnya.
0: Putus.
2: Tang uji baru dah.
0: Tahu uji baru nanti semua kita nak ingat bagaimana cara ngena telepon, kita tahu ngena earphone ngambil kira keterang ke didinga kita atau peningau nanti kita ngena arus telefon. Okey.
1: Ngena putus. Ngena putus baru dah intro tadi neh.
0: Ya, baru dah intro, baru kak ngelingot ke diri tu dan sen.
1: Ya, okey.
0: Okey, 08435322. Udah dua mudah bedau? Dua bedau ke?
1: Awak. Bedau dom?
2: Okey, nguji kelima dulu.
0: Okey.
2: Okey. Okey, kita ngarap ke aman. Okeylah tu.

0: You saying that?
1: Ah, we say.
2: Yeah.
1: How?
2: We say ayan dong.
0: Lain kami. Lain kami dito nonton mana? Gak lain itu.
1: Oh, biar doang. Kuya kan orang ke mua ya ge doang.
3: Oh.
0: Nyosta tu ternyata.
3: Oh.
1: Oh, biar.
2: Ya, masalah lain.
1: Mm-hmm.
2: Nyesedeh mua ya.
0: Okey kah?
2: Bedau dong.
1: Kamera okey doang. Tapi nyana yang kebut doang.
2: Nada yang kebut.
0: Oh, lain ya amanya.
2: Penanggul lainnya doang.
0: Putus lain tu kah?
1: Nah, wani wong nak merasa nyawa bisa aja.
2: Aduh dulu gadok. Okay,
0: dia punya lain ya.
2: Au ah.
4: Au. Au bisa gak saya foto ente bedau?
0: Halo terus ke tau begini?
2: Ya. Kulai ke baru gak kamera ni dah? Tu. Sekarang gue zoom dulu out sekejap.
0: Oh.
2: Okay.
0: Ke okey dah kan?
3: Nyama
2: ya.
3: Ucapan kita nyari DJ ngamatuna ni yo.
2: Oh.
3: Menyuah.
0: Okey dah.
1: Kayaknya nyamai lah.
0: Kena ya meh okey dah.
2: Oh okey. Okay. Hidup.
0: Hidup meh.
1: Nuan hidup dom uji nuan.
2: Uji kali ya ke kerana dom.
0: Ah.
1: Oh. Ya, bisa. Kita cari tu. Akhirnya tu.
0: Okey.
1: Siapa nama nameng?
5: Nama aku Heslovia.
2: Heslovia.
1: Berapa umur nameng?
5: Umurku 15 tahun.
0: 15 tahun.
1: Oh,
2: kita bahaya niki ngagai studio cerita kenyalang neh.
0: Ya.
2: Mm-mm. Hari limbang pun
0: first time. First time lah.
5: Ya, sike.
0: Kebenarnya Eslovia tu adik kepada Ezia. Nanti kita bisa meda lagu ya kaban sampai mati bersin dok Ezia ya, ya kakak ya.
3: Ezia.
0: Ya. Ya Ezia. Ezia dah kalah ngau sike suba sekali.
3: Tu
0: adik ya.
2: Tu menyadi ya.
3: Adik ya.
0: Ya,
2: yeah. Okay. Oh. Lagu di bawah nuan Heslovia.
5: Lagu ku Air Mata Lelengau.
2: Okay.
5: Okay.
0: Okay, kita ingat ke Ari Heslovia pengarah Relimbang.

0: Steady.
1: Heslovia.
0: Okay. Maya kita berendau ya nyawa ya lagi Anambia berumur 15. Tang lebuh ya main lagu Florence Law tadi aku dengar nyawa ya nyawa mecat menyinya orang ke dewasa. Besar tuai enggak lagu ya cukup steady. Tania Heslovia.
2: Heslovia. Nada komen bukain ne.
0: Sebenarnya saya 28 Maya ya lagu bisi keru-keru semunyi ne. Au ku baik ku ba kucing itu tang kau siapa nanggol hari arus ketai. Bisik keru-keru sembunyi dah. Saya.
1: Ya. Tang ya nak mencacatkan suara ya lah.
0: Okay. Heslovia tu selalu berlagu. Heslovia suah ngara berlagu.
1: Asal tangkup kenuan nyaknya tadi.
0: Kena baru penangkup pendiam non.
1: Kita ikan lepas kakak ya atau udah jadi penyanyi dari doa kita ikan.
2: Dudu aja. Masih tito. Ada tak? Okay.
0: Okay.
2: Kena. Kami kena mai situ tu. Kalau maya mai, itu keliru. Okay. Tanya sawat dek soalan sida ayak dengnya.
0: Iya. Suah ngah orang lagu Heslovia.
2: Selalu ikut pertandingan kah?
3: Ya.
1: Anak mau ke Iban ya? Iban ya kah Dom?
2: Lumba Wang dek kan? Lumba Wang kau bangsa apa? Bisa campur mix.
3: Lumba Wang mix Iban.
2: Oh, bisa Iban lah. Indai di Ibannya. Tapi betul tu nemu jago Iban.
3: Ya.
2: Belajar berindai dulu. Ya.
0: Okay, selalu buat persembahan Heslovia.
3: Ya.
0: Di sekolah.
3: Ya, selalu.
0: Kalau di rumah lagu-lagu yang biasa Heslovia bawa?
3: Soalnya lagu English yang tu lah.
1: Coba asal lagu Inggris ya, Dom. Lagu nama yang Dom.
2: Lagu Siti lah.
1: Kita kan ingat ya.
2: Lagu selalu baik dek. Yang kamu selalu bawa. Aku Melayu.
1: Nak awak Dom. Asal ya faham je.
0: Yeah.
2: Mimit lah, mimit. Spontan, saya dah ngasuhkan. Cubalah. Okay. 1, 2, 3.

0: Okay. Monyet berlaunch. Okay. Terima kasih Heslovia. Okay, semua dah mereka. Okay, terima kasih.
1: Bisa harapannya di recording artis tu dom.
0: Ya,
2: maka kakak ya na.
1: Ya, nyam eh, bisa retitiah kaya. Untuk main lagu deh.
2: Heslovia ngau inai dengan yang tadi nih. Maya bukai kita bertemu barong ka bisi rezeki kita datuk ba industri muzik kita nah. Heslovia. Kene orang ngau di baskul. Pedih panjai mana nama dah.
3: Selalunya Hes ja.
2: S aja. Kakak di S ga? Oh. Kene melihat ada dua tengah S lagi.
0: Hes 1 Hes 2.
2: Okay, thank you. Okay.
0: Terima kasih
2: ya. Dah limbang nih.
0: Nanti sedua ibu gulanya H2O.
1: Double H.
0: Okay, terima kasih Adam. Kau pengarih Noah dari Limbang tadi. Steady, okay. Aku mulai ke TV kita dulu. Kau pengarih kita, okay. Di Bintolo Bedau, kita tahu kelaku ke nombor telefon. Di Sibu Mega Mar, kau di Suriaman. Lagi sempat sejam, tiba kita dekat lawan ke konti Suriaman. Sibu tahu ke Bintolo, lagi sempat nih. Awak dah siap ngari non vlog?
1: Bisa, asal aku bisa vlog.
4: Bedau.
5: Harus telefon bedau.
0: Okay, uji baru kak?
5: Aku okay, tengok uji ngarap keterang mana? Hello, siapa baru telefon?
6: Hello, Tios ada tau.
0: Apa? Saya mana Tios?
5: Sudah ngena earphone deh Tios.
6: Nah, ada yo phone, tenang melayu nih dulu ya.
0: Apa?
5: Apa?
6: Saya jual sawit ilo.
5: Oh, 3, 2, 1.

0: terima kasih DJ.
1: Okay, terima kasih Atius.
0: Terima kasih. Halo Pak SJ kata saya itu.
1: Okay, bye Atius.
0: Bye-bye.
2: Iya, apa mame kayuh ya datai ke badan eh?
1: Apa mame datai badan Tius?
3: Apa mame? Terangan marah mana ya?
1: Aku nemu kan sama lepukan yang main get mengenat lepuan tau ne.
2: Amai, bisa delay ke ne? Tapi awalnya nangkap.
3: Masalah delay, udahnya masalah kita nanti ningai kan nama suara kita pansuat. Music aluna didinga ke ne ma?
1: Ya ma.
3: Tangga Tius tole ya. Terima kasih Tius.
1: Ya boleh ya ingat ke nemu koi agai yang agai tiwonnya tadi yang agai tiwonnya takut ya kang linggu kenyawanya.
2: Aku kedua leban bala ini enggak rendau ya ke belakang tadi
1: aneh. Aku nama kesini
4: sempat berandau dulu.
3: Biasalah baru mah panjai kita gawai nama kita belagu semua orang kap belagu mengerti si kita ini kenyangnya.
2: Biasa keadaannya aneh insian aneh.
3: Ya biasanya lah, saya tak tahu pula.
2: Okey, terima kasih yang agak Tius kepada telefon dari Konti di Suri Aman. Okey, nak ke dia tu kira ke Suri Aman kau Flora Bintulu Berdaun eh. Lagi kita ngelaku ke telefon baru kita agak kucing dulu boleh nah.
3: Boleh.
2: Oh, eh agi Muammar nang gua ya kena Carlo TV kita.
5: Saya ge sengaja eh menya nemu.
2: Nah. Awak nadai sengaja.
5: Ya kau benda malah.
2: Mai bala kita berlalang kau pengari kami hari kucing. Nyak ya sudah bersedia berandau dulu kau pengari kita itu hari kucing nih.
3: Sama lemai siapa pengari hari kucing tu tampak mai baju.
1: Alu terang terus.
2: Berandau dulu aku ngalih ke
5: terang berbendang.
2: Minsir ke kamera kami mimiat dah.
5: Anda mai wangin siak ke? Kayak kena pedal.
3: Siapa nama wai? Ya, lalu tanya ke nama ne.
6: Tahu. Nama ku Risha.
3: Risha.
5: Risha.
3: Ya betul Risha. Kau mai kau apa ni? Rasha penyanyi Indonesia nya deh. Hari ini tahu kebenarnya Risha.
6: Pernah taiku hari Serian.
5: Serian ne. Oh Serian.
3: Nampio Iban lah tu.
6: Iban Remon.
5: Iban Remon. Yeah.
3: Sama dengan Sida Cikgu Ilan.
6: Ya yeah, betul.
3: Okay. Nama lagu Kak Baik Nuan. Itu keterubah yang kau buat catak nyalang tu Risha.
6: Ya yeah, Mak. Betul.
3: Lagu nama Baik Nuan ya.
6: Aku Kak Baik lagu dari Florence Law. Ya ke dikumai peminat Nuan.
3: Wow, okay, favorite tu, favorite lagu tu. Peminat tu mana?
6: Ya.
3: Okay. Sebentar tu apin kalah na.
2: Keterubah ya, engkau kita sike. Sarinya si mulut pengerami, jadi itu bukan siku antara orang kena ditangkap aku lah.
5: Sige demo.
3: Ada strategi.
2: Sige demo. Saya ke bakat sida ya deh. Okay.
5: Betul. Ya.
2: Manyuh kaban ke bakat kau dari datang lebuh ke dibagi bagi konti. Semuanya madah diri ku kesal.
5: Tengah malam amat.
2: Laban ke sida ya berlagu bak konti. Nyandas bakal ngau berlagu bak rumah ke sida. Aku bak konti bersama ngau bak rumah. Berlagu ke dalam kerupun.
3: Ateba konti nyamai ge sedaya belagu laba sistem kita itu mana terang
5: ya siko nangat ne
2: nade angat nade orang ngacau tu belagu batisi nyagu ke
5: tu.
2: Okey, sudah bersedia nih penyanyi kita tu Risha nih. Lagu ya ianya Florence Law peminat nuan kita terus ngagai pengari kami Ari Kucing.

0: Okey, apa kata dulu kau, Risha? Okey, pengari Hari Kucing. Ya, ya. Bisa komen ke ni, Leo?
1: Komen aku nak itu main lah. Minat tadi pada amat ya nervous. Engkau ya terubah ya. Terubah engkau. Kau tahu ke terubah ya berlaku berapa lama ini lah. Terubah ya atau Isha?
2: Ya, betul.
1: Tang ti kedua tiga kali ialah nah ya dia ialah ne.
0: Ya sing madah ya kesal lah banyak berlagu buat konti ke dia.
3: Tang aku tanya lah sitek lah Risha tu balon not dan nak kadang-kadang orang tu tadi balon not ia nanti jelas tang anuan tu Risha Risha ne. Jelas mai ke lon not ya ne deh. Kada pedias mai orang ke balon not tu deh aba suara kebaruahnya. Risha, tanya Risha, anda jarak takah minggu tu ilah, minggu setinggi lah. Nuan datang baru ke konti, hari ke Seriaman nulih.
0: Ya tu hari Serian, okay, limpang ke kita buat kucing. Hari ke, enggak lagu peminat nuan tadi kan, Risha ne. Okay, terima kasih. Okay, nyak ya.
2: Thank you.
0: Okey, kelaku kebarulah lemah telefon kita ngagai pengari kita di Bintulu Ngau. Seriaman berdau ne?
3: Berdau. Nama orang semangat yang takut mereka aku ne.
1: Kasi
3: dah takut pada ini lantan asai kini. Nakalah aku makan lah, asai kula.
4: Selalu nanti insin sike, ngau sike. Nanti orang nanti ibian bisa ne.
3: Nyak meh. Lapan saya dah event tau, bisa kumpulan drempo, saya dah kebujang-bujang ya
4: deh. Kau si kumpulan, dia dah kumpulan.
0: Saya dah yang gay kesal muda insien.
3: Mua samsiang.
0: Okay. Anak gua lah aku, ada nama artis dom. Anak ya. Tahu nguji telefon baru ungkap Seriaman. Tahu ke kita kena telefon di Kuching 082-28634 ngari ke Bintulu. Tahu ke
1: okey.
0: Okey. Amin yo, kita tahu lah tu yo.
1: Boleh.
4: Boleh lah. Elah, nguji baru kak.
2: Apa kasih nguji?
1: Nguji baru kak kau.
4: Elah, elah kau ke Miri kak.
1: Nyaman.
4: Wakil Miri.
1: Jadi kita kita ke ngari ke Seriaman ngamuka Bintulu tau ke telefon ngai Miri 0854233434.
0: Di Kuching tu dah kebeli api konti nguji beranda dulu ngau peninggal kita tu ya. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello. Oh, nama utai tu.
1: Uliah jauh dari video ni menangkap.
0: Nguji baru telefon 082-258-634.
3: Tahu ke telefon ke Seriaman kita ni 083-325-436. Kita agak ngai di umur aku tama ke konti kita. Kau pernah nak telefonnya sama kita ini.
1: Okey, nguji baru 085-423-634. Hello.
5: Hello.
0: Di Kuching nguji dulu mek. Ya ya. Hari ini kita di Kuching tu. Hello. Sama putus sudah ya.
1: Okay. Sama putus. Sao. Ni Bintulu nak punya ya.
0: Bintulu nak ada telefon. Kita akan nolong Bintulu. Ada
1: telefon aman.
2: Sibu tahu ke telefon ke Sibu kan. Sekali ke Bintulu tahu ke Seraman lagi. 084-353-224. Benar tu. Kin kaya masa yang bobo. Betul bisa lagi. Nak mau begini ke tau.
0: Ya. Bak okay, kucing.
2: Okey, bisa awak tau sempat.
0: Agi panjai jam. Okey.
3: Okey panjai.
0: Nguji
3: ante
0: baru.
3: Antara mar, nuam lagu mangari kesiaman mar.
6: Setuju. Ngari Bintulu tau.
3: Ya, mengaku.
0: Okey, mar. Siapa ke? Mar belagu ngari ke Bintulu. Flow belagu ngari ke Seriaman.
3: Ngari ke Seriaman. Okey, doam.
4: Okay, flow.
3: Kita itu ukai me recording artis doam kita itu DJ jada.
2: Amat penting kalau gambar pempun bunga ini doam.
0: Okay, nyai kucing rapi baru. Uji beranda dulu ngapa dengar kita tau. Okay, hello.
5: Hello.
0: Hello. Apa nama bunyi tu bergembar tuan-tuan?
6: Ya, bergembar.
0: Oh, bergembar bunyi tuan-tuan.
3: Uji, ujian aja anu semak lah engau tanya radio
5: mana. Cahut bunyi tu.
0: Bunyi benda lambut gila tu. Oh, dia bergembar bunyinya.
2: Dan suba hentai ke belagu suba mana ke belagu kena bermua kipas MA.
0: Oh, ngambil ke bisi bunyi delay
5: sound, sound effect ya.
0: Oh, sound effect.
6: Echo.
0: Kali sigi kenyal orang tergawa macam kisah penghidupnya dia kisah cinta pengirindunya. Sigi nungak kipas angin deh.
5: Oh,
0: kenyal mi kali ya. Okay, yeah. Banyak effect tu.
1: Tahu nguji baru di miri itu MA. Okay, 0854236334. Hello. Nah, putus baru.
0: Putus pengerindu.
4: Ini saya tahu.
1: Apa? Nama gini.
4: Engkau lain nama.
6: Ya, nama tu.
2: Jadi kita belaban kau lain.
0: Nya ya kucing berapi baru, nguji baru. Hello.
4: Baca. Tuk berapi sih laku kucing tu.
0: Oh.
1: Ya. Udah masuk ya, udah masuk tang sida na nemu diri udah masuk.
4: Iya.
1: Sama. Au uji baru 0854236334 kita ke ngarika sibu ngau begak bintulu.
2: Okay,
1: Sreman.
6: Sreman ngau bintulu.
1: Bintulu. Okay, hello. Mir FM.
7: Hello.
1: Hello. Halo, siapa tu?
7: Roni to.
1: Roni hari ini Roni.
7: Hari sibu.
1: Nya ya. Kengerik se sibu ke bintulu ke Sleman?
7: Sibu tahu
1: meh. Sibu dah bersih sibu.
7: Dah bersih.
1: Tahu.
0: Sleman kau bintulu ke tahu?
2: Tahu. Roni ente tanya lah. Ngasuh no ni. Kaya ke konti dah tay ke konti lah.
7: Tahu.
1: Okay, ngari ke pilih nuan bintulu ke sibu? Ke Sleman.
7: Bintulu lah, mulai ketemu
6: dengan sibu. Terima kasih
1: meh. Okay, lagu nama ke kerbaik nuan?
7: Nguji lagu Ari Antonio Tan Tepambar.
1: Tepambarau, wow, Tepambar.
2: Terubah ya dini di sibu Roni.
7: Aw, keterubah ya di pasar itu, pasar sibuk bu.
1: Okay, udah sedia nan Runi?
7: Udah dia.
1: Okay, kita boleh ngau Runi ngarik ke bintulung ngalogia te pambar.

0: Okey, ha, terima kasih Runi.
1: Okey, thank you DJ Leo.
0: Okey, terima kasih. Hanya tadi Runi ngari ke Arisibu, ngari ke Bintulu.
2: Nanti yang lawak konti tadi menah lagi kan eh? Munyi yang terang di dunia saya.
3: Yelah, Roni tahu ke data yang ke konti kita di Sibu tu, Roni? Udah minggu baru, malah berminggu tu udah.
0: Ya, ringan aku tadi, Mar. Beka ia berlaku. Cuma ke perundi yang baru yang mana suara ya?
2: Cukup mana? Baru angan injen.
0: Baru angan injen.
3: Ya, nanti di kontinya mege ya oleh labannya bisit. Ngakai tiun ya, deh yo.
0: Tiun. Nyama.
3: Tenang awak. Udah nguji ngena harus telefon pan kira dikira oleh dikira kita mana ya.
2: Bisa komen Flo ngagai Roni ngari ke nuan dah.
4: Ya amut. Ya amat mia bisa dile munyi kemar tadi tang mana aganya munyi kurang utai ke disebut ya pun terang di dinga bakonya. Ngarap ya boleh datai ke konti meh. Buat minggu-minggu tidak dekat datai lah.
2: Ya, niki ke konti buat sibuk ni. Tinggal siku lagi pengari kita ungkup ya seriaman lagi ni. Insin?
5: Ya, ya madai.
2: Okey, nguji berkena dulu dengan pendengar kita itu. Engkau ya mujur lagi telefon dia. Putus.
5: Halo. Halo.
2: Anang gue putus.
4: Putus.
2: Okay, nyak ya.
5: Halo. Halo.
6: Halo.
7: Halo.
5: Siapa tu?
7: Sepli tu.
5: Siapa tadi?
7: Sepli.
5: Sepli.
7: Ya.
2: Nama tu delay bunyi tu nih.
7: Delay nih.
2: Telefon baru nuan lagi aw. Okey, nguji okay, baru. Okay. Mena 082-286-34. Awak. Nyo berserak bunyi tadi. Nguji baru.
0: Aw, tu bisik tu, Insian. Bisik aw. Okey. Terus ngeri aw, Insian.
5: Halo, selamat ngeri hari.
8: Selamat ngeri hari, YFM.
5: Okey, siapa tu?
8: Kenalan Mr. Cliff, berjakau Aris Tondakan.
2: Oh, Cliff.
0: Cliff.
5: Cliff. Aris Sanakan.
8: Yes.
5: Oh, jauh main eh.
8: Ya, saya peminat ke hari ini.
5: Oh. Ya, ya kan, tepi jari lo.
2: Okay. Lagu nama apa yang cerita Cliff?
8: Lagu You'll Never Walk Alone. Salah.
0: Liverpool.
2: Tim Liverpool tu dah.
0: Tim Liverpool tu.
8: Lagu one of the semi-finalist Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Saman.
5: Oh, ada Jonas Saman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Nuan lebah ketua dia, madek ni. Kalau bayar telefon, ngenak telefon Nuan.
2: Dia akan jawab delay lagi.
0: Nuan Bisi
5: Intan di Kembuan.
0: Nuan Bisi Intan di Kembuan.
5: Udah lama, Pak Sandakan dia, Cliff?
8: Lama dah. Gawa bisa lebih 13 tahun dah.
5: Asal hari ini dah?
8: Asal hari Sibu, Sekuau. Rakyat Anderson Ngalai. Pengulu Anderson Ngalai.
5: Patutlah main lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan eh. Semangat orang Selangau tak luar biasa ni ah.
0: Luar biasa. Okey. Okey, sudah sedang dan sudah sedang eh.
8: Udah.
0: Okey. Kita terus ngau pemikir kita ke sekali itu.

0: Hello, Cliff.
1: Ya, tak boleh asal pelabak aku. Pedas, man. Putus-putus, kan?
0: Putus-putus, Cliff.
1: Putus-putus, jawab, no, Cliff.
2: Yes, right.
1: Ya, nak ngawak, ne?
2: Nak ngawak, lain kali. Kita tinggal lain ke mana,
1: ya, ni? Ya, lain tu nak tujuan, banyak.
2: Mencapai dan tujuan, gini.
1: Terima kasih, Cliff.
2: Nanti bisa maya bilang agak konti di YFM, ke?
1: Okay. Ya, steady lagi, ya.
0: Terima kasih, Cliff.
2: Okay, thank you.
1: Ya, tajap ya, you will never walk alone.
0: Ya, live well.
1: Okay, thank you, tuan.
0: Okay.
1: All right. Ya, ya.
0: Saya mana?
3: Nyama?
1: Tidak. Putus-putus nyawa, ya. Saya.
3: Nari tengau, meh, ne.
1: Peminat kita. Agak lihat dia kelaku, ke? Okay. Nguji berkandang kau peninggal kita hari kucing tu. Okay, ya, ya. Sebelah kata, ne. Usia penanggul.
3: Sama. Okay. Sudah ya, Kat. Okay.
4: Nguji nyawat nang, Sen.
1: Okay.
3: Aulia.
4: Siapa baru, Sefon?
5: Hello.
4: Ya. Cotak nyalang, tu.
5: Ya, Felicia, tu.
4: Felicia.
5: Selamat ngalari.
4: Selamat ngalari. Hari ni telepon, tu, Felicia.
5: Aku hari suang.
4: Hari suang. Hari ke Sri Aman, tu, Felicia.
5: Uli.
4: Felicia. Nama lagu Kak Baik?
5: Aku dekat nguji lagu Ati Nuan Ati Aku.
4: Ati Nuan Ati Aku.
5: Hari Florence Low.
4: Bedau tadi ni?
1: Bedau.
4: Bedau.
5: Okay.
4: Okay, anak gue Felicia. Nanti bisa awak okay. Lah tahu ni ke ngagai konti kita Felicia. Di sibuk di tahu ni kesemek meh. Ati Nuan Ati Aku ni. Keterubah hangau tu Felicia?
5: Keterubah. Nanti kalau nguji.
4: Nanti kalau nguji. Okay.
3: Sama lah ke Felicia. Anak-anak masih dah lima ikutnya tadi.
1: Tak pun dengan nyawa ya. Confident nyawa Felicia tadi.
4: Confident.
1: Nanti kesal. Confident.
4: Okay. Felicia dah sedia. Lagu pandas sedia tu Felicia. 3, 2, 1.
5: Okay.

0: 이야, 다베 부징 앵가클리시아.
1: Namaste dia orang so.
0: Ya, sige kenya me yang nak telefon. Nanti ya nya tanda-tanda nuan patut datang ngage konti
2: datang. Oh, Okey. Ilang uji baru.
0: Au ngai nengai sige undo ke sibu de mai nya la.
2: Au sekali. Au mai.
0: Au laban udah dulu. Udah mana tu?
1: Okey, terima kasih Felicia. Oh, dah nyawa ya,
3: Nek. Oh, nanti ya, ni nga radio Felicia. Sedih nyawa ya, bisi alun, Nek. Nanti ya, bisi awak datang ke Kuching menagih mikrofon bak Kuching awak kena nam lagu.
1: Ya, semangat apa mana mikrofon
0: dah. Telepon sibuk dah mana.
4: Kamu ke mana
0: toh? Udah berapa kita telepon sibuk dah mana. Tentu ya, kita di sibuk di topo konti mana ke?
4: Mpu kita
1: apa. Mar, nanti ya bisa ini ke konti lah mar. Rasuah nuan ngari ke siaman lah mar.
5: Ya, penghujung ya ketua.
0: Baik, tanya tu. Kunci kita ada sudah laki ni ni nama ke ya?
4: Kunci baik sama RTM kita itu.
0: Oh, kita sama.
5: Ya, nama kaku.
3: Aku Amaya berlagu di konti Kuching lah. Aku ngoi.
6: Oh, ne.
3: Ada banyak cerita.
5: Ngoi kini ya.
0: Jadi dengan aku sudah kat telefon. Lain, jadi
5: mana mana
0: ya.
5: Tak semua orang laki punyanya. M.A. je.
0: Oh, M.A. je.
4: Eh, spesies terancam lah.
3: Aku lama main nganti flow dengan aku. Pukul 2.41 baru dengan anak aku.
5: Apa?
3: Dah lengau saya kena anak flow dah.
0: Tanya orang laki flow.
5: Amai ke flow lu bedau kan
4: ode. Bedau.
3: Lama tu 12 lebih dah danu ya aku.
5: Bedau start dah danu ya. RMT dah dah dah bayar. Nak
4: injen sare tu.
3: Ya. Berunding aku dong kaya dah udah insaf aku nak dengan nu. Okey, baru kan dia puas dia.
1: Nama. Nari
4: insaf
1: orang udah mesti orang sponsor, dah pulai lagi mesti orang sponsor.
4: Lagi berundi yang ikat sikut ni sponsor lagi.
1: Yeah, mayu mayu.
4: Jako nak kurang.
1: Oh, dah munyi sudah ke lelaki. Kumai kita tiga
4: pilihan.
1: Terima lah.
4: Nanti lagi MA-nya, langsungnya.
3: Okay.
1: Yes.
3: Jok kait ni.
4: Jok kait pun ngai. Ngerugi aku ngejok kenya.
3: Oh, dengar ngejo aku flow nang awak ila aku nanti yang rekong kong nak tonggas aku muai dari bukai.
4: Nang awak ngejo medis diri.
3: Banyak peminta tu tidak flow mar belagu ke tidak ya?
4: Mar saya kau.
5: Oh, kau apa itu? Amai, kau bisa masa tu.
3: Banyak nanti kita akan scroll komen dari atas dari banyak saya minta mar belagu dah nyak tidak flow belagu ke tidak ya?
4: Buktikan.
3: Malih hulau nyak api orang tua. Malih hulau.
0: Api punya, kan ada api. Paham ke konti kita?
3: Ya, tu kopi tu nggak kita itu malih hulau.
1: Aku baru kan nyebut ya lelaki setia tadi siapa tau mar aku kan nyebut ML lelaki. Sekali memang dah sanggup nguai ketegau rino.
3: Kau belagu, kau belagu. Empat
5: pemerintah. Okay lagu baru kan? Sanggup nguainya.
3: Aduh. Okay mar, kita lagu mar.
0: Nama lagu. Aku tahu nade sedia atau aku tahu nade enggak orang pegiat.
3: Banyak permintaan dari peminat kita deh, pendengar kita.

0: Belagu je mak.
1: Kita boleh belagu, kita mesti tak belagu, orang minta kita belagu. Ada resah kati orang, laban kita ngasah kati orang. Dia api orang bisa teguri esmar.
0: Dia kan si banati orang mar.
1: Datai baru gak ke topik kita mar. Kan kita tadi udahnya dipakai psikologi.
0: Ngai korang boleh tinduk lagi mar.
1: Ya.
2: Okay, Mar milih lagu dia. Awak kira milih lagu dulu.
3: Mungkin ngegak-gak nak nemu nama melagu tu.
2: Banyak lah lagu dia, Mar.
0: No, kita nak ada ya. Kau bisa di tomar.
4: Ya, ini buatnya. Ini buat ras tua.
5: Sikit dah standby lagu.
4: Udah standby lagu sebenarnya.
3: Udah standby. Aku tu nak ada lagu standby tu, Flora. Lagu dia ke standby-nya.
4: Flora, udah standby. Buku saya
5: dah dirilih ya.
0: Nak masuk list. Aku mengingat kena lagu ni. Lagu nama Mar.
1: Sanggup aku Mar.
4: Sanggup aku tahu.
3: Lagu Floranya.
0: Kasih insian minta lagu sanggup aku koyanya.
3: Lagu orang lama.
0: Saya berlama yang minta.
3: Nemu aku lagu.
1: Mar main lagu rohan ni. Tengah rita.
2: Halo insap terus ko.
3: Halo insap. Neng gua ya, uji.
2: Neng gua. Tengok nama.
4: Begila uliah.
1: Kalau yang menua Mar, 7 sudah 3 Mar.
0: Aneh yang sudah 3 orang bukai tahu.
4: No,
1: kasih sudah ya Mar. Sudah 3 kan si ko ni mai perahu kita 3 tu kira duduk aja lah.
0: Emang aja lah Mar.
5: Ngai flow meri lagu.
4: Mar, oh Mar.
0: Sigi ngai.
4: Dengar tu Mar.
0: Anak perasaan Mat. Bukan kami yang nebah lagunya. Anak perasaan.
5: Terima kasih Mat.
3: Bukan kami masih hanya peningau. Bukan kami.
2: Belum siapa masang.
1: Bukan biar wanita. Sida lelaki yang kamu jidi.
2: Okey tuai.
0: Balat mu jidi.
2: Lagu nama tuai. Lagu nama ke? Lama na ma pilih lagu.
3: No, ada muka nama lain aku di tahu nama ni.
5: Ah, nuan ke flow?
2: Lo la lain.
5: Nama. Oh, setiap lagu flow.
1: Lagu tu flow. Saya keduan flow.
2: Flow. Nama dah, gak seorang lagu.
1: Hanya saya keduan flow.
0: Kenapa saya keduan? Siapa main lagunya?
5: Ita Medin.
1: Ita Medin.
2: Oh, kata hidup
1: lo. Ataukah solo bisa bini lalai ke?
2: Apa mana?
5: Lagu tadinya mana deh lo?
3: Solo bisa bini lalai.
2: Bisa dah insiento.
4: Tahu dengar flow.
2: Suara lagu yang pun kaya lagu.
4: Oh, flow.
1: Orang nak minta ke lagu kado.
2: Pemak main puji orang sigat.
4: Iba.
3: Apa solo bisa bini lalai tahu meh?
2: Igonya, sapanya flow.
3: Aku nadai minus one lagunya aku.
4: Mengingat
0: nantinya deh. Lagu apa nyawa tu ngannya deh. Pengrinok berujung cerita boleh.
4: Okey, boleh.
2: Igo nyambung cerita.
0: Mar ngau ko belagu dia deh. Go to manyo benat bunyi tu.
3: Nyame yang ke mana?
0: Nah, dah pengrinok ba.
4: Nanda ngau
0: ujung. Ngiga lirik lo.
5: Lagu siapanya flow?
0: Lagu Ricky Anderson.
2: Ricky.
5: Oh, lagu lama. Lagu
0: apa nyawa tu? Aku Mar, ngau ke belagu tu Mar? Okay.
3: Oh, ini saya tahu. Aku sudah empat tahun.
2: Ini kita, aku dia.
0: Makin kau ngemai sida ya.
3: Oh.
0: Ngau ini sekali.

0: ti sapa buka no amat maya to jam.
1: Saya laba ko ati ba perlu tau buka dia tau. Main kasranan dum. Laban dia udah bisa pengalaman pertama bunga itu.
2: Tentu lihat utama bunga itu, ma. Lo angkat gambar taman bunga.
1: Kena travel style. Nasi bisa lah, bisa AI nya tuh.
2: Ya, teruskan.
1: Teruskan. Yeah.

0: punya nantu berapa ni.
1: Terima kasih Flo.
0: Terima kasih Ma dan Ulung. Ada hutang ke.
2: Terima kasih Flo.
0: Ngai aku nerima. Terima kasih ni.
2: Nak ngawak lah. Kumpul muka terjun ke sungai lagi mak tong gas.
0: Ambil video lagi ambil komentar.
1: Lepas aku gas ke pakai boangnya deh Flo.
0: Kena. Ya, ada itunya.
2: Sebab akan dulu aku belajar nyemerai gak aku kan jadi tong oksigen pick up belakang gak.
1: Agak belum.
2: Tahu. Mulai dari pukul ke sungai lah. Aku tu lagi pukul tiga lagi.
0: Oh, asal menuan bahagia nyak tek lain wan dah.
2: Okey. Tujuh minit lagi nih. Oh. Ni dom, ramai-ramai dom.
3: Ramai.
2: Okey, sempat tu dom. Setiap lagu lah dom.
0: Laki gini mah. Ni sian.
2: Saya ke profile picture tanya dia ramai-ramai dom. Sempat dom.
3: Ya tuai tu. Tuai lagu. Tuai Leo.
4: Nama tai.
0: Nak kisah. Nak kisah. Nak kisah. Nak kisah.
3: Alu. Alu ngubah suara.
0: Alu. Nama tai. Orang lelaki berlakon.
3: Adik sebenarnya berlakon.
1: Makanya macam orang lelaki. Nama berlakon.
3: Adik tuai tak. Ya. Mesti nama berlakon.
5: Nau liak.
3: Ingat dia lagu itu.
5: Nau liak.
3: Dia kan. Dia jarang-jarang gulai ngomong kami sike itu. Kami itu selalu lagu kami itu lelak.
2: Ya. Yeah. Lelengau kenyawa nak ambil.
1: Bisa kalau site fakta madah ada yang te orang yang nak dikenal ya lagu mulu ya di leh. Ya. Boleh enggak suna nemu ge lagu.
0: Puji pretis itu.
3: Nyoba je.
6: Ya pagi dan doa seduai kita tiga.
5: Ngelak ke seduai ke.
3: Dua mendau.
2: Aku ada lengau kan dengan sadanya rumah ya Rama.
5: Ya, kau.
6: Awalnya mak aku tonton coba ke dom. Nah, baju juga dengan aku kan medu.
2: Ya.
3: Mai aku eh mai ke YouTube nyanyi jawab
6: ke. Lagu tanya mereka pengen dom.
3: Nak ke lagu.
0: Oh, mana lagunya?
3: Sudah belajar.
1: Lagu gel bedawanya nemu mai do mai nya.
2: Sigi lagu ya.
6: Ya sigi tega gawang tanya
2: dah. Ya.
6: Maka gawang kaya.
3: Tanya kami itu TV kami itu lengah le kena ikenya. Kacau
6: betul. Nak gel do ngai ke jam kita tanya dari nama ini ada do.
5: Kaya kaya buku tiga anti kami. Kaya kumpat anti kami.
1: Betul ya.
3: Buku tiga nak lagi kita bulan engkau 34 hari limbang kau.
2: Hari limbang ini dah meh.
0: Lagu dulu meh.
6: Lagu dulu.
3: Ya hari limbang cerita.
2: Tanggih tebah hari kucing ya.
3: Ya betul, bakal biasa.
2: Okey lah.
3: Lagu dulu nama aku dadai lagu deh. Lagu nama apa kita?
2: Udah aku mendah Roma ya Roma tek aku.
1: Roma gaya.
3: Boleh lagu dandut kah?
2: Boleh.
0: Oh,
2: iya.
0: Iya. Dia rempuh
6: mana? Penasaran tahu medom.
1: Baru aku nemu dia
6: medom.
0: Jiwa ya dandut ni baru aku nemu.
6: Deh, mata dua makanya pulak.
1: Sepamata
6: lelaki iban terakhirnya tanya, lo
0: kaki dandut
2: pihak. Lalu, dandut kok lo?
3: Ada lagi lagu nama.
2: Aku ingat lagu deh.
3: Lagu nama ni?
1: Nai dangku
0: nak kereta dandut ke kuya?
3: Nai dalam apa lagu dandut?
1: Nai peninga ngante lagi ulih. Aku ninga nyawa Leo tadi ulih lagu dandut.
3: Awal Leo.
0: Sigi jiwa si dah ya tiga lagu dandut.
3: Dada standby tu lagu tadi.
6: Nai yang kejam.
0: Kami nak dah betah dek nak paksa me.
3: Dah main aku bila lagu tu lama masa main lagu tu.
2: Awal
3: dong guai.
2: Nanti nak training dulu ke dom. Minggu baru dah mau utang awak.
3: Okay, okay, okay.
2: Enggak ke?
0: Kita tebah lagu.
2: Enggak ke? Nak sempat masang kanuan TV 34 lagi dah.
3: Ya, jame. Minggu baru ke? Dua minggu depan ke?
2: Ingat ke janji lah.
6: Lagu bungai merejas dom, kan dom?
3: Udah sarinya.
6: Bungai merejas semimiat jahnya ya.
0: Oh, mimiat jah.
6: Dua mimiat jah.
3: Sempat tu ya, dek lagunya, dek minat lagunya.
6: Alah, dek lah nujung ke aku lagunya.
3: Kau ingat aku kan nujung ke lagu ke dek?
6: Alah.
2: Okey, dom, utang kau?
0: Ingat.
3: Utang kau? Kau pukul tiga dia tau.
2: Ma.
3: Pengurus dia lagi.
2: Okey, nama laban aku kemadam ke TV CK kita hidup ke TV 34 kau dah tau lagi, nah. Hari ni orang tu, madik di Miri.
5: Jadi terima kasih kepada kita tadi. Jadi minggu baru untuk pesan dari Bos Pana. Jadi minggu baru bertemu kita Eba Marudi.
7: Dari Mursal dengan kau baik kau bisa nama-nama.
2: Iya, engkau tu bisa nganok kita ya kau. Bab ini konti ya minggu baru ni.
5: Minggu konti hari Marudi.
0: Kau danok ya.
2: Ngegenuan tu Flora berubah dengan kau nama
0: yang ke Danuk ya. Ini buah ngasuh. Terima kasih.
2: Ini bukan nganu.
0: Terima kasih yang ngegen baru peninggal aku dah boleh ngau kita. Ya, mai nanti orang bukan ngau kau kuna aku tanya. MA nya kau kengai. Udahnya MA. Pada mati kau menak nuan tu.
7: Udah ngebuat dah juga leh.
6: Bagi kepetungak suara dia
2: pun. Ngegenuan insin.
6: Okay, jadi ya, terima kasih ya kawan-kawan Made MA ba aku cing dah luan ke kita semua dan lebih mengucap terima kasih yang kita empat kita lima lah ne. Jadi sama dah belak bau minggu. Terima kasih maka angkai peninga ke bisik ngari ke Sri Aman Felicia. Ngarap ke lemah tu tadi bisik boleh nomor mah minggu nyela. Terima kasih ya sama ujung minggu.
2: Okay, Roma Irama kita dom di Limbang.
7: Okay, terima kasih ya. Guys semua, kita ke mengujur ke program kita ke Sarito. Jadi minggu baru. Jadi dah tahu lagi kita ingat ke program 34 Seranyawa Nembat Badam hari Limbang. Okey. Tak ada utang pengerindu.
2: Okey, minggu baru ni Tom. Okey, lagu penudi hari kita sebuat cuaca nyalang minggu tu kena tutup program kita. Kena merindang DJ Flora di Bengkulu ngarap ke terperindang. Okey, lagu Juyai. Gapung. Lalu aku bye-bye semua.
7: Bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Yeah.
1: Sayang lara lebih puji dahir DJ yang ngajuloha program PDK puji dahir nekalo. Sayu ke

0: Ya, tabi dena dahin na salam Malaysia madani mana telo lim bake-bake radio kaya nalang ulebo peji dahin na telo ngejelo program PDK peji dahin na kelok lovia ni. Ya, jam tam hagonti kerani utu suminit lalu pukul na telok lebih. Ya, dalam maklarah tam lebih. Dok nama puluh saya de bulan na tusu dalam demana 2026. Kina hatulok hipun batong alang sayu magih paan. Ya, dalam maklarah tam pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, darah telok jam matai lasa na telok lebih ni. Ya, peji dah ya kak DJ yang. Ya, kina hatulok pepiah aku si dengah bara dengah mana dalih apa na telok tek. Ya, lebih nak mana telok lantai ha lemeting tinja. Apo tutuh nu nampak mana telok lantai hamarudi lantai halong lama nu dengah mana telok lebih ni. Ya, jan hado mana telok lantai apa senayak miri lang kering radio tampak frekuensi pita 60.0 dahin pita 65.7. ya, sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam lebih ni jan hado mai sayu lebih mana telok lantai ha uma aru ha asap koyan jaka ani nu dengah mana telok lim. Ya, sen hadu, apaan na peji telah santam. Ya, mina kahu mu pelebak hade, hadu ilang telok na. Biha bahkep jaki, talam kelarah tam lebih ni ya. Anu nampak mana telok lang peji. Ha, tahri mau pukul 62 bulat do deh, hatang pukul na telok ani deh. Ya, peji dahin na dijirin. Pina mana telok lantai apa sen ya kucing semarahan serian bau dahin lunduk. Ya dah ya, jangan hada mana telok lantai ha Kalimantan Indonesia lebih ane ini dengah mana telok lem ya, dalam kelarah tam. Ya, pejauh ha peji, aku si dengah bara dengah ya, lebih nak mengapa na telok, atek ke ngapa na telok, usah na jaka ani ke, atek kihak ngelidem ke, atek kihak hanido ke. Ya, aku si dengah ya, bara dengah pihak-pihak telok ya, aku si dengah dalam kelarah tam lebih ane. Okey, pejauh-peji telah santam, Radio Kaya Miri FM, lampuan ngepci hitam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.

0: ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12:30 hari nah.
2: Oh, ibu lepak bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Ya, sajalah nasun hadu ya papiah hati habici talam uji bakat bintang baram regata halang dahat nate 22 de bulan nanti suwa talam duma na 2026 ani ya. Ya megak tak jauh baram regata 2026 mana 20 telok atang 26 de bulan tusu ha marudi waterfront. Ya telah apa pihak hadang tenepak ya peji nyeneng membehak kau mempana lebak nak anak kelihatan halang dahano. Lebih nak tak jauh baram regata 2026 ni hak naji kelihatan nurpaji regata lang an telah pengal lebih nak mana telah masyarakat baram nurpa halang teh ha dalam Sarawak. Itu nak kau mau pelebak nak anak keliah nak dapat apa sembahan dan kebudayaan berapa juan dan pengumuman nak tak dui dah nak pelahu hadu isu halang dahna teguanan. Ya, tiap promo ngap deh. Ya, anda nak tak jauh je bakat. Kau mau pelebak lah ya info-info halang dah anak telok. Ala dalam kelarah tam lebih ni ya dalam kelarah tam peji dah nak radio kayan Miri FM. Okey, aku sangkusi mana telah oh dalam layan kia do lang jadi dalam dalai Taman Sarawak megak te do ni do 6 puluh saya de bulan tusu dalam do mana 2026 dalam layan kia do mana jihma adik ane kia usan ha kuri-kuri avan lebih ni ane kia bahaya belarik ha kuri-kuri avan hui nak mana telah lantik ha dalai hudik. Dah nak malam ni usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudeng. Ya kusudodo ni hati mana 24 atang telok pelu pada jahasasias. Ya jima megak tek do migu pelu pitan de bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng ya kesudo jima hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya dok ji megate 20 da bulan tusu. Ya mame jima usan ha kuri-kuri avan lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng malam do megang jenun te usan. Ya kesudo hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dalam bayar loh megate 22, 20 G de bulan tusu, membejih ma usan hakuri-kuri avan, lewi bahayu belarik hakuri-kuri avan ha dalai hudik, malam usan hakuri-kuri avan ha dalai hudik. Ya, kusudu hati mana 24 atang 34 da jahat sosias. Ya, dalam kuri-kuri do ani, ane kiok bahayu belarik hakuri-kuri avan, ya hui nak mana telok lantik ha dalai hudik. Kena telah melayan kek dua ni dengan tu membeli hadui. Hadui lang telut na. Lebih nak mana telok langsang tinggi lekakan. Nu nampak mana telok langsang lumak. Nu nampak mana telok lantai. Ha, ha banget. Nu repah mana telok. Alang asang teh. Angin lekakan. Ya kena telok. Apaan nak lapak teh. Keselamatan telok. Dah nak pelahu ya hitok telok dangate nyenang membeh layang kiuk do ni ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mana telok lim.

0: Tunghina Radio Kayan.
1: Okey, apa je dalam kesutan program tamat lebih ini ya. Tiada layan dengan apa pekut nak telok junang, nak telok penci dalam masak mana surah dengah mana telok lim. Ya, nung kadang dengah lancar di dalam dalai tamat aku si ok mana telok. Ya, dalam kelarah tamat pejoh atang pekut telok pada 25 minit lebih telok penci dalam masa jarah repah lo ngalang ngejadi doa ni. Orang nak pekut apa lebih dalam dahun kelunan ayak langa maya kat telok lim. Orang kat pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji pula mana telok. Ya, tengok lebih ni telok peji dahin hari na telok hati Julia Liva Natalik. Atik Johan Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026. Ya, nah, atik Johan program peji pula mana tam tak pukul 40 minit lebih ngaham. Wana na pekun pa te jeunang telok peji hata lama dengah lewi alang ana telok pahmo temo mana radio kayan mana miri. Wana ka pekun pa 45 minit lewi telok peji ta lama dua dengah men awang dale. Ya mihat lahu kelarah tam wanan ya pejoh atang pekun 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh, nak pukul 5 junang dalam info nerepah dengah kali ya. Ya, mihat lahu kelarah tam dalam lagu-lagu retro mana telok lim. Lebih nak dalam bis on air telok. Ya, tak pukul 5 lebih yang hap. Wana nak pecoh kelarah tam. Ya, hatang pukul 6 lebih. Nah, tinana telok lasi dalam program PDK Benci Dahin Kelok. Ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM Kusing. Ya, dan anak dalam kesetan program tam, ya, lebih 6, perlu saya ada bulan tusu dalam demana 2026 mana telok lim. Ya, mak, saya lebo, saya ngarah lebih, we nak men telok alang ulaik, no dapat lebo ha, pes radio kayan live telok lebih ni, ya, pejuh kusik dengah bara dengah. Mai so ngarah lebih mana juga Fli Abdullah Zu nampak lahu Cecilia Jo Richard Lingan Afian Mahyus ya ada belin ke baca nu dengah mana telok lim ya hasa kenap ya like nu lepas so kenap lebo ya tak lama nuti jan hado mana telok lang sambut do kenanak do ni yang perlu saya ada bulan tisu ya saya do kenanak mana telok lim pakai-pakai radio kayan ya happy birthday ya selamat hari jadi mana telok lim ya kena tak lama hadui norepa business norepa sekolah alang antelo hipo norepa alang telok ano alang telok na dang lebo sayu ya jarun na telok peji. Usina tanah, Tuhan memberkati telok dahin agih halang sayu palahu ya. Okey, telah mengelarah tam ji lagu halang kenan dari Amira halang bara hajika abuah kenap kui. Saya ngarah lebih mana telok lim.

Iya, tala masai mana sura dengah mana telok lebih ni. Una Allah telok tanya dan ngeji dengah mana Miri. Megat tajau projek terminal lori Miri alang anda haju hati no ane dan maibang pejauh wina apalah industri logistik ha utara Sarawak. Nya hebang na u ngahap ya nunan de Korea na Menteri Pasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya teno Korea te ujung bulan 6 medumana ni ya projek kanan dan mai hatek joh kemajuan fizikal lebih nak tala muka telok puluh ji poin saya 22% ya te jaka alang apiah pelahu ani hak na unak mau jadual alang dah anu. Ya teno terminal ni sedia huina tejoh anu operasi yang lebih selamat anang telesen dahin pelahu sayu mana kenderaan mereka kereta lambahat ya te jaka lampiah pelahu dan meju tejoh pengurusan huina alun-alun dahin ngorang tejoh amalan dah melok lori ni huina te balan alan alang jan teratur norepah jan ngioh atel joh undang-undang. Tengok termina ni limkah jam ikam li sayu hui nak manhadui pasoh, hui nak bareng, hui nak utara, wilayah utara dahin pelahu hadui peji dahin pihak alang tavin hui nak talam industri. Yang luar dalam segmen sudah dengar, telok ternyata ngeji dengar mana kucing. Ya, hukah perlu pada permis daripada kedai lantik seluruh Sarawak. Hati ini anda hinang, tapi dalam hadui hajuan dahin mano public jako elektrik ya ani hana melanggar no dapat amnyo tejo perutukan undang-undang dalam operasi penguatkuasaan bersepadu alang dahano te 25 bulan tusu lalu. Ya, ngioh Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PGA SAC Lim Pak Pai Bara operasi bersepadu e-sigurut Sarawak ini anano peji hak lim negeri. Tino ani lim kahdi peji Kementerian Kesihatan KKM dahin pihak alang tavin tak lama dale. Tino hadu ini ne mana saya perlu saya ada pegawai dahin anggota BGA Sarawak. 50 saya ada pegawai KKM dahin 55 pegawai BPT. Pihak-pihak mano nyekang tejoh juan dahin mano ya peranti rokok elektrik ni ya jana-jana dah hati belik mengiuh undang-undang dahin perlu ya tejoh pemantuhan undang-undang alang patut. Ya, telah perlu hakde alang adha persah wina hadirah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Luna Palahu Sibu, Miri dahin Limbang. Ya, tengok perlu pat kede nurupah permisan ni alang adha inang talam hadui juan alang amgih undang-undang dahin telah 22 adha pekerja permisan anak limka adha persah. Bukah 1,270 unit peranti vape, pelupitan 0.24 liter cecair vape. Alang ni mana kuri-kuri nak anak jakok lem ke anhilek ya. Anhinang tak lem-lem hukah halam jatuh 60,000 tusu atau puluh tusu anan lem hukah nak.

Tengoklah tala makci hadengah man kucing. Ani hana megak tejoh pameran dahin persidangan air dahin air sisa antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Alang udahano tinok lebih 3,050 perwakilan penceramah dahin pelaut halang ala bagi tejoh pameran. Alang ni mana 20 daleh. Ya, te jaka alang piah palahu. Lihat naji lasan alang penting. Ja nyenang te jo persediaan Sarawak ani jadi ji lasan te jo kongres dahin pameran air dunia Persatuan Air Antarabangsa Nurepah Aiwa 2020 saya.

dalam info dengan halang bayar loh mana telok dalam maklarah tam lebih ni. Edeno Sarawak ihat nate lasan dalam sayu ja pepiah petagang alahu. Hadui dalam hub logistik dahin hadui pasoh nunan kurena menteri pasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya mana telok lim, nunan telok peji dalam kuri-kuri segmen surat dengah mana telok lebih ni. Ya kinah dang pahmu ngeluak segmen surat dengah te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya pukul dah telok pada 25 minit lebih ngah, telok peji dalam sejarah depah lo ngelang jadi doni.

6 alangan dah anu te 22 atang 26 de bulan atusu ni ha venu nur pengavana hati putong aduman dah mano nak ha lasan padang bilu nalang unak de ha bintulu ya. Ngioh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA alang mano hadu ni ya tenok festival ni korena hanaji festival alang hakajo alang dang gerin pamapang le maklunan lebih nak tenyenang tejo festival layang-layang ni ya lebih nak mendah anak telo ngenep dah nyenang layang-layang ya. Tak kuri-kuri naan layang-layang alang kreatif alang berbunga warni kahum color nampak kahum warna alang dah adang teh alangit teh ni hanaji festival lemkah ja pepiah nyenang atik jo keunikan ya layang-layang hati festival layang-layang ni. Edeno dah menawang dalih limkah ni atang ya apa ji dalam hafiz bolanan ya telo kuruna bangu limkah dang tenyinang hatino ani hak naji peluang mana telo lim ya telimkah layang gayang gergasi oh halang gunul olang ayak lo kurin dah hatini ya dang ada adang lahim dahin apa lahu temkah petunjukkan kebudayaan ya dahin apa lahu temkah bazar penguman keraftangan hadu sulim kadah na teguanan ya mana telo alang apa hanapa ngenap tenyenang tak lemah kuri-kuri tok kali halang dahano. Telok dang teh peji teguanan hati 22 atang 26 ada bulan tusu ya jandaralaan ya.

0: Anu nampal hau mai saya lebo man Venus Jones Corona Selvi. Assalamualaikum, selamat petang ya. Session radio Bidayuh Kaya Namiri FM klik ke teman setia anda. Saya komen peminat setia Corona Tinan ya. Talam maklarah ta melebih ni sekenap menikah Venus Jones. Korenang habni peminat setia dari kampung Sungai Bakung Baram terus request mohon dua lagu lama dari Sarifah Aini Bunga Tanjung. Lagu ini khas untuk bake-bake di Long Lama, Long Bomeng dan Long Laput dan terus tujukan kepada Lorin di Miri. Okay, thank you DJ Corona Tinan ya. Okay, ngahap kau kilo lagu kat ni Venus ya. Dalam maklarah tam lebih ni puji-puji telah santam Radio Kaya Nak Miri FM.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak syarikat menyukat tu tidak severe. Minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedap mari nokopong, nokopong dia aja. Mu nokopong aja semua kita pandai. Pena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya bagus sebi.
0: Ya, telo ngelarah jaki hengger yang dahun kelunan naya alang maya katelo ngabde dahun permiata Sarawak ya. Tino Sarawak perlu tenaga mahir dalam hadui juru ukur bahan nunan korena ya. Oke, ngapenu pengake lagu bake telo neparin telo Venus Jones ani debi la tajuk kalang na ki ni jenun dalam sistem telo bitekan lagu Sarifah ini tini ya. Venus telo PP hengger yang ji lagu ani pegajau ngap deh hati terbang helang mana telok lim hari dia kaya nak Miri FM ya ni lagu retro ya ke lagu retro ngap deh

Tiasang lambedo Christmas din na telawan ni de. Ya, je lagu la kena na joli jengan na telivan na dokayan mana telolim. Ya, tala maklarah ta malavia ni wina mana telo lang talan lang talan alun geri kereta ka geri luri ka hino telo te. Aja telo ja na ngudo ya ngeri yang lagu livan dokayan. Hiran livan na jusu lebih ni. Ya, tanam kelaratan peji dah hena radio kaya Miri FM. Ya, sekenap peji dah ya kaya DJ yang hati menahang telok lang uku si dengah barat dengah hake lagu ya. Jarun na telok peji. Ani jam telok alang unak loh hata lama kelaratan malavia ni ya. Ya, apa itu kata lo pelahu magang tajuh dengan hani ji nyama sekolah halang sekolah institut pendidikan tinggi awam anu barang rugi dalam muka 56,000 telo atu telo 75 ligit hani ga pamo hati sedikit penipuan ya pamo tajuh cinta nurepan love scam ya te 2 bulan alang ulalo. Yang ngiyo ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Bara ya tindak doh long mun 22 duman ani ya ihate pebake dahin jidoh ya laki atak lana ni ya pemake dahin jidoh pakai aplikasi Telegram te 10G de bulan 5 alang lalu. Ya, tino ihak ni di norana berhubung lah peduan dahin nak doh ni tak lama nombor telefon ya pakai nombor telefon bihat jamaran ni media sosial hati akaun media sosial tua ya. Itu no, ya, hadoh ni barai ha nyadui dahin ji serikat dan pemasaran alang teh ha Kuala Lumpur. Itu no ha ake dahin ni ha pinjam sin korena ni ha te laki anan apa na bayan ya bayan na bayaran na te serikat anan ya dahin laki ni di itu no doh ni ya doh ni tak lana lang dah. IG hadui

0: Tino, iha ake ligit te laki anan ya. Doh ni di ake ligit te laki anan. Tino, laki ni di nuno tolong te joh daho men doh ni korek iha te na transaksi nuna pa mati ligit yang dalam muka 45 hangun iha masuk ligit dalam akaun bank anun dohanan ya tahari te puluji de bulan 5 de atang 4 de bulan 7 dahin kerani atang dengah ni limkah ya nuaran doh nan pak bayat ake sin te laki anan ya itu no laki anan jam agak pamoh tadi uhat te na laporan atah lemde dahin nihak ni an dohanan siasat ngio seksyen 420 kanun keseksaan. Yanan ji info nora panji dengah pepiah pehito kata lo ja telo jan gak talem tusah apa moh lebih nak na na love scam nora pas cinta nora pas halam ani hana on te alang jinun dan telok pahabung ni pa dah na sedikit pamoh nu ni anana ji dengah halang pehito ka telok lim ya pepiah telok ya pehito dah anak-anak telok ja dah jan ga tejo pamoh tejo halam ni we nak love scam ni lebih nak kelunan alang jan ana telok ngelana ya telok pembakeh dan dah tua-tua nunan dah telefon dah ake telok tulung dah nurin utih bi telok ngio bi terlana atek ka hadui lang aji ak ate tok ati palahu ya ana na perlu telok lawat-lawat ya. Okey, hatlo pejoh peji ya dalam maklarah ta malawi ni tenok jam tama pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji pula mana ta malawi ni ani hana megak tejo Borneo Rosso Kuala Lumpur 2026 telok peji dahin puan Julia Liva Natale te program peji pula mana ta malawi ni sungarah lebih mana telok lim.
1: Saya lebih menitam lim dan saya kenap abin teh hawah peji dan kami radio kayaan Miri FM lebih aning wak itama peji ngeriang dengah hati joji program alang anna Kuala Lumpur tenok hadianan un hari anna te 15 do bulan tusu aneh deh. Jadi arahan hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam deng peji dan ji harintam alang ngiyoh program ane. Huina dalam hadui petula barat dek jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men Busang Borneo. Alam nutih aku unak lo mai sayu kenap men puan Julia Livantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
2: Sayu lebih menitam lim. Aku Julia Livan Tade. Aku kreni TH Selangor. Aku nengio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
1: Okey, Puan Julia, tanya program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni. Hilim mekelok alang ni ane. Dahin te jokat alang TM lo ha, lepo ke ane kenun lim produk alang imgeri.
2: Lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ane. Ha, buf ku ini ha, ku te pebelik hadui usu nore pakraf tangan bag tebak anginu dahin lebak naan hadui usu alang jak.
1: Hmm, jitu kelang sayuk lan. Okey, nunok menbeh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
2: Aku mai sayu kenep ben Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngyo program ni.
1: Okey, apa dang miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni, nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
2: Aku nengayat pendengar hadui-hadui mendaleh Sarawak, mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
1: Ya, saya kena menikah puan Julia bin mentengat hadui ka anu men beh buf ka ni lepo ka ni nok gaya dah lantek dalam dales semenanjung Malaysia ni ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni.
2: Buf kame tearana Taste of Sarawak, cita rasa Borneo.
1: Cita rasa Borneo, terpak Taste of Borneo. Ya nunuk menbeh kinah kak mendah kelonan tam Sarawak Sabah halang tek dalam medali semenanjung Malaysia tek jauh hadui lo anak kelok nane.
2: Harap kelok deng ni ateng sukung hadui tam men Sarawak jarun program manih anda anda lebak ke kami men Sabah dan Sarawak. Nih program ini program kami start 25 2 bulan atang puluh pitan 2 bulan.
1: Okey, men kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam dalam semenanjung Malaysia. Puan Julia, aku ngeo ikempah ada jam kenun ke anak-anak produk alang imhi pun jadun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ini. Dahin hino awan kalau nana.
2: Hamawi kalau ikem jam kanan naan produk ku ini program ini ada na ha All Wing One Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam kurindah deh ne kalau nesek teklim hai ni nyendang kadu nalang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk lang men Sarawak anan tua.
1: Okey, Manita Mlim, nunanah tangkui piji dahi nepuan Julia liwan tali. Barat johadui dahi na produk alang anak geri jarum dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 mani. Ya, ini na jiman anak tam makayan. Menbehi nangkui alang udara tawin tak lam na hadi usu nunanah pelahut dahi joh na pengumuman tam. Puan Julia liwan tali ini men Uma Aru, Uma Juma na koyan asap belaga. Okey, mana kalau anak yang Sarawak kalang tek dalam dalam semenanjung Malaysia. Alang libang kenap ikan mekuman pengumuman lop untam. Nginah kalau dang te ha awan alang au anak bara anande. Dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak di Sabah. Alang yo hadui petula bara. Unahari men 15 ateng puluh pitan 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia Lewantali alang yoh program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Saya Lewin.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: 2026.
1: Ya, mai saya ngelarah lebih mana telah lim bakai-bakai radio kaya dalam pa'an peji ngajalah program PDK peji dah nak kalau pejo hatang pukul 6 lebih do ni ya peji dah ya DJ yang ya dalam kelarah tam lebih ni ya segena pelahu mana telah bakai-bakai halang ulebo peji dah nak telah HP radio kaya live telah lebih ni lebih nama eh sayu ngelarah lebih mana Raja Muhammad Fazli ya John Mang Tamano Binik nu dengar menekat John nu nan pelahu Andri Anthony sayu ngelarah lebih nu nan pelahu man Haket Wan Tiat Sweety Ikalo Ibibi ya sekenap Cecilia Jo sayu ngelarah lebih menekat lahu ya dari usun ya sekenap ya peji dalam kelarah tam lebih ani ya lebih nak mana telok lang akhir lagu ya request lagu mana telok ya pihak-pihak apa ni pahapan dalam kelarah tam ya. Ya, tino Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Madani Bara sekendapna anihatna megat tejo ya peju ekonomi Malaysia ankeo dalam 5.5% te suku yang kedua dalam madumana ni. Ya tino anihatna ji sayu pertumbuhan tejo ekonomi dalam 5.4% te suku yang pertama te doman ani. Ya dalam laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku yang kedua 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Bara Tejoha Peju nerepah pertumbuhan ekonomi ini halimkah anak sekong piah Tejoha pertumbuhan nate jaka lempiah halam sektor ekonomi anihat na mukeh dalam sektor hadui tuvu limkah ada bara peju ya dalam madale. Ya, tino ekonomi Malaysia ada bara peju 5.6% te suku lang pertama domana ni ketiah te 4.5% te j

dengah Manila ani han amaga te joha tanah tegen alang gahan 6.5 te skala Richter maga ha wilayah Davao Occidental ha selatan Filipina te malam ada 2 lalu. Ani han nangyoh mana Institute Volcanology dahin Seismology Filipina. Yaitu Institut Tanah Natek Barah, Tusah Tanah Tegen, Megak Tek Pukul 10.40 malam. Dahin dalam 10 kilometer, Anhinang ha pusat Tusah Letek ha jatuh pada kilometer ha barat daya persisir Pulau Balut. Yaitu Filipina ha naji daleh alangipun banget nurepah kepulauan ha Asia Tenggara leng tutak nurepah pergi anggak tejo tanah tegen. Ngalang alang ngeletui dahin tsunami. Malawin ngava nurepah kedudukan alang te ngejeloh lingkaran api Pasifik. Ya tiji ngavan alang layang nurepa zon luas alang alang tek-tek nak hati laut Pasifik alang hipun aktiviti seismik dahin gunung berapi alang bo. Kata nak ngavan ani alang jeleng tek gunung ngenurepa ngalang alang ngeletui. Yang mana telolim nunana telop pepeh peci talama dua dengah menawang daleh. Yang kena nampah mu keluar dengah menawang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Yang malah kat 6 minit kelaan telah sang lebu te pukul 5 lebih telah payang jaki te kerana dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telah poi dah puak ke lantai umaru jaka ni yang ngeri yang radio tam nu repa mana telah lantai apa sana pasenaya nu nampa mana telah lantai ha dalesu lang ngeri yang radio pake RTM klik mana telah lim ya sekena pan peji dah na radio kaya na putong do ya talam mekelarah tam asenado pejo ha telah bubuh tak jo ageh telah lebih nak pengumuman tak duit lang telah ala putong do. Ya, kahu mempelebar apra-apra halang teluk jam lebih nak medam mira kat ni kena jaga ni perlu teluk tepu bata lalu ya mau teluk medam ya. Ini nampak mana teluk lantai apa senaya miri lantai ha kucing semarahan serian bau dah nak lunduk lampak anak peji darah 6 jam men pukul 62 atang pukul 6 lebih. Ya segenap peji dahina redo kayan ya ngedo de telo peji ngejelo program ngelarah ngulonin hapan. Ya pejam peji atang pukul 6 lebih pake RTM klik mana telo lantai umaru no depan mana telo lantai ha dalesu ya bi telo paan lokah peji live page radio kayan na telo atang pukul 6 lebih. Ya, lagu hamaka pelasan tatai pukul 5 lebih jipu sehalam Caroline Malaya.

0: Nak selamat kita tahu, tahun ini puluh ayat terbulan 7, 2026, tahun 6. Ilu pekuat ngelinga dengar cin tali dia kenya Amiru FM, pembungan nakek Pauline Lenik. Perintah dale Sarawak lepek tica kelulusan peruntukan bagi pelepek suek cin puyan janan ya dalam telu puen ayah kilometer ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pendengar kelulusan ini tegok yati isiu ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena Pesta Daro Nyapdai. Dalam tegok ina, Adun Daro Dr. Safi'i Kuma, janan akses taika SK Batang Lasa ini sukat jadi cajanan yang mepo ngan ngatun ngan tiga ketai asat-asat kuma kelunan kado dalam mengembau la'a akses kuma pendidikan ngan binapa ngan penempatan ida kak dale ina. Dalam puyan yang kuat ina, ida masat ya ida pasat ina, Premier Peun nak penolong sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS kumamung yak nerima penolong ina kuabaan kategori bujang isi rumah ngan binapa kuma ida yak warga emas. Ia pepenjau pejadik ca penyerahan Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian kuma dale Batang Lasa Daro ngan ia nak warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kak Daro kina, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Peun Pejadik Ca Masjid Al-Umran Kak Kampung Tebaang Nyapdai. Premier Pa'ala Awang tai menunaikan solat Jumaat Kak Masjid ina pemong ngan dif-dif kenamaan o kena ya pejadik masjid ina nyapdai. Dalam tegok ina apa, masjid ina pekan jadik ca uko ya sukat pakai pasat kadok naan puyan atau pe program, kuabaan program keagamaan, pendidikan ngan gayang cin kelunan kadok kak dale ina. Kejohanan badminton terbuka West Lake Miri 2026 kan kiok-kiok jadi capuyan yak sukat mengembau ngan petangan la'a sektor pelancongan kak Miri kini. Timbalan Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat Kuma, puyan kejohanan yak ida pasat inana caga yang pekuak cin Persatuan Badminton Miri ngan Klub Badminton Senadin. Kejohanan ini un buka pertandingan kuma lemah puluh ayah kategori. Ini cin o 20 pian kategori tua yak ida pasat uman yak lapa adai. Ya tisu ini dalam cas sidang media pasan tu kejohanan badminton ina kak mirik kini. Kejohanan badminton ini abeknya jadi ca platform pakai mitam bakat-bakat mading tua, tapi jadi ca puyan yang sukat mengembau la'ah ekonomi kak dale kini. Pembangunan modal insan yang berkualiti tinggi ini na jadi ca tangan yang embaulan cin perintah Sarawak dalam tengayat kelok capai status negeri maju ngan berpendapatan yang embau ngebayak kenai uman 2030. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Kuma, kemajuan ekonomi dan teknologi kak dale ini perlu keun sokongan cin tenaga kerja yak berilmu, berkemahiran dengan binapa un integriti. Ya tisu ini tegok teng ramai majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kak College AITC Kuching, College iSystem Kuching, ngan binapa Borneo Evangelical Mission BEM Kuching. Gayang pekuat ini menukan kuma bidang TVET, binapa ngedalam bidang kejururawatan, pengurusan ngan jaga agat, ngan binapa dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. ia pebadala a tivet nakini jadi catita ia utama dalam mengemusit kado-kado tenaga profesional binapa pakar teknologi ngan usahawan ia berkemahiran ngan praktikal. Suwe cin dua atau unit peranti web lepekan siuk rampas dalam ca ops bersepadu e-sigaret Sarawak tau telu yak lapa adai. Dalam binapa, pengado puluk pion poin 24 liter cecair web ngan dalam binapa kadok-kadok naan jakok pelepekan rampas teguk dalam operasi ina. Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SAC Lim Bak Pai ngebadak dengar ini ketok pengaduk nilai rampasan ini dalam kiok-kiok suek cin ca atau 60,000 ligit. Rampasan ini na jad hasil cin pemeriksaan ka puluk pat premis ataupun kedai ya ken syaki un tipuan ngan aktiviti juan ngan edar jako web elektronik ia abe ngebaya isi atun ataupun undang-undang ya lepekan perintah netap kumaida. Un kado-kado naan lah jakok kan ada juan dalam kedai ina, ina pa lepak siok tahan uban abek ngebaya undang-undang yang lepakkan netap. Dalam pengadok telu puluk amin kedai ngan binapa un telu puluk dua usa yang pegayang kat kedai ina lepakkan periksa dalam pengajuk operasi yang ada pasat ina. Operasi ini na ada pasat kat dalai Kuching, binapa kat dalai Padawan, bau, lunduk, betong, mukah, sibu, mirik ngan binapa ida tika dale Limbang. Operasi ya ida pasat pekuak kak petipo dale Sarawak ini neca puyan ngan gayang pekuak cin Kementerian Kesihatan ngan binapa cin pihak berkuasa tempatan. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Syamsawi cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ke usia tali dio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Baram Rigatan Mai Laang. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesa. Narana na, tau bulan kem cin 20 telu tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan naat mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayan perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Rigata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Tumai kem yak kalau alak baji siok pasal mesai alut atau pe powerboat borang penyertaan sukatai alak ngan ursetia pendaftaran ke UPIS daerah Marudi tawuran pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai Baram Rigata 2026 yak ke nading penjadi cin 20 tadu abis 26 tuban tujuk ke pasan Marudi Baram Rigata 2026 Peace, Unity, Progress.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Talidio Kenya Miri.

Nak tiga tahu emong sana ke yang ngeliga ya pemong kejaya ngakini ka usia tali do kenya ya tahun ini puluh ayah atau bulan 7 2026 pekuangan tahun 6. Ya kini lama ikam ya biok pemong kejaya ka usia tali do kenya tahun ini ya biok dah dah metit dah tali do kenya bina pekuai ikam ya kejaya ngakini cin pukun telu telu jam ya tading lanya nadai nana kini lu ke pesek ke jam ya ke telu kejaya ka usia tali do kenya Miru FM ya ini mong dengar ini dengar mong sengan nake ya kambi kambi pekam ngelingai lu tahun ini kumai ikam ya ka pasen biok mirik bina pekuai ikam ya ngelingai lu cin kedai ya telangusan babi napa mong sang naki yang ngelingai luk cinta nak di pas menanjong oni sek da orang ngelingai luk cinta Pineng ngan Johor da oda ada ya tiga tahu mong sang naki benikem tagat milik tali dia kenya jadi bake jadi ukuk ngempesalau kata tau tau. Ya, kau pengalai kamu suka ngelingai lu cina siaran radio pengalai kak luyak pian puluh lema puen tujuh FM bina pekam suka ngelingai lu cina pian puluh ayah puen kosong FM ngan dalam bina pai kamu suka ngelingai lu cina RTM klik ya RTM klik cina pukul lema pabe pukul enam kata taup ya kamu suka download kidi kak telefon kam ya dalam bina pai on kado kado isi siaran atau per channel le suka dekam ngelingai cina tali cina RTM klik. Ya, kok pengalai pai kamu suka ngelingai lu cin pukul telu pabe pukul 6 kata taup ka Miru FM tali dio kenya ya cin live Facebook. Ya, ai lupa sat singgat tau cin pukul telu pabe pukul 6 kata taup. Tiga tahu ayo ban pagat nama kejaya, pagat milik, pagat nyukung ilu ke usia tali dia kenya ya. Harap ilu on denak on salau dalam inu pepuyan lu kata tahu ini, kata silap tahu ini, kata mado tahu ini ya. Ini mong dengar kem sangat nakil lah, kem mutu kem lah. Ya harap ilu on denak on salau on tiga tuak lah. Dan tau keenam ini tau rehat atau tau cuti kumai kem ya bercuti tahun enam ini. Ya nasa nak ke baca isi dengan awang dengan awang kumai lumong ya akik ke baca dengan awang kumai lumong kak dale mirik kini ading ya ni saya dengan awang kak dale mirik kini kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena abe un hujan ini saya dengan awang ya kak dale mirik ilu tepukenat saya dengan awang kak dale marudi. Kak Dale Marudi, kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ini se dengan awang kak Dale Marudi, ilu tena dengan awang kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan dengan awang kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ini se dengan awang ya kak Dale Telangusan. Ilu tena dengan awang kak Dale Belaga. Kak Dale Belaga sana ke dengan awang kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya ini se dengan awang ya ke lepak kusi kumailu cina Marudi cina Miri Marudi Telangusan bina apa kak Dale Belaga. Oni se uko ya un hujan kak ca dua uko ini ya harap pilu nak isi awang lu kambi pilu un ya ada uko ya hujan un pa uko ya panah dalam bina apa pagat menawai lu apan jaga isi agat lo jaga si asat lo dalam puyan lo singgat-singgat tau. Ya ini saya dengar awang yang kenggin lepenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia.

Ya, sana ke ya ni matahari semakin menghampiri senja ban dulu nak kata mado tau lah maksudnya nak kata mado tau mata tau pan mado ne kenda. Ya ini apa yang terjadi dalam ca tau ini ini apa jadi dalam ca utung-utung minggu ini ya. Hakik harap apa nak kata tau ilu ni nak ca awang untuk kimat lu kembali tenang untuk kimat lu kembali naik semangat ne menyangan lah. Nah dalam apa inu ilu pasat dalam ca tau ini bina apa ca minggu ini ya harap ilu on semangat ulek ngeliwat on kelop petangan ilu lo dalam ilu pasat tau-tau lu singgat tau ya. Saya nak ya ante kembi-kembi lu ke Pejaya pape pukul 6 kata tau ya. Ake pasal lu ngan belian nak tading lan ini dalam kumai kemung ya ngelingah dau tali dia kenyang.

Ya no mong ya no komen dengar komen teka ngam tu ini mong suya tuyang sangat nakik yang ngelinga ada lu kejaya ke usia tali dia kenya tu ini ya ta nak ini 25 minit lapar cin pukun lemah kata tahu perlu pemong kejaya ke usia tali dia kenya ngak ini de jeledik pabe pukun 6 kata tahu na. Dalam bina pakai kekusi lah, saya dengar buat, saya dengar pasal tu ya, telur umak ya tutung dalam kebakaran ke Labuan ya, nyap daya ya, telur umak ya separa kekal, mo salai tutung dalam kebakaran ke Amin Kak Dale Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP ke Labuan nyap daya. Ya, ini saya dengar tutung kat dalam Labuan tapi dalam bina apa bion ni saya penusa patai ataupun penusa suat ya jadi dalam penusa tutung ina da umak rakyat tutung on telur di umak tutung tapi dalam bina apa mong kelunan dek kena selamat mong kelunan ya mukok dalam Amin apa sempat datanya selamat usah ada dalam walaupun Amin dan Natai mo'o tutung mo'o salai ku'un lutan ya makan atau apa ya uman Amin Amin pabek tutung ku kata salai na. Dalam bina pasal nakik ke kisit nak isik mesej set naik ke usia tali dia kenyak ya ni onca mesej mading ya akik nak kini nana mesej set naik cin mesej naik cin suling agang ya selamat tahu DJ selamat petegok ke usia tali dia kenyak sepertinya kita pernah ketemu di Mubes Temengang Iwan di Desa Barteras Baru Indonesia. Hello suling agang ya tina on taket tai menok on taket tai tegok Mubes Temengang Iwan ya dari pasar dekat Teras Baru bek majo ini dai ya kek tina selamat pemung kejai selamat petegok kuma ikut suling agang ya selamat ketemu di tali dia kenyak Miru FM. Ya, tiga tawai ben lepek nak mesej ku makak ku mai lu ka usia tali dia kenyata ini. Dalam bina apa ke kusil aca dengar pasal tu ke ini dengar pasal sambutan hari Sarawak ada pasal tapi majuk lah ya ini on dua ibu lemah atau berdira ibu Pertiwi atau Pabidira Sarawak memeriahkanlah sambutan Hari Sarawak ida pasat ka Satok. Ya ada ida lepak ageh atau pa ida lepak nak dalam kiok-kiok 2000 lemak atau bendera Ibu Pertiwi ngan dalam bina apa ida pasat un kura-kura isi empuyan aktiviti kuban senam ropik ngan kayuhan dalam pengecok lemak 2 kilometer yang ya kan disertai oleh ca atau peserta atau peca atau kelunan kado ya tai dengan puyan berbasikal ini kak Dale Satok ya. Dalam bina apa puyan ini ya tak ca puyan ya tiga uban sukat mepeng kelunan kado ya bina apa sukat menawai ilu tentang sambutan Hari Sarawak ya ilu kelo ramai abek majok inilah ya dalam minggu mading ini ilu ke ngeramai atau ilu ke nyambut Hari Sarawak ini natau bio ilu ke Sarawak ini. Ya sana ke dalam bina pakai kepada ca tips atau pecah info 3 kumai lumong ya masa takat atau pemasat pengalai ku esek lumasat nah jogging atau pe brisk walk dalam masa selama 20 pabek 30 minit dalam catau abeknya 3 untuk kesehatan atau pe pengagat usah lu tua tapi dalam bina apa ya sukat mepo mengurangkan tekanan ngan ya sukat mepo ilu ti utak ilu ti minda lu segar nga petangan atau menyegarkan balik fikiran-fikiran minda ilu ini ya. Ini cak kebaikan dalam ilu masa takat ataupun dalam ilu masa ku isi ilu masa ketika kedua Amin bina pilu te masa kalikut Amin dalam lu puyan asat lu sehingga tau apa dalam lu keluk parking lu boleh parking cok ke tepalai apa lu lu sukat masa teka kedai ukuk lu na ini pecah sukat ti lu masa sehingga tau dalam lu kesibukan lu
lu singgah-singgah tau lu pala awang lu masat binisik pun jadi lu padala ini pa dikira menggerakkan lu ngalah usaha lu nah cin oh lu madung makan tu singgah tau. Ya ini cek sa info pas untuk berjalan kaki atau pemasa takat ini tiga dalam lepas sadak lu dan bina apa suka mempoy lu mengurangkan tekanan dan menyegarkan minda ilu. Ya sanake ya dalam 30 minit lalu pejaya ke usia tali dia kenyas sanake ayan terkembi-kembi ya lepas ini akik ke pasaloi kemelangan belian lepas ini belian naik kengin cina ambun lenjau ya masat mita pen-

0: Bintang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Milik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

Ya, aku minta kamong sana ke ya ngelingat lah tali dia kenya kini ya tiga tawai ban lo pamong kejai ka use tali dia kenya mabek pukun ini na pukun 30 minit lapa cin pukun lemah ilo lo kejai pabek pukun 6 kata taup ini.

Dalam bina pasal nakia ke kusil aca dengar pasal tu ke mapuyan kerja perintah Sarawak ya ke mula ya ti nading ca projek rintis mula padai perennial ini ida kati ke daro ngan matu ida mula padai ini ngan pakai teknologi mading ini apa na padai ya ida mula ina sukat kan ida majau atau pengeluaran hasil pabek lemah uman ya ini seca teknologi mading pasen tu kemula pada ya ke perintah Sarawak bakal ti uji kaji atau pada ti ujian pasen tu kemula pada perennial ini ada ke pasat ke darongan matu ya tiap uyan tiga ca rintisan tiga kuma dale lu Sarawak ni ca tiga dengan ni petiga pakai mengembaulah sektor ekonomi kuma ilu ke dale Sarawak ini.

Dan dalam bina pasal nak ke kusila, saya dengar pasal tu ke program nak dah, ya ada ke pasal puluh pian terbulan tujuh ini, puluh pian terbulan tujuh 2026, ini pekuat dengan tau minggu nembam. Ida kati ini program nak dah ini ke di only market, ke tingkat telu, ke perpustakaan Riam Teknologi. Ya ada ke pasal program nak dah ini, cin pukun pian tading bam, pabik pukun ca lapa belua tau. Ya puyan nak dah ini nina ca gayang pekuak cin unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Miri. Ya ini ca puyan cin Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Miri. Ya kumai kami kalau nak ya kalau tengiak nak apa ataupun pernah tena ataupun kalau abek pernah nak celiwai pertama kali tena dah ini kami kalau te pekiak tena ikam suka tai ka ukok ya lepake badak nak ada dai dalam binapa menawai ke mapan bagat untuk luruk ya cukup uman ya cukup ni sap sungai cukup dia penusa ngok petiga nak kena ikut nak ada ikut sendiri penar isi usaha ngok ading sukat kabe ya yang penting lah nah cukup luruk ya cukup luruk tiga cukup uman ya cukup ni sap sungai nah ukat ni kok tengiak ngenda tenak dah ini ka program ya ke pasat tading bam nembam ka di only market tingkat telu perpustakaan Riam Teknologi Miri.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Daily FM.
1: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya, sekarang ke ya lo pemong kejaya ke usia tali do kenya ngakini di jalan nek ya lo pasal ikam babek pukul 6 kata tahu pna. Ente kembi ya kurang cina. Puluk lima minit lai lo pasal lo ke usia tali do kenya. Ya lo aku mai kem ya. Kalau nak message pai kem lo sukar nak kidi ya dalam masa tepat dalam awang ya. Kedir inilah ai lo lo madung ke usia tali do kenya kini. Ya numong dengar sana ke ya lo pemong kejaya harap ikam on dan nak on salau ya. Aku mau wek-wek sekan-sekan ya ke dapur kena ino ujau kam kata tahap ini ya empalai melu mungkin dah tala nah ujau tunggu bih kalikut amin bin apa ujau tunggu bih ke kak banit dah. Ya ada untuk ujau yang macam ujau cak tunggu bi kata tahu apa ini. Aku mahu amai buat-buat apa ya tekat tamu tapi tahu ujau apa atau ini ya. Harap ikam on salah on dena on selamat lah dalam ini ya puyan kam kata tahu kata yang mado tahu ini. Binapa mo nga sang nakik at tuyang-tuyang gi yang ngelingai lu dalam kereta dalam asat datu ulek cin ulek pegai ulek pegayang ya harap lu on ikam undana on tiga tuak kata asat kamu ulek kuma pemongan dia panak dia pengamin lu ngan tiga ya kami kami pikam tai harap lu on selamat ngan undana on pimpinan tu amai tu amai biok kumai lumong dalam kami-kami pekata asat lu. Dalam bina pasal nak ke kekusi lah cak dengar pasal tu ke barang regata yang akan ada pasal tego 23 pabek 26 to bulan 7 ini ya ada ke pasal ke Marudi Waterfront ya ni ngan gin tema atau tajuk Peace, Unity dan Progress ya on telu alam ataupun ada empat empat tau ada pasat barang regata ini ya bebanjuk lah dalam minggu mading inilah ilu ke ngeramai barang regata 2026. On palen na bake-bake on palen mutu-mutu ake ya medangok tai dawa ya ne petiga ben luapan lu kuat tai apan lu kuat asat lu tekan tenat isek puyan erang ramai ka barang mergata ka barang mergata ini ya ilu pun suka te pekuak te cen miri ya pekuak pulek lapan lecal asat lu te pabek ka marudi kena be pemateng cok ya be pemateng cok cina pasan biok mirik kini. Ya kado isi puyan-puyan ada pasal tego barang regata ini ya kata kado lan program ataupun perisian ya pakai ngeramai atau pakai pasalau kelunan kado ya tenat isi program atau ino puyan. Puyan bio barang regata 2026 ini kubaan on isi gerai-gerai jualan.

Nah, gara-gara di makanan, kok pengalai lah ya. Ilu kunan ni lo kelote nak isek puyan. Memang lu kelo beli penguman ya dalam lau batak lu nak isek puyan. Kok bahan pasa alut ya ada pasa tegok tau kedua dan bina apa tau tading malam pertama ina un pertandingan karaoke ya pertandingan ya dekati alamina ya kado si atun-atun program lah ya akan menat kulan kado menarik kulan kado untuk tenar isi program Bara Meregata Uman 2026 ini. Ya ini lepaskan peluang ya ben ini jarang pedeti dalam unang pedeti ya. Jadi aku mailu isu kata tenah tenar isi tenua isi papuyan ya deti ke marudi minggu ya mading ini.

Ya nah ini ke lawang ini nak tiga tawai ku mai kemong ya lepak pemong kejaya ngak ini cin pukul telu tadi pabek pukul ini pukul lemah 50 minit kini ya tiga tawai ku mai kemong sana ke ya ke Facebook live teledio kenya kini ke nak nyak tawai ku mai kemong lepak nak mesej ku mai ke Dublin ke Baja Inik Afan Veron Rose Lawrence Ngau Mia Maria Isabel Clarence Long binapa ngan Suling Agang kumai kemil pernah like na love kumake Richard Lingan Suling Agang Clarence Long Maria Isabel Anas Anastasia Lawrence Ngau Alexandra Anyi Walauta William Lian Zulkifli Abdullah Siska Paya Enik Afan Udip Potang Sabrina Bai Betty Ali Dublin Kebaja Indo Kenawit dengan binapa Cin Afian Mahyus pagat menak tiga tawai kumai kempa ya pemung kejaya ka live TikTok ke Cin pukul telu pabit pukul 6 kita tahu ikam lepak nyokong akek cin pukul telu ada ya nak tiga tawai kumai lu mong ikam mong sangan akek ya pagat nyokong akek ke usai tali dia kenya ya kenai lu ke petat cin usai tali dia kenya kini ya sangan akek paine ni lu pojai paine ni lu pesalau ke usai tali dia kenya tau ini ya kata tawap ini ayam payut tawai ilu ke peka tegol lah ilu kejai lah kat tau ke lembamnya na tau minggu ya akek lu ke pesalau ikam lembam ya dalam na awang ini na awang kuma DJ Eni Bungan ya DJ Eni Bungan lu ya dalam penusa ya ilu akena salam takziah, salam condolence lah kuma mong keluarga besar DJ Eni Bungan ya dalam menu weknya lepak teduun nyap dah ya harap Tuhan pambin ngemong ada panak dalam nubo penusa penusa ya ada hadapi dalam tahu-tahu ini nak okay. Harap ilu on ida on dena on salau ngan kekuatan ya apa na cin ame biok kuma ida panak dalam nua penusa ini. Painan ada okey to ini aku mai lumong sana ke tiga tahu ban pemong kejaya ngak ke usai tadi kenya to ini yang ku pengalai ya kami pikam un jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe harap ilu mong un pagat manyi dalam mong pemuyan ilu singgat-singgat tau ya kenai ini ya aku mai kami ngelinga kami pato ini tiga nak tiga tahu ban ikam pagat nyukung ngak ke usai tadi dia kenya minapi kami ka MCR kena tiga tahu ban lepak mepo ake ka konti dalam akik pasat gayang ke cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahap ini ya kat pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching petegol ah ilu kat tau kelembam kat frekuensi yang kuat kat jam yang kuat ya sekarang akik ke bina apa akik ke akik lenik petegol ah tau kelembam ya yang te harap ilu on bangan tu lah pekerjaya dengan nakik ke usia tali dia kenya bye-bye dengan nakik ya kena nakik pelekat ilu cin petat ilu cin tali dia kenya kata tahap ini akik ke pasalau ilu dengan belian ya bayak lana ini belian bayak lana nai cin Rosiana Urai ya lagu cin telang Rosiana Urai telang usan.

0: サラダの愛スナリー YFM。
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Deli Amira, sambut meh salam ngau pesan aku. Selamat lemai serta selamat bertemu berawak sada lemai. Lemai untuk peninga. Lemai hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Nama berita kita lemai untuk peninga ngarak ke sebelah lantang serta gerai magang saritok neh. Terjapan di Bandaraya Kuching besi hujan dah lama tadi mohak kengali hari tu. Jadi ngarap ke bandul kita bakal ke lemai tu ngarap ke hari mana, ngarap ke hari nyangkong meh pengawak ke dekat di atur tau ke di kerja kita bakal ke saritok lebih lagi mohak ke lemai tu peninga ya. Jadi nuju kita ya ke benung mindah jam ke dia tu ngarap ke sama nyaga pengelikun dirimpu ngarap ke nak beruman baban meh maya babaik ke perengka pengangkut neh asal meh kita datai ngau selaman bando ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi sekali lagi ngelalu ke kita semua begulai ngau kami ba YFM ba awak sada lemai nak ngira dinin dua kita lemai tu peninga bayak kenya jauh tau ke semak di menua Sarawak itu atau ke kita ya ke mending ke kami jauh di menua Tasik ya kena radio online atau ke RTM klik ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita lemai tu peninga ya. Lalu nuju kita nyangkanya benung di rumah kini dia wajak nyangkanya benung nyedia ke pemakai diri si bilik kini lemai tu selamat mending ke kami ba YFM ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peningan ada berubah bak jam ke terubah tu udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari Kapit dekat mendiang ke berita hari Kapit bak hello Y Kapit udahnya dia nuaku macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com yang magak kita ulih WhatsApp ngagai nombor konti kami bak nombor telefon 013-862-8422 lalu bak jam kita kedua tu lagi pukul 7:30 lemai dia no kami nabur ke berita lemai ya hari konti YFM Iban di Kuching kepedudi pukul 8 malam tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program mana meet out hari tu kita dekat mendiang ke tanduk ya bekerja meh tusun program kita ungkup ya ke lemai tu ba awak sada lemai jadi lemai tu peningat kita bergulai ngaku Merda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Tu lagu kedibai Suzy Lynn Glow, Hujan Keganti Air Mataku, YFM Segulai Sejalai.

0: Hujan keganti air mataku. Lagu kedibai Suzilin Glow Peninga udah merenang kita ba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit Menti.
1: Okey, mari selamat bertemu baru hari aku hari Kapit ke sekali itu. Jadi ya peninga manyuh kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terbegah hati laban kita dekat Ngeranau. Sikut temuai kita ke dekat dia baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di Kapit ianya Encik Wi Poh Leong ke begulain kita berkawo ngau siti program ke dekat dia tu bagi menua kita di Kapit dalam kandang bulan 8 ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah yang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali tu. Jadi ngambil kena masa awak atau kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peninggal mayuah ke maya ngau menggak dini program Kapit Agrofest tu dia tu.
2: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
1: Au 14 ngagai 16 au. Jadi tok tuan nanti nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit hanya program Agrofest tu hanya kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak betul nak?
2: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya innovating agriculture for food security.
1: Aunya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tu tuan laban pengawak tu dia tu dalam kandang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi dia tu dalam kandang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peringat mayu sekedar hari ya, program ngau ngelansak anggap peninggal mayu aktiviti ke bisa dia tu maya Kapit Agrofest.
2: Okey DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sidak racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah ternakan ngau mayu agi ke bukai pia mega bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dabai tu ya ke khusus untuk orang Kapit ya. Laban kita ibak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buah dabai itu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisi talimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisi demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu tau kita untuk belajar. Okey, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So to akan diberi oleh psikok usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So ke laban kita bak Kapit to terkenal ngau empurau semar kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisi pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak menggak cabutan petuah bagi kanak-kanak, dan kita bisi saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisi pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30, dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisi taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisi demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisi taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang kekak menanam menggunakan Internet of Things. Untuk mana tu? Untuk orang kira ke petani lah. Nanti mereka bertanam dan memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisi taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisi pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisi gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right, so kita bisa gak bercabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay, untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisa gak cabutan bertuah Grand Prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat dengan tip-tip ketua hormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah opis bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kerja Raya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suren Rundi anak utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dingangak maya seudah perasmian tu.
1: Au mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pasar ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telah.
2: Okey, temuai ke di pasar bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi anak utom Menteri Keterjaminan Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap ahli parlimen Kapit ahli parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Aku lalu ke perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo program agropest di bagi menua kita di kapit nama kini pengharap ati nuan lebih agi angkaya bala peninga mayuah mensia mayuah ke bagi menua kita di kapit awak ke sama datai sampah kini nguluk program ke bisa diatur kita sebuah tau jako ke perudi ngau pesan nuan agai bala di kapit tuan.
2: Okay, thank you TJ. Jako penundik lah harap semua kita kapit sampai datai maya kapit agrofest tu ilak sepemanjai 3 hari program tu bisik cabutan bertuah tahukah tiket bernasib price maya nya ilak mana-mana magang nya alai bala kapit nya bala sorry nya alai bala kita di kapit anang lepas peluang tu pihak maga bala ari menua bukai tau datai nemuai ke kapit maya to maga ni nemu bisik nasib price pulai ari kapit. Okey, pihak penga kita bisik pangau pemerintah penyanyi Iban popular ia ke merindang malam 14 ngau 15 Ogos.
1: Okey, terima kasih besai ngagai nuan-tuan ianya Encik Wi Poh Leong pegawai pertanian bahagian Kapit kau dah berkongsi ngau kita pendengar mayuh bekau ngau program agro pes bagi menua kita di Kapit bertahun 2026 kita ngarap ke program ke dia tu untuk muju setelah mengandung rima sambut kecukupan hari menua kita di Kapit nya ajak ke sekali tu pulai baru ngagai DJ di Konti. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Menti Sigi ya, udah berkongsi ngau kita sekadar pengawak ke Bisidia tu tungak ke Kapit Peninga ba hello wai Kapit baka ke lemai tu ba awak sada lemai jadi udah lepas tu lagi dia aku deka maca pesan berat ya ke Bisidia anjung kita ngagai email ngau WhatsApp di Konti YFM Iban di Kuching.
3: Sada lemai, sada lemai.

0: kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu sekali kubur kena pagi 10/11
2: 2025 sama bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pesan ke Cerubah Tok Peningau, pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat Anak Manggi, Jemat Anak Manggi, udah nadai kena 18/7/2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan, jadi pesan Tok dituju ke ngagai semua kabang belayan, ia kediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu serta kabang belayan, ia Kenglala, Jemat Anak Manggi ya, Jemat Anak Manggi. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena hari 1 20/7/2026 di rumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi hari 2 21/7/2026 ya. Pendarang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bak nombor 013-838-4339 ya, nanduk nombornya baru 013-838-4339. Sekali lagi nanduk pesan Tok Peningau. Jadi pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat Anak Manggi. Jemat Anak Manggi, udah nadai kena 18/7/2026, bak pusat jantung Sarawak, Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan, ikediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu serta kabang belayan ikebukai, ia kenglala Jemat Anak Manggi ya. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena 20/7/2026, ianya kena hari 1 di rumah Kicin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21/7/2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan kai Mr. Frankie Jemat bernumur 013-838-4339. Pesan kedua Tok Peningau, pesan berat tau ke pesan pemati Tok Datai Ari Ajik Anak Ngicek. Pesan pemati Tok Datai Ari Ajik Anak Ngicek tau ke Inai Banyan, tau ke Inai Banyan, madah ke pemati Anak ya Banyan Anak Unjeh, Banyan Anak Unjeh, udah nadai kena 17/7/2026, ianya kena hari 5, baru mea jangan, nangegung, ulu senulau, budu, kerian seratu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun, Villa 2, rumah Dixon, Uang Besi, rumah Geraman, Uang Limat, rumah Dajing, Kudu Baru, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Tawi, Sungai Galeh, rumah Ayu, Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek, Nanga Maras, rumah Beti, Sup Ruban, rumah Seng Nangadara, rumah Bantin, Sungai Payang Laya Betung, rumah Senawun Impit Ulu, rumah Jimbai Impit Ili, rumah Spencer Temudu, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nangabudu, rumah Matthias Ensawa, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Joan Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banyin Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau serta kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke itu banyaknya jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Gung Ulu Senulau Budu krian seratuk ya, laban banyan ane unjeh. Banyan ane unjeh udah nadai kena 17 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 19 bulan 7 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 20 bulan 7 2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai McDonald Seman anak unjah bernomor 0107748027 tau ke Ajik anak ngicek 0137582149 ya. Kunandu pesan tu baru peninga pesan berat tau ke pesan pemati tu datang hari Ajik anak ngicek tau ke Indai Banyan, tau ke Indai Banyan, madah ke pemati anak ya, Banyan anak unjeh, Banyan anak unjeh, udah nadai kena hari 5, 17 bulan 7, 2026, berumah jangan nangagung ulu senulau, buduk krian seratu. Pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun, Villa 2, rumah Dixon, Uang Besi, rumah Geraman, Uang Limat, rumah Dajing, Kudu Baruh, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Tawi, Sungai Galeh, rumah Ayu, Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek, Nangamaras, rumah Beti, Sub Ruban, rumah Sang, Nangadara, rumah Bantin, Sungai Kepayang, Laya Betung, rumah Senawun, Impit Ulu, rumah Jimbai, Impit Ilik, rumah Spencer Temuduk, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nanga Buduk, rumah Matthias Nsawak, rumah Cambai, Sungai Bunut, rumah Jauh, rumah Juan, Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banying Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau, ngau kapal Melayan yang kebukai, ya kena lah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah jangan Nanga Guang Ulu Senulau Buduk Krian Seratu ya, laban Banyan Ane Unjeh, Banyan Ane Unjeh udah nadai kena 17 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena malam 19 bulan 7 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya 20 bulan 7 2026. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai McDonald Seman anak unjah bernomor 0107748027 tau ke Ajik anak ngicek 0137582149 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk, pesan ketiga, pesan kata sulit lalu muain terbalu ni yang indah ya, berawang anak yampi. Jadi pengawak tu dekat diatur baru mai empati ulu jih kenawit kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026, pagi hari 6 dekat ngetas ulit ya, kena pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit, lalu muain terbalu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan ke dia babatang aik jih Pedai Tueh Bawan Mapai Poi Skuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebidang Lambil Rumah Ladi Ngemeh Rumah Moses Pantau Pitek Rumah Lau Rantau Pitek Rumah Teresa Naman Sungai Menyan Ngau Kabar Melayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Siba Anak Bana bernomor 0109785798 tau ke Jali Anak Bana 0109675631. Aku nak pesan tu baru. Pesan kata sulit lalu muain terbalu ni yang indai sidak ya tu, ianya berawang anak yampi, ni yang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu berumah empati ulu jih kenawit. Pesan tu peninga dituju ke ngakai kepemelayan ke dia babatang ait jih pedai tueh bawan mapai pui skuau oyak pakuah bunau bekikik sebindang lambil rumah ladi ngemeh rumah Moses pantau pitek rumah lau rantau pitek rumah Teresa Naman sungai Menyan ngau kaban belayan ia kebuka ya. Benaran ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai si Bana Bana bernumur kusung 10978 5798 tau ke jali anak Bana 0197 4 5 6

Baik ke lemai tu peninga ba awak sadar lemai jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai ari lijai anak muari tau ke inai sagai madah ke laki ya sintan anak intap sintan anak itap udah nadai kena 16 rebulan 7 2026 jadi sintan anak itap tu deka di intu baru meh telanjan lempawung spek betung. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabang belayan ikediau babatan spek batan layau ulu skreng rumah Adam Pui Kenawit serta kabang belayan ikebukai ia kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi sintan anak itap tu sintan anak intap tu dekat di sengai babala maiwah kena 18 bulan 7 2026 ianya lemai tu atau ke malam tu lalu dekat dikubur kena pagi 19 bulan 7 2026 ya penerang ke sile agi kita tahu bertanya ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang tu 011-298-3527 ya. Aku nanduk baru nombor telefon yang tadi peningat. Lijai anak muari tak ke bini niang bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan anak niang bernumor 011-298-3527 ya. Aku nanduk isi pesan. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati tu datang hari lijai anak muari tau ke inai sagai madah ke laki ya sintan anak itap sintan anak itap udah nadai kena 16 bulan 7 2026 jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam tu malam 18 bulan 7 2026 baru meh telanjan lempawung spek betung jadi lalu dekat dikubur kena pagi 19 bulan 7 2026 ya pesan tu peninga dituju ke ngaki kemelayan kedia babatan spek batan layau ulu skreng rumah Adam Pui Kenawin ngau semua kemelayan yang kebukai kanalah dirintai ke dituk magang ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang bernumor 011-298-3527 ya jadi pesan ti nangkan ketuk peninga ianya pesan pemati megak. Jadi pesan pemati itu datang hari sibu anak jenal tau ke ngau maga boy Josh anak ningkan ya serta sidang menyadi. Jadi pesan pemati itu datang hari sibu anak jenal ngau maga boy Josh anak ningkan serta sidang menyadi ya. Madah ke ningkan anak pasar tau ke apai ludin tau ke apai ludin. Udah nadai kena hari 5 17 bulan 7 2026 lalu dekat di intu berbala mayuah barumah Bantan Sungai Langit Layar Betung kena hari Minggu 19 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026 pendam Linggu Sungai Langit ya jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta ke pembelayan di rumah Bantin Sungai Kepayang rumah Thomas Pelikui rumah Alin Begumbang rumah Kecendai Jaluh rumah Mendit Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Guang Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara, Batan Layau, Batan Spek Serudit A, Serudit B, Batan Paku, rumah Keni Tekalung Kerangan, Kemelayan di Payes Kerang, Tanjung Sekerang, Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk,
Rumah Menyimbang, Sungai Ridan, Rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, Lima Buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta Kepemelayan Kebukai, Ia Kenglala, Ningkan Anak Pasar ya, Ningkan Anak Pasar. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan boy bernombor 011-917-8684 ya. Aku nak tahu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang hari Sibu anak Jinal ngau boy Josh anak Ningkan serta sedang menyadik madah ke Ningkan anak pasar. Ningkan anak pasar tau ke Apai Ludin, tau ke Apai Ludin udah nadai kena 17/7/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh Bantan Sungai Langit layar betul kena hari Minggu 19/7/2026 serta dekat di Kubur kena pagi hari 1/20/7/2026 berpendam Linggu Sungai Langit ya. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan kediau di rumah Bantin Sungai Kepayang, Rumah Thomas Pelikui, Rumah Alin Begumbang, Rumah Kecendai Jaluh, Rumah Mendit Penum, Rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, Rumah Gueng Miruh, Rumah Garan Ulu Gerenjang, Rumah Sang Nangadara, Batang Layar, Batang Spek, Serudit A Ngau B, Batang Paku, Rumah Keni, Tekaluang Kerangan, Kepemelayan di Pais Kerang, Tanjung Sekerang, Suri Baruh Debek, Rumah Limbang Dayuk, Rumah Menyimbang Sungai Ridan, Rumah Dendel Menyalin Baru, Sari Serikai, Lima Buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta Magak Kepemelayan Kebukai, Ia ke Nalah Dirintai Kedituk, Ia ke Ngelala Ningkan Anak Pasak, Ningkan Anak Pasak, semua kita dipinta datai dengan ngesah penusah rabat tu au. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke boy bernumor telefon 011-917-8684 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ya ke bisik terima kami ber-email dengan mega WhatsApp YFM Iban ke lemai tu peninggal. Kita iba perindang dulu dengan lagu kedibai William Awing Terperasa. Dan lepas tu lagi nampung baru pesan ya ke bisik diterima kami ke lemai tu ber-YFM.

0: kan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 11 11 7 25
2: ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agi nampung pesan kita.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English, ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

0: atau lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan kita ke sekali itu, pesan pemati itu datang hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena hari 5, 17 bulan 7, 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu. Kena hari Minggu 19 bulan 7, 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 20 bulan 7, 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping Nanga Atui rumah Kui Cuan, Munggu Siruak, Rumah Mawar, Lubuk Riba, Rumah Nyalang, Lubuk Impit, Rumah Michael Nanga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, Rumah Duleh Nanga Luau, Rumah Dara Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asau, Rumah Majeng, Ukil, Rumah Manggi, Sungai Tapeng, Sungai Ngkabang Pak Berumah, Rumah Ram Juta, Belawong, Pemagak Kemelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Batang Seblek serta Kemelayan yang kebukai kenala dirintai ke Dituk ia kengelala Sidum Anak Ugap, ia kengelala Sidum Anak Ugap ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratuak ya. Jadi aku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ya, ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5, 17 bulan 7, 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 19 bulan 7, 2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 1, 20 bulan 7, 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping Nanga Atui, rumah Oi Kui Cuan Munggu Siru, Rumah Mawau, Lubuk Riba, Rumah Nyala, Lubuk Impit, Rumah Maika, Nanga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, ianya Rumah Duleh, Nanga Luau, Rumah Dara, Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asa, Rumah Majang Ukil, Rumah Manggi, Sungai Tapeng, Sungai Ngkabang Pabar Rumah, Rumah Ram Juta, Belawang, Kebelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Ngau Batang Sebelak, serta Kebelayan yang kebukai, ya ke ndak boleh dirintai ke nama Dituk ya, ya ke ngelala. Sidum anak ugap ya, sidum anak ugap. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratu. Okey, lu pesan tinangkan ketua peninga, pesan pemati tu datai hari Suzan anak sama madah ke pemati Inai Sidak ya, ianya sama anak baji, sama anak baji tau ke Inai Suzan, tau ke Inai Suzan udah nadai kena 17 bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan bayak kenyak jauh tau ke Semak, ia kediau di Nanga Kabeh Kapit Miri Kenawit ngau ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk. Jadi Inai sidaya tu tau ke sama anak baji tu, sama anak baji tau ke Inai Suzan tu dekat di Intu Ba 8i, Banumur 8i, Lorong Permai Timur 18, Sibu lalu dekat di Intu kena malam hari 6 ianya malam tu 18 bulan 7 2026 serta dekat di Anjung kena ke Pagila tu 19 bulan 7 2026. Bapendam Aup Grateful Memorial Park ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Suzan tu peningah ngambil ke terang lagi 011 8 684-1983 tau ke Pusi 011-255-1348-49 ya. Kunando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai hari Susan anak sama madah ke pemati Inai sidak ya sama anak baji sama anak baji tau ke Inai Susan tau ke Inai Susan udah nadai kena pagi 17/7/2026 jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari 6/18/7/2026 ba nomor 8i Lorong Permai Timur 18,000 serta dekat Dianjung ke Pendam AWUP Grateful Memorial Park kena pagi 19/7/2026 ianya kena hari Minggu jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kena jawah tau ke Semak ya ke Diau di Nanga Kabeh Kapit Miri Kenawit serta kemelayan ya ke Bukai ya ke ngelala sama anak baji tau ke Inai Susan tu ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Susan bernomor 011-684-1983 tahu ke Pusi 011-255-1-3-4-8-4 9 ya. Yang tadi peningat pesan ia ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu pukul 7:30 lemai tu lagi peningat mai kita mending ke berita lemai ia ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching sebetul kita mending ke berita 7:30 tu lagi mai kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ya kudah dipilih aku bakal ke lemai tu bahawa awak sadar lemai untuk lagu kedibai Liza Albert Belaking Y YFM 101.3 FM di Bandaraya Kuching.

Isi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu 6. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 16/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
3: Sada lemah YFM.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6 18 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita Premier ngansa langkau undang-undang CCUS di Perumban ke Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembu bulan baru tu hilang Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategik Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak ngarap ke langkau undang-undang tiba kawa ngau pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS uliah di Rumban. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna bendal dikenan tentu ke Sarawak uliah berarti ke penguliah menua tu jadi hap nyimpan karbon bergenturung menua adab kita. Jam ke dia tu Sarawak ndang udah bisi undang-undang kediri berkawa ngau pengawak nyimpan karbon kelebih lagi berkawa ngau pengawak mindah ke karbon ari sitik menua ngagai sitik menua. Penanggung ada atur dikena nyaga pengawak mindah ke karbon ari menua luar ke Sarawak udah ngujung ke peluang meranak ke pukuk ngau pengawak nguliah ke penatai pemisik ke menua tu ndak uliah dikena ngau penuah. Sarawak bisik mayuah telaga minyak ti udah ditinggal ke serta uliah digagak jadi ke tempat no nyimpan karbon. Perkara tu bisik udah dibaik ngagai menteri besai kena ngerumban pengawak nyedia ke langkau undang-undang ke diguna. Ya maksud ke jakutuk bak gempuruk pengarang berita di daro kemari. Projek ngaga engkalan pending bak seberai kampung Muhibah dia tu nyau ka 90% tembu. Menteri Pemansang Induk Rombiliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke laluas 10% ke bedau tembuknya semina mungku pengawak ke ngagak sita penyangkai ngau tangga. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ia ke ngabas projek ngagak engkalannya di Kuching pagi tadi. Projek tiba ungkus lebih RM600,000 berlabuh di pejalai ke dalam bulan 2 tu kemari lalu disadang oleh tembok bulan baru tu ila. Projeknya di pejalai ke upis penguasa sungai-sungai Sarawak LSS kena nganti engkalan lama diruntuh kena 5 hari bulan 9 tahun 2023 subah. Upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah JKM bising nganjung pemesai sidak ngagai sebengkah tadika dilangkawi ngambil ke Mansia jakut tuduh pasal kes nangi buah ke nembiak tibalang gerembai bak media rama bedau lama tu ke udah. Menteri Pemansang Induk Rombiliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke pansiatnya berguna bendal dikena nuku ke utai kenyadi sebelum riput ke dianjung ngagai kod. Yang madah ke pemesai penyaga ari JKM nang bisik tanggung pengawak ke cukup berguna bak sitik-sitik kes di bisik kawo ngau nembiak mit labar riput ari sidak tu dekat digagak nyadi ke referen bak pecara dalam kod. Kedia tu kesnya agi dipansiak polis lalu tedikanya mega udah diasuh tutup sementara nyentuk ke pansiak tu ila udah tembu. Sekedak klip video tingayan ke nembiak mit anda dijaga ngau manah bak sebengkah tadika diriput ke balat dikerembai ke orang bak media rama. Tunyang kaum jakut tuduh timadah ke bala nembiak ditejuk ke tinduak ndak betilam bak lantai lalu sekedar risidanya megak kalak dikunci dalam bilik agung. Perintah Sarawak meruan bebendal dekat ngelati ke pemansang sektor pengangkut ianya nengah sekedar projek strategik diulih nyawup negap ke agik perkara penyambung serta ngukuh ke sistem pengangkut. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perkara tu nyerangkum pengawak tingangkat ke pemanah infrastruktur darat, tasiak ngau langit, setipa ngau plan besai pengangkut bersepadu Sarawak ti ditumbuh kena ngada ke sistem pengangkut ti manah hagi serta sedia napi pemal ke jemah ila. Sekedar ri projek ke benung di pejalai ke ianya terminal lori miri, pengawak ngeruang di Kuala Bram ngau pengawak ngangkat ke pemanah Kompleks Kastam Immigration ngau Quarantin Sungai Tujuh.
Kelimpah harinya atur tinglati ke servis bak palan penyangkai kapal ngau rangkaian kargo bilun megak sama di pejalai ke. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami makai lemai lipat urus upis Menteri Pengangkut Sarawak di Miri. Lebih 200 ikut orang ari industri pengangkut di selampu Malaysia bisi ngau nguluk pengerami makai lemai tu. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Perintah Sarawak dekat majak ngelati ke pemansang sektor bertanam bertupik bak menua pesisir yang nyadengah sekedar inisiatif hari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang tau ke Mirda. Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai madah ke mayuh macam bantuk dikenang kemansang ke pengawak bertanam bertupik bisi disedia ke Ari Mirda yang kaum pengawak nupik babi nanam sawit ngau sekedap pengawak bertanam bertupik ke Bukai. Tejap pihak yang madah ke pembujur siti-siti projek bertanam bertupik nyandak berpangai berbantuk Ari Perintah Hajak tang berguna ke pengeransing ati rakyat ngemansang ke tanah sidak ngau cara tiulih mansut ke asil. Nyalai orang ke bisi tanah udah diasuh ngambil kurs serta nguluk program ke bisi diatur upis bertanam bertupik Sarawak kena nambah ke penemu ngau pengelandik sidak bak bidangnya. Ia mansut ke jakutuk bak program outreach community bertanam bertupik Agrikop Barumeh Juni Linyan di Tatau. Malaysia dia tu betapi ngau mayuh macam pemal ke baru bak pengawak mutal ke penusah bencana. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk nyengkawam pemal ketegar pengerugak pengelikun cyber ulah orang ting remai ke berita-berita bulak lebah penusah bencana ke bisi nyadi serta ubah iklim ti tanggujung ke penusah bah tanah tumpu biau balai kau gaya ari ekstrim. Nya alai perkara alai orang rebak baru kebisi pemandai mutau ke penusah bencana udah majak mayuah nya cukup berguna dikena nulung orang mayuah lebuah tip-tapi ngau penusah kebisi nyadi. Ia mansut ke jakutuk ngagai pengeram berita udah ya ke berjadi pengerami pentauliahan pemesai kadet ko pelajar pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak Kor Sispa Unimas kedua. Bak pengerami itu, 50 ikut kadet udah diangkat ke nyadi pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Datuk Rubiah Wang telalu nyadi Kaban Parlimen Kota Samarahan. Megak bisik meri duit tulung RM10,000 dikena nulung Kor Sispa Unimas berjalai ke mayuh macam pengawak sidang. Mulih ke penau digital patutnya di perkara ti dikemaran ke Mensia Mayuah. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke pengelandik ngenak teknologi digital, aplikasi perintah, bank online ngau pengelandik berarti ke cyber scam. Dia tu nyadi perkara ti patut ditemu semua rakyat. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami graduation kelas pelajar literasi Funsian Kemas bagi Menua Seri Aman Barumah Andrew Sah di Nangasan Seri Aman. Pengelandiak digital mega udah majak berguna laban arinya rakyat dekat boleh penguntung ari peluang ke tumbuh ari pemansang industrinya. Bak pengerami itu 30 ikut graduate bisa nerima sertifikat kelas pelajar literasi Funsian Kemas. Sekolah SK Kampung Jepak di Bintulu bisa nerima agih belanja projek MIT menua pesisir MRP RM8,000 kada beri kena nyukung program pemansang pelajar serta ngangkat ke pemucu bala nembia. Penerang tu dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki lebuh ia ke nutup pekit olahraga ninting tahun SK Kampung Jepak pagi tadi. Ia madah ke pekitnya ukai semutik nyadi ke pelasal dikena nempak bala atlet ajak tang megak nyadi ke jalai dikena nempak gaya ulah disiplin pengeransiang bak pengawal lomba ngemain penau ngiring ngembing orang serta nempak kawa kerjasama bak bala nembiak sekolah.
yang ngarap ke agih belanjanya deka dikena ngelati ke mayuh macam program pemansang pelajar. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Premier ngansa langkau undang-undang CCUS diperumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembok bulan baru tu ilau. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai yang kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kev Rudy bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulainya bintang baru balumba Li Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai.

0: Lumba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Rabai Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan Pak Dewan serba guna Selangau.

Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngigak peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, mitika pemutus persa anggul kurs di kerinduk ke sidak. Nggak main tujuh ke level untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar raban dan niat senang tangkus, anggul peluang gawal kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Lepas tu, kalau nambia mayanya, disediakan agar bila nambia latai mulu problem tu. Kena ikut nambia nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak ada kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sang kemayang agi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: Pantai Karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, pekalan Bak Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Aktiviti Wine.
2: Pedak nuan, penuh uras bati si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Neh ha sida ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Cuma kasih ngai bala nembiak kita ke bisi datai. Ke konti pemegak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda ngantik berluar bala pengajar, cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau anti min ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tok ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Pada kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, nyarih kaki bejakok ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi siapa nama?
2: Nama ku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ke?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang ngagaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana hanya nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne? Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Na cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih sudah datang gulai ngau anti min ba program nambiak mit. Jadi bakal ke malam tu sidak sudah nyedia ke diri pada kita sidak ya sudah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikut kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu ada kak berandau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel dari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi, nih? Okey, buat sekolah, nuan buat kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon wan.
4: Yang bisik rapat ba ku sekolah. Ayo ramai. Boleh ku sebut nama yang siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Nama pandak tau me.
4: Rupat, Menaiden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu di gagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Nang rindu subjek maths ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ku ba rumah ka baka catur, rugby, olahraga.
0: Rindu bersukan.
4: Ya.
0: Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Nuan pemain buat senentang ni? Defender ke?
4: Wing.
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: winger prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu pada anti min tu nang kurus-kurus tinggi uliah gana. Nang nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey okey. Lagi anti min kak nanya lah bayar rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya lah banyak kak mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
2: Dalam muda.
0: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengar ke muzik. Alright.

0: Okey, tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tapi ke jari ne. Landia mai ne rindu mai anti mian ninga yang lagu pian mega bisi puji Ari bala peninga kita ke benua medak live jam ke dia tu ne. Okey, duduk. Ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta.
1: Ya.
0: Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nai ingat anti mian panjai mana nama tu tadi. Anti mian maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Sikut ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang Ari Kuching kumang? Nang Ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah nang kampung Pak Siburan.
1: Besriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
1: Iya.
0: Antim min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nak nemu ne.
0: Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandik atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisi bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkene?
1: Bertiktok.
0: Oh, bisi TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min seminak ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
1: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah?
1: Kadang-kadang. Ya, aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: No, anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai mesti tanya anti mian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mian sedoya Emmanuel sama ngerecah ke program nembiak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ke ujung-ujung lagi, baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu, ne? Udah nyedia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Anti mien mic kita medak live Facebook. Ana nak medak ni. Sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertanda nyedia ke diri dekat bertanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke dirimpu bertanda. Bak muar romayuh tajak. Ndak bak muar romayuh bak mata muar orang tang. Bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ni. Lagu hari raya. Okey, dah ready ni dengan music ni.

nya tadi kita boleh meda ne ha penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanda oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus beranda ngau sida tiga sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Nora.

0: Okey, nyak lagu kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi. Semua bala peninggal kita ke Benung Mendak Live Facebook pian maga mendiang ke program Nembiak Miet baka ke malam tu. Anti mien lagi mengkam gulai ngau nebi ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sidak ene. Labang datu lagi sidak dekat mantai ke Penglandiak ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan ni.
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya. Okey, nuan nang ari Siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh. Tang panah jaku Iban.
1: Ya, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayuh.
1: Ya.
0: Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawaannya. Ari miat?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik.
0: Bisik ngau ya ne. Mari tapi puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Pelandik mah anti min medak tadi pun. Belala anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita ikat mati ya sidak ya. Anti nyu dah besai ke pedih agi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingar ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku pun nak muka kemarin begini. Susah kak explain ya.
0: Susah kak explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan jak.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asaiku aku pun nak nemu mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia buat pengawal bertanda menari ke jaku sidak ya kemai hari dia tu. Ne kita ingin jauh jaku bahasa. Okey, kumang siapa nama? Padah ke baru nama tadi?
2: Letitia Sharila.
0: Letitia. Okey, kumang Letitia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kaget jago tarik gak mikrofonnya ne? Anda malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey, Maya Nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne? Kira kuliah mah tau lah magi masa ne. Baru rumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuan nya nemu menari laki ke induk?
2: Induk.
0: Induk ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, mana ku menari menyak Yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan eh? Kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah?
2: Mimet
0: ne. Okey, nyak tadi hari siku penari hari SK Siburan Batu mega ne. Okey, kita nanya lagi siku dak tu cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak tu peda kemua lagi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa kak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Besiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu agi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan ada muan nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini?
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Ya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah
0: na. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerindukkan wan.
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninga kita ngau anemit ke bisi datai konti bulai nganti mien tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya kiut-kiut ne. Okey, serta sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey, nade main catur sareto ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, atai buat peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti buat sekolah nuan nang top lah buat catur tu?
4: Ya.
0: Buat sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur laban tu anti min mendak jarang ko kita itu jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang nak sikit jarang anti min pejarang mendak mayuh ya kita mendak main catur tu majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati lah kat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling sampai bahagian bukan tak ke bukai, sampai kebangsaan.
0: Okey ne. Sida ai semua tok peninga bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Antimien berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita ai dekat medak, tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agek ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kak ngajat. Okey, nanti sida udah hanya dia ke diri. Angkat lo kumbang nah, ngambil kita sama hanya dia ke diri. Ada tu balau peninggal oleh medak baru bawa Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama medak Datuk Sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sidak ya ni. Kita ke benar dengar radio, kita dengar muzik ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku benar medak meh dia tu ni. Benar medak ni biar ke dia ajar yang lama tu. Bak pengawak bertanda, ngajat, menari, kura zapin ke benar mantai ke bak Facebook YFM Iban Dato. Okey. Kita dah sedia gambi kita terus gulai ngau sidak ya ngajat Dato nah. Sedia.

Okeynya tadi Nabi Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sida ya ndang ya landi lagi udah tu ila ne yang ke nanti mi lengangau ke sida ya kini ba program Nabi Amit ba bulan-bulan ke

0: Jadi kita nanya kumang kita itu ne. Okay, anti mien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajat tu berapa lama?
1: Baru kali tu ku ngajat.
0: Baru sari tu ne. Baru tahun tu lah. Piak ne. Okey, nada ya saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke mana namanya ne. Udah tu ila bisi deka ngajat ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau engau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne?
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne? Ngarap ke cikgu sida ela uliah ngemait sida ya bak pekik ngajat ne? Kira kage uliah di ansiang kage penglandia nebi ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne? Bisa ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai, nanti Kak Kajar pun belajar buat rumah, buat TV. Kak
0: Buat YouTube, buat itu aja ne. Okey, mana-mana bisik pengeransi yang tahu minta anjur mak ngobak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat dianya Asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah bergulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja ne. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang anti min cukup rindu medak sidak. Kira kena kata dulu kita bergulai peninga buat program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat kami 6, kami 7 atau ne. Bye-bye. Pada bye-bye lo.
2: Bye.

Ya peningat yang nak kita mendiang ke program Nambi Amit begulai engkau Aunty Min. Jadi tu nak kita begulai bahawa awak sadar lemai sehari tu hari 6, 18 hari bulan 7 2026 bertemu baru kita bahawa awak kebukai peningat ninggal ke kita ngah lagu kedibai Juyaya ngapung lalu aku. Pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 malam lalu terus begulai ngapung lah program kami ya kebukai nangkan ke tu lagi berawak pemerintah malam pukul 2 laku peningah. Bye bye, selamat ujung minggu, selamat malam minggu, bye bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 18/7 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai yang kaum tanda asal Ari Mayuh Pupu Raban Bangsa di Sarawak dimandang ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidap gulai ngau bintang baru balumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian nanti perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.
1: Ya, dan selamat YFM 24 jam merindang kita. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 6. Okey, 18/7 tahun 2026. Jadi, terima kasih menggang agai email dari Joni kudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berenggari pukul 6 lemai tadi nyentuh agai pukul 9. Jadi, ke dia tu gintir aku Raja Smoking teka Arbi bergulang kita dalam pengelama 3 jam berenggari pukul 9 malam tadi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay? Jadi, ngelalu ke semua kita ningga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua anda terdiau kita mengkau lini ngena ke kami ngena cara online ngena RTM klik website atau ke aplikasi RTM klik, okay, MyTV, pemegang portal radio.rtm.jovi.my, okay. Selamat dengar ke kami, okay, 24 jam merindang kita. Okay, jadi pendengar kita terus berperindang ngau lagu ke sekali itu dikena mungkal segmen pemerindang malam kita ke malam tu, okay, 18/7/2006. Malam kita dengar ke lagu May Franklin ngau lagu ke diberi nama Kunci Hati. Okay, terus dengar ke kami pemerintah malam UFM segulai sejalai.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, Alvarez Raja, ngau lagu kediri nama tetap bakal selama macam. Kita ke datu pukul 9.29 minit malam. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM, Malam Hari 6.18.7.2026. Okey, jadi pendengar sudah kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Okey, lagu dari Larry Silas, lagu Ngadang. Aku Mike Debrati ke Info Gayari Ari Upis Ting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi ini ke report Gayari berengkari pukul 4 lemai tadi. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan jadi bas kelendur bakal di Kuching. Serian, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu bendur ke Bukai, Gairi mana? Okey, di Semerahan, Mukah, Ngau, Bintulu. Okey, jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail. Kebisi nyanjung agak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, info Gairi, dari UPS Ting Mata ke Gairi atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi dengar terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Kita dengarkan lagu rilis Larry Silas. Ke lagu Ngadang. Pemegang Siti ke lagu-lagu itu di Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM.

Kor Abai Jarum, Publicity Catering dekat Nassau serta naik kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serbaguna Selangau.

kecil sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minta peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu juga kena ibu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawa kulit ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perantis, adalah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAP Bulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi

di pastor balang nambia mayanya. Disediakan ada balang nambia kelatai nyeluk pokento. Genap ikut nambia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tepat

0: Nyagai karnival biasa 2026 tiket datur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi nyata 6 lemai kepalan bat dewan serupa guna selangor.
1: Info activity wise.

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.

0: Aju Diempu Nuansiku Leka Pibi Tiwen Pibi Gauden Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiwen Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiwen Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
0: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiwen Andra Abah
1: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiwen Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiwen Ellen Muntai
0: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiwen Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiwen Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat malam, dia tu Kemna Borika. Berita malam 18/7/2026. 90 gerempuang gau organisasi Bak Kanang Senadian nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP RM614,000 sehari itu tadi. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Mada grantnya diberi ngambil bisi dikena gerempuang tu berjalan ke penyewak tip guna bak peringkat raban bansa. Bantu nyemga dikena gerempuang tu berjalan ke menyuhagi program timri empas ke tinggi tulis negap kagi pemansang rama bak kandang senadin. Yang mansut ke jakutu bak pengrami nyerah ke grantnya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Meludam ti majak mansang diadang dekat muka mayu hagi peluang ekonomi ngagai peranan menonya hari tip jalai ke mayu bengkak projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor Madah projek ngagai jematan Batang Lupar nyangkat ke pemanah jalai bak kena menuap sisir serta ngemudah ke peranan menonya nyual hasil sidak ngagai market tip sayagi. Tegalnya raya diperansang guna infrastruktur tersediaga kena ngangkat ketika seekonomi. Berbangunnya ia madah ke dataran baru meludam, udah tembuk digagak lalu sekedar projek pemansang dekat di Bicalai ke Ngau Berenggat, dikena nambah ke peringkat guna rakyat bak kena menua tu. Ia mansut ke jakutu bak program berguna Ngau Mensia Mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusat. Program tu dipasuk 8 bengkak agensi perintah tinyedia ke penerang, kaunseling Ngau penerang pasal mengi bengkak servis ngagai peranak menuanya. Ngitau menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti ti besai ngagai rakyat ngambil seruran nyaga identiti menua serta merti ke sejarah Sarawak sebedau penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Bernandang Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah semangatnya patut diri ngagai raban nembiak ngambil sidak merti ke penyawak tidak berjalai ke bala tuai dulu keliak. Ia mansut ke jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2006 ke diatur ukas bagi menua Serikai di Serikai. Konvoinya dipasuk Pupu Bansa Nyengkawam hari sekedap bagi menua bakal Serikai muka Ngau Sibu ternyadi ke tanda segulai sejalai ngerami hari Sarawak. Tiap motosikal dias Ngau Menira Miet Sarawak tiba-kibar bak sepemanjai jalai ditembuk bak Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandaraya Miri MBM majak negap ke pemansang komuniti Timuruan hari ticakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bansa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah pemujur mansang ke Menggeri Timuruan berguna ke sahup hari sidak lokal autoriti Ngau Mensia Maiwah. Tu nyengkaum hari tingmeran ulah nyerara sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pemersi rampa menua. Yang mansut ke jakutu maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adung Miri. Program itu diatur kena merangsang Mensia Mayu cakah ngau ngambil bagi bak agenda pemeruan ngau nyukung julati terdekat pemansang Sarawak ti meruan lebur datai bak tahun 2030. Mayu macam aktiviti diatur nyengkau menanam pun kayu, nyerupan, kempen ngelarak sampah, berperasa pengerai serta lica pasal pemerhati hati rampak menuang ke pelikun bak palan bisi bayar. Nyarakat berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Mandarin.

0: ko papsan guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung si da yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si da niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
3: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England di Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live di Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English di TV OK. 20.07.2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Di New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Osman Mitu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
5: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Carta Sampai Juara Minting Hari 5 pukul 1 ngale hari. Ya, Carta Sampai Juara Minting Hari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuk ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah, Jabun?
1: Betul. Sarito tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Carta Sampai Juara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okay, jadi ngagai bala kita kebenar mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Bergulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agik kembai kaki.
1: Kemari kembai kaki tersipak batu.
0: Ya, tersipak ke batu. Yeah. Sigi bakanya. Yeah. Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Ukai batu mansa batu ke depan sa ya.
1: Yeah.
0: Ukai batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ni muda ya nak.
1: Iya.
0: Lepas ni nak ya. Okey, jadi akan bala kita peninga. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal. Tahu yeah. Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
1: Betul.
0: Berita SSJT ke 9. Datang sepedau tua bergulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
1: Betul, aku pun bisi ninga tadi ibu menot.
0: Bisi ninga
1: selalu maku ninga 2-3 hari tu jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: Jantung orang Selangau
1: dengar itu.
0: Dengar itu. Jangka aku kadana jantung ini Junia man sedemain rasa ngalah.
1: Laban ke meda bapak iko penyanyi kita 24 iko penyanyi
0: 22 lagu ya 24.
1: Oh.
0: 22
1: iko
0: penyanyi.
1: Iko penyanyi.
0: Ukai jantung iko gak?
1: Nyak
0: tengah laban sida yo ke kerak.
1: Nyak tengah suara redup ati sida din.
0: Iyo ke nama laban 22 nya. Tahu di kumbai kita semua penyanyi ketebilang. Lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang mega.
1: Betul. Bakal aku.
0: Huh?
1: Lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
0: Oh lagu dia terbilang tadi pun nada terbilang Allah. Alah laban nenek dia sangau.
1: Amai, kena jauh ke remodel.
0: Okey, itu amai bala ninga ke dulu. Kalau kita tuan pun meninggal ke recap ya.
1: Yeah.
0: Penduduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggu yang kemari. Laban minggu yang kemari kita bisi lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ninga bat tusun ke 28. Terus ninga ke recap. Carta Sampai Juara tusun minggu yang kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu yang kemari. 10.

0: recap minggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin, Najabot.
2: Ya.
1: Berkawan ngapa mutus lagu kita minggu yang kemarin. Tapi minggu tu nana momen kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi kada beri nama. Pengerindu. Baca ada dia.
3: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
3: Oh, nggak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tahu udah datai lagi ya, Gavya. Lepasnya lumur satu dah, Jabut. Retik udah datai, minta ini ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru kah dipasok ke minggu yang kemari. Munyuk dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siko hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
3: Oh, amai
1: kau. Kapan lama kita suka. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang dah ingat. Angka nak sempat ninga sarito hari 5 kemanya selalu ninga baru tanda.
3: Tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengambil program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negaraku.
3: Iya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat ninga sarito munyi kepada kejabon ninti yang hari 6 malam ya udah berita pukul 10 malam tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi ke ngulih ke prayas nada hari 6 hari 5 aja.
3: Ya, sarito udah pengujung program tok lagi.
1: Udah pengujung program tok lagi.
3: Ya, ba telepon ni peminat.
1: Ba telepon aja nya.
3: Nanti ia anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah hari
1: ninti yang minggunya
3: betul.
1: Okey, jadi ya nak masuk jam laban mayuh berita kereka dikunci ketua sarito berkawal engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ketap hati ketap kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
3: ngapulu
1: orang bukai kan penyebuan dia ngalah kan
3: betul ngapai tidur.
1: Apa
3: di do? Biar rumah.
1: Biar rumah. Oh, di ngelala pura sekuah.
3: Ngelala.
1: Ya, bukan nama. Tahun tu, bisnis special mimit di menua sekuah. Okey, anda ajak buat.
3: Ya,
1: ya. Ya, bukan nama. Laban siko hari orang sekuah. Ayak, dek, Jonas. Siko hari semi finalist tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeran saya. Tentu ya, pelabak aku. Rurut orang sekuah. Durun medak. Lah.
3: Betul.
1: Okey, seminar. Nyukung YB sedaya okey sebenar nyukung SJ tamaga nyukung manok sabuang sedaya
3: betul
1: pelabak aku ke terubah ya manok sabuang sedak menua nyen ngenti ngelama tu bise ke piat Riki ke kala
3: anak,
1: jadi pengari
3: anak penyanyi minya
1: sebenar tu anak anak pulau tahun tu anak tu
3: anak tu rumah ke kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tiga 10
3: betul
1: baca dia.
3: Bak lagu tiba penuduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumait nombor 10 kalak tu jadi juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, dua minggu.
1: Dua minggu kalak jadi juara.
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
3: Nanti hal merican ngera bukai.
1: Amainya, ngai nyadi ke kita belama datai na.
3: Betul.
1: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam catat.
1: Kapa madu lama dalam catat?
3: Ya, orang tinggal gak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama tanya pun saya sudah berubah. Jadi lagu tu demunyi ke daripada kejabot tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M
3: ya layak ke penudi
1: lumur 10
0: 10

0: Namamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Abah Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 9.

0: kita SCT lagu ke nama yang tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta, minggu tu bah penduduk 39, artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
2: Betul.
0: Siapanya?
2: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang po. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Nyadu tim duduk lagu ke udah ditemu kita imba program carta sapa juara. Okey, jadi sebedau tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut bekawul ngau mimiat dan bekawul ngau SSJ ketemu dek. Ka balan tadi agi bado nemu.
2: Kemaya
0: Dini.
2: Kita kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni mai. Ni pun tu mai wah nemu pada nanti temu temu mai wah.
2: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang anu aku.
0: Iya mai tak. Bukan jawab penerbit SSJ demu dia aja. Mai wah kena kena mangkuang dia lagi.
2: Aku nganya aku ngai mai wah aku. Nyadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di Pemina tu pesan nak kora rato.
0: Oh pesan rat.
2: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis dekat berpikir maya nyanya. Okay mimiatnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
2: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
2: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling apa maya duduk kedai kupi.
2: Betul.
0: Kedai kupi.
2: Anang nak ingat. Datai me raban nyamai ho mai raban kena ke 1 hari bulan tu ila pukul 5 lemai
0: 1/8
2: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
2: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
2: udah ngelebuh
0: udah ngelebuh
2: ba dewan serbaguna Selangau
0: ni kala ke dewannya dia jabat
2: kala
0: kan mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu dah engkau diulih madah ngagai sida ya Dini
2: location
0: location lokasi
2: lokasi
0: tahu ke Semak ni ya. Nimbai ni
2: Nimbai nya bisi pasar baru ibu minat
0: pasar barunya Dini nya dah
2: ya pas Langau nyang ya. Meli papa dia
0: ada yang baru nemu
2: udahnya depan klinik napa buat klinik
0: ada nemu orang kelebih lagi udahnya ya, sepiak becik pengerai lama tiap bulan yang nemu pagi
2: dia pun bisi kaban abang bumba.
0: Abang bumba dia mengapa? Ya seberai mama ya.
2: Seberai pana.
0: Atang yuk jalan besar kan kita kita.
2: Kian baronnya.
0: Ya udah pasal Selangau nya. Anang biluak ngai pasal Selangau kita lurus
2: saja. Betul. Tahu biluak ngai pasal Selangau.
0: Nanti kagiru kuping.
2: Kagiru kuping.
0: Tangti kita kat terus ngai dewan. Nana biluak. Ulai re dewannya baru kita ngetu pasal Selangau.
2: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau nak nemu Dini namanya tadi klinik
2: Selangau kesehatan
0: kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah
2: nya dah ginya
0: udah sekolah Tong Ah nya
2: udah sekolah SJKC Tong Ah bisa ya. Aku uniformnya ibu bisa
0: lawam deh ya udah sekolah Tong Ah nya yakin mimit bisi 2 menit kini dah nya nya semak dia lalaban jalannya nan tu besar eh
2: betul
0: ya ukai jalai pembonio nya ya nang jalai masuk ke simpang Selangau po ya nya tadi ne pukul 5 nya ke benar ya berengkah live ba Facebook lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang grandstand tahu ke nanti ya final disebut rekapet tangti ya semifinal grandstand
2: grandstand
0: luar kita interview bala semifinalis bala penanyi artis komposer ke bisa datai
2: ya megak ngagai peminat pun bisa kena interview ya kemansa tang aku kumedai peminat aku selalu ngau orang ngerito kutai ba grandstand orang kemedak ngai mansanya ibu minat
0: baik pa orang ambil gambar jule ya
2: nyak
0: kita akan nemu siapa ke interview ba grandstand lah nyabut lah
2: aku bisa ngau kak
0: mestilah dia bisa ngau
2: amai ko neng jauh
0: dia menterview rai lah sedia aku lo soalan dek
2: Udah bisa, aku anang tusah abang long kuasaan bisa nyini aku.
0: Oke, okay. Lagi kita mayo gini usai cerita bakal ngesejen. Betul. Kita terus ngake lagu penuduk 38.
2: Betul, lagu tiba penuduk nomor 8 minggu siti nyikmari baru ditepuk ba SCS
0: CSJ baru ditepuk nah lagu to leka ya digagak Daniel Undi
2: ya
0: tiun ya digagak Syirah Kayam
2: to Angkel Syirah Kayam
0: Angkel Syirah dem to udah pincian ya lalu ngagak
2: lagu jadi kumpusa
0: oh jadi lagu to di baik siku penanyi baru tahu di siku baru aku pun baru kala ninga nama
2: ya to baru ya pasok bedau pas baru pasok kira ke baru
0: betul. Penanyi apa baru
2: betul
0: penanyi baru orang baru dalam industri music
2: tang tajak ya ibu minut lagu yang nyelai
0: nyelai ya
2: nuan milih pergi nomor 8
0: nuan milih pergi tajak pen dia baru masuk
2: baru masuk
0: okey Penny McLean nya nama penanyi ngau lagu nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37
1: 8

0: Across the Midfield. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

0: Yau Tua lagu ke baru didengar tadi jabo.
1: Yau Tua
0: lagu bab 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
1: Minggu tu yang ngentap gabak penuduk te sama yangnya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
1: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama penyanyi tua.
1: Penyanyi tua.
0: Di by Raban.
1: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisa 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
1: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36 padah ke dia jabut bakal ni cara mereka undi dikira.
1: Oh, mereka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nama beken ni markah jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
1: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: lalu ya.
1: Lalu ya ke 10-nya. Nyau kai sidak meri undi. Hari kira kita di tahun ni.
0: Hari playlist dalam.
1: Playlist. Ya. Playlist kami di tahun. Ya nyak 10%. Hari lagu ke nanti bisa ditebah. Dini stesen radio. YFM Bak Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang ditebah nyak tadi tau maksud merik poin ngagai lagu
1: sit-sit
0: lagu. Okey, jadi nyak cara ngira undi nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
1: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
1: jempian. Boleh jempian. Dua minggu kalah jadi juara. Sebelas minggu dalam cata.
0: Tahun minggu tu yang nurun segigi nak tangga.
1: Ada yang ngawak.
0: Nombor 5. Ada yang ngawak ni. Laban ni udah kalah ba atas kali.
1: Kiruah.
0: Oh, kiruah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
1: Ya. Yeah. Lagu leka ngotion lagu tu di kakak Wendy Ali.
0: Ya, yeah, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: Carta Sapa Juara. Tidak bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: fan. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 5.

0: Bisik hatiku. Wah, isik hatiku ja buat.
1: Bisik atik, bisik sik katik.
0: Bisik punya kini. Isik atik utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada lem ya kum ayo.
0: Lepara.
1: Tuh. Cepren kotong aja deh Jakob ayo.
0: Di semua
1: kaki kumai ya kaki ya baru.
0: Siap dedek bertemu gue ya. Dedek sangau ilah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Bedak ya aku dah juara tahunnya kemarin. Halo kak jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh amai ku. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa
1: ya? Mas saya juara.
0: Oh Dito. Seorang kau digambil gambar lalu jadi gepren.
1: Biasalah aku.
0: Hanya lagu kedi bayi Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya, leka ngo lagu to.
0: Leka di, ya.
1: Leka. Di kakak Paulus.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Iya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban kakak ya. Jadi tiwan ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lain ngau Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu baga bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kalau medak ya tahun yang kemarin di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia kayak ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu niki segigen tangga.
1: Oh, ayah niki segigen tangga. Hari nomor 6 ngagai nomor 5.
0: 2 minggu dalam
1: cata.
0: Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peningah, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata di nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang.
1: Undang.
0: Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita nengumbai undang yang tadi teke pakai, terdempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh tertanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magangnya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku, lepas aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Lepas ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Lepas sidat din nadai PPLTE semina di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tahu ngagai ini ko?
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh. Nganyo keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, oke, okay, babi aja kan soalnya makan. Nyo dedek sekali.
1: Iya.
0: Nya patut ini dekat dek, nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Oke, nya tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi udah tua mai balap ninga ke lagu bab nu 2 3 4 ngo 3 lagi jabot. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngo SSJ. Lebih gi ngage bala penengkebang, bala penanyi yang ke bisa dekat datai kau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu nu 2 3 4 tu dulu.
1: Iya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Yeah.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: ngai ke danau sini. Yana sini.
0: Oke, ni. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku nyebut Ika. Yana sini ke danau aku.
0: Tapi ya. Mayom, pangan itu jabut.
1: Ya, muka aku alih. Nanti aku kelanguak. Jadi, lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyatuk?
1: Daga ayak gunrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Ngau Meteos Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk di sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Tajap ya munyi ku jabo tadi enda lebu mega bak penuduk di keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu di keempat udahnya baru kita ninggalkan nih bagi lagu bak penuduk di ketiga.
2: Empat.

0: Siapa juara? Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: 3

0: lagu Nuan Berulah.
1: Nyanya tak kakau.
0: Bakat deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika.
1: Anaknya buatnya tinggal.
0: Ngai gede malu gede na.
1: Ngai malu ngai ketinga seduai ya belaya seduai.
0: Ini ada radio seratan dengar radio.
1: Amai. Buat ya nanya buat ya.
0: Oke, ngakai pala kita ke baru ninggal ke lagu tadi. Lagu Kedisada ke Raban ke Lumayang Band.
1: Iya.
0: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ila.
1: Betul.
0: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali itu lagu ke baru didengar kita bab nu 2 3.
1: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
0: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
1: Bagai. Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Okay, leka ngau tiun lagu tu
1: Dixon Big Boss.
0: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
1: Oh, Dixon Boss.
0: Nya kengaga leka ngau tiun lagu tu. Lagu ke bab 2 3 sama bab minggu nyen kemari. Anda begin siat. Mendau begin siat.
1: Iya, ya.
0: Okay, nya bab 2 3 3. Tinggal duiti lagu dagin aja bot.
1: Kati tu duiti lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus duitnya.
0: Pasang terus. Tang sebenarnya tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita baru.
1: Okay, cerita lo bermula
0: cerita baru. Okay, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba Facebook anugerah catat siapa juara.
1: Betul.
0: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi bala penengkebang lagu ngau orang kecakah ba industri muzik kita bantu suah di pedak sidak yang mansak red carpet pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang tang kita lebih lagi utai tu ungkup penanyi penengkebang lagu producer ngau sidak TVC kayat ngau industri music Iban atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
1: Bukiang.
0: Tahu berengkah minta penuduk
1: minta penuduk
0: datai engkau meda anugerah carta sahabat juara semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabol lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Nya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Bereto.
1: Betul.
0: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urusetia acsj@gmail.com.
1: Okay.
0: Ya, nya site email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program ba radio atau tahu magang
1: di sidak ya kari syarikat-syarikat.
0: Ulih magang.
1: Production
0: semuanya ulih magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba Grandstand.
1: Betul.
0: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
1: Betul. Pihak mega ngambil ke kita. Orang agak ngambil ke kita data dia. Udah tentu bisik penuduk.
0: Ya, tajak pihak semina 50 itik penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
1: Jadi 19 bulan lah anak 19
0: ngagai 27 hari bulan nyak timpuh kurang seminggu anjur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjur nama
1: yang kak ko ada lamanya
0: ada lama
1: paling lama pun sehari
0: ya 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27
1: betul
0: laban oke nama ngelamak tu dia jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjur nama mayuh sidak ke nganjur nama tu tadi nak boleh datai jadi lepuh sidak nak boleh datai lalu meri belukiang tau ke ketik mana meri nak meri peluang agak orang bukai
1: betul
0: ia ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk lebih lagi penanyi tu. Ya nak boleh datai laban tiba tetemu bisin terima mesej madah ke ngasuh datai belagu nyalai penanyi bukai kesama kak medak tu tadi sama kak datai medak tak boleh duduk laban penuduknya penuh laban nora bukai kedah dulu
1: betul
0: jadi tu suahnya di ba SSJ
1: anang kalau kak ke ngai, ngai ke kak, kak ke ngai, ngai ke kak.
0: Mesti kak tetap ati. Ya, mesti tetap. Ngambil ke meri peluang ngagai bala ke amai ada kak. Medak ACSJ.
1: Betul. Okay.
0: Jadi nak ingat seminar 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nak ingat email tadi urusetia@gmail.com lalu berkawal ngotok aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
1: Tak ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mentak.
0: Ada ada ganti nang kayau ya boleh duduk. Free sitting. Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama,
1: betul,
0: nadai temu siapa penanyi kebesi datai. Nanti kita dah merik penduduk atau aku dah ngumpul penanyi, kita nemu oh sanuk besi datai lah aku ke interview ya. Nah. Sanuk tu besi cerita pembadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
1: sudah ya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
0: Ngigak nama besi orang.
1: Besi orang ngatur
0: nama. Bertanya ialah di
1: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
0: Siapa?
1: Melati.
0: Melati Banun.
1: Banun.
0: Ibu di Banun. Ibu Banun. Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ 39 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sidan ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
1: 2.
0: Engkau kita bisi.
1: Okey, 2 ngau 3. 3 udah.
0: Oh, salah. 2 ngau 1.
1: Ya, antu.
0: 1 ngau 2. 2 ngau 1. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bapak penduduk tiga dua. Sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nik Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua
2: dua.

0: dengar dia buat.
1: Siti.
0: Ah, saya kenuan sikok ko ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ke sebai. Girlfriend dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke
1: lagu
0: juara.
1: Ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
0: Retinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penduduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ya kan gagal kang otionya sebut dia menjabat.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de Doni Lang. Lagu ke tujuh di ngagai siapa tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni Lang ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni Lang.
0: Nemu benar. Doni Lang lagu tu digagak yampu.

0: lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita yang megap bisik lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, yeah, bisik keluar, bisik masuk.
0: Bisik keluar, bisik masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisik siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Yeah. Lima itik lagu.
1: Iya nyak. Ten ten ten. Arab ke merik nama mama mama.
0: Ya, yang mesti merik nama mama baru ya boleh.
1: Nanti ya, di kan mata merik nama mama. Alah lu perayanya ada berengke kau kalau
0: gitu.
1: Ini darah baji.
0: Ini darah baji ya. Mesti merik nama mama ini darah baji ya. Baru boleh diberi prayes. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ia akan beri prayes ngagai pengundi. Nanti minggu.
1: Ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai ianya bakal sedak sos
0: pansua.
1: Nau sos kili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kamayoh dia butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira. Ngau ke gadung.
1: Gadung.
0: Nanti kak makai ya ke mata atau
1: ya ke mantau. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
0: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
0: Pemilih dia. Ya
1: pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpu produk tau. Mayu masuk pemarket dia tau.
1: Ya. Mbak. Mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, peda aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu kedekat dicalon ke dalam carta. Dan tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu nak jabot.
1: Ya.
0: Layak ke penudi. Lagu
1: ke baik.
0: Raban The Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningga ke lagu ke
1: lepas tu minggu tu
0: ke dalam carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: munyi lagu ke di calon ke minggu tu.
1: Semampai di kerinduk ku ya nanya buat nak.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk nak nemu kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayu bakal jabu. Sini mayu purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okey, taja pia lagu yang tadi ukai di baik jabut tahu ke di baik ibu sangau ini ya sangau tang di baik sikup penyanyi baru tu pelabaku
0: aku Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti K tu ne.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kuecap.
1: Apa pandai deh Kuecap. Beberapa barang ku ya lah K-nya. Kebian kini.
0: Amai ku.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Lagu tu di
1: Lekaya
0: di kakak Justin JR bukulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den. Namanya tadi kengagak lagu Dayana Sini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu ke baru dipasuk ke minggu tu tahu berengkah di undi kita. Tajap pihak sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru hari lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Hari lumur 10 juara nyentuk ke lagu ke baru masuk tadi ya buat.
0: Iya. Layak ke penuti The Crew Lucy M. Nomor 10, nomor 9 Sayau Ari Intan Edi Kuil.
1: Lupa 8
0: Nuan milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok
1: Penny, okey Penny ribut tak?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nomor
1: 8
0: Penny McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lenos Empire. Nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Sini. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nomor 2 Pangrindu Nak Dataiba Ada Nick Refensi.
1: Juara Dunilang Penawar Pukuman Ati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
1: berengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya.
2: Hai, aku Stone Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara. Wire,
4: fan. 12, tengah malam.

0: kulai sejalai.
1: Matang ngai tinua, macam-macam lagu.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: ngapo. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belakitan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1 dia prati kena ni mayu chess history han dia jadi. Laban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nya sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pada sida magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet nanti history.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembi tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Duo pagi rewind.
2: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
3: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak yang udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sama sekolah ngau kita suba sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya suba lain deh me udah besar nyo gedok
2: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ me ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya suba kami tu suba segi duduk ngulami mata.
3: Ngulami mata apa budi yang?
2: Kapan ku tu suba, labai ya ke selalu pulai ke muka suba desa. Selalu ngumai namun noan salah ikan ke ulih dempak kita mata. Nyak sem, hari ya meh ku nemu baca. Isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Pai tu nalai ikan kau.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 Lucky.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lubak ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, pak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Ngagai final AC SJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara AC SJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama AC SJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi ari kengerana.

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebelamati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miku anak. Tandam ikut anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: lihat lelaki hari taik di tu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artinganku.

0: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke Kembera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 19 hari bulan 7 tentu puluh 26 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Allah Ta'ala apai, terima kasih keberkan Wan kena nyaga mata kami pagi hari Minggu tu kami dani ngingat ke kangau kami mpu datai bergumpuruk bersemayang ngingat kenuan ke Tuhan kejuru selamat kami nya Tuhan Yesus kedikirum nyadi penyelamat nyadi penebus kami. Tidup dia tu datai keselama-lamanya. Amin. Nyadi kumai kita ninga ke baca Injil kedambik ku Injil Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30. Jesus madah kejakuk sempama ngagai orang mayuh. Ku ya, perintah Allah Ta'ala tahu dibanding kengau orang siku kenanam leka benih di tik manah berumai ya. Terlebuh ya tinduak munsuh datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuk arindurnya. Nyalai lebuh gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya, datai lalu berjakuk ngagai ya. Tuan, okey tak nuan nabur ke benih tik manah berumainya? Nama ke buah umainya bisik rumput. Ku tuannya nyak nyawun. Nyak utai dikerja musuh. Lalu ku sedap berjakuk ngegaya. Kati nuan, dekat ngansuh. Ngasuh kami nyabut rumputnya. Tan ku yang nyawun. Anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh ngagai mayang ngetau. Lebuh mayang ngetau ialah aku dekat berjakuk ngau orang ke ngetau ngasuh sedak ngumpul rumputnya nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam setoraku. Injil Tuhan. Jadi hari Minggu ke-16 dalam musim selamat tu kita ingat ke satu Allah Ta'ala nya kering ngau mentas. Kedua ia meri awak kita boleh ngesal hati lalu ngubah derimpu. Ketiga, perintah nyak tumbuh tu ke mansang dalam jalai kemit tu ke utai kena di pedak kita. Keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam semayang. Jadi tajak kita nak ningal baca ke satu, kedua, bab minggu tu tang baca ke satu ngenang berkenai Kuala Ta'ala tu lurus. Ngau mentas. Lalu yang meri pengandal ngagi kita. Baca kedua hari surat Santai Paul ngagi orang di Rom bagi 8 ayat 26 ngagi 7 ngingat ke kita Roh Kudus mantuk kita lebuh kita nak nemu. Toka mantuk kita ni tengri dalam gaya kita ke bersemayang ke lebih lebuh kita ke nak nemu berkenai ikut cara kita bersemayang. Lalu ketiga baca Injil ke dibaca aku tadi ngenang pasal penabur benih. Ya penabur gandum tu tadi tang nak muka-muka bisa rumput tumbuh. Hari ini rumputnya tumbuh. Tuan yang madah tadi munsuah datai lalu nanam leka rumput memadang gandumnya. Jadi sedak ke gawak ke tuan tu tadi minta rumputnya dicabut tang tuan madah anang. Nama kebuah ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Dudi lah. Lebuh mayang ngetaunya baru rumputnya dekat dicabut lalu ditunu, ditancang lalu tunu, ditunu lalu gandum disimpan dalam setur tuan ya. Jadi bab minggu tu belum menjadi dalam Yesus Kristus mengingat ke kita ke satu awak kita mega bisi penglihat hati tu ke sabar ngau diri sama diri. Kedua bersemayang tajapan kita ngasai lembau, tajapan kita ngasai ngai tang ingat ke kita hari bersemayang tu tadi kita ngenyemak ke kawul ke tempu ngagai Allah Ta'ala. Ketiga oh kita ulih merati tu ke medak lalu nemu dalam utai kemit mega Allah Ta'ala ulih ditemu kitai. Keempat, andal. Lalu nemu awak lah telah tekan maya lah telah nak sama dengan maya kita mensia dalam pedalai pengarap kita tu. Jadi sekadar tanya kata diperhati ke kitai, berkeni aku uliah medak Allah telah tu disigi amat sabar dalam penghidup aku. Jadi ngotok kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimet. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.

0: Limpah Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Ku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan dua aja ku canduan. Dama ga bulan nebas upas halai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lebas sudah badu lantang ga ikan.

Diguna, lagu kedibai Josephine Chalin pendengar, lagu dikenangan pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026, ya. Jadi jam kita dia tu pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat hari Minggu semua ngagai kita ia keudah tumbuh dah ni pagi-pagi tu ati dekat nurun ke gereja pagi tu peninga nyangkanya benung nyikap diri pagi tu yang bagak kita nyangkanya ke dekat nurun gawak kini ba hari Minggu tu nyangkanya gawak shift kini tau ke kita nyangkanya udah datai sangkai ba palandu gawak kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita bemaga mari selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua, ya. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuh aku pukul 9 pagi tu lagi, ya. Bemaga mari selamat pagi ngagai kita nyangkanya narai mindah kini jam ke dia tu au nyangkanya baru rumah aja tau ke kita ke bisi mindah seritu nangira kini ke pejalai penungak kita peningah tau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita sarito ngarap ke likun ngarap ke berjimat serta mojo magang di pejalai ke kita sepemanjai hari tu lagi peningah, ya. Suran bersampi ngarap ke kita sama bela gerai magang, ya, nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peningah, ya. Okey, jadi tu sempur kan kita ungkup ya ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak diandu kami maca pesan berat yang kita kedekangan jom pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7.30 pagi diandu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan ba program lalau penghidup lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang ba program tungkat semangat pukul 8.30 pagi tu lagi, ya. Bekenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi peningah sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke diau di Kapit ya ke boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM pemagak kita ya ke diau di Sarawak itu boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndua kita tak diau pemaga kita ke diau di luar menua Sarawak boleh mendeng ke YFM ngena radio online serta maga RTM klik ke pagi tu, ya. Tu lagu ke Dubai David Till Nuan Semina Beduan YFM pengerak pagi.

0: Okay, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisa cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai ke dekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Baka contoh apa kita buat dunia tu, nama utai ke dekak apa kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai ke pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai ke beli kita ya. Ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Nggak utai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita nyak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai kita.
1: Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Grace F. Kichwa, penggang siang ati diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, ati nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nada penangguh barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngembuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu ariaku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England bak Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu serta Jaku English bak TV OK 20.7.2026 hari Satu Final World Cup 2026 Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: yang telah diharintai itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah tu pendengar, jadi pesan pemati tu madah ke ex-elder Gimong anak Brian. Ex-elder Gimong anak Brian tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, jadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung kena pagi 20 bulan 7 2026, sepengudah tembok pengawak semayang bah gereja Seventh Day Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelian layan suku juru, ianya Steven Kaneng terumah Gisa Teluk Batu Tatau, ngau kepembelian kebukai di Tatau, pemega kepembelian di rumah Rabieh Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau, Penyangkai Akai Julau, Nanga Buah Julau, bala ke pemakai, bala hari nanga rayah, nanga luau, nanga ijit, nanga ayam, ngau pemanjai batang tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam sita menua julau, ngau kepembelian ia ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi datai hari James anak Jalin ya. Jadi ku nanduk pesan tu baru peningah, pesan pemati tu datai hari James anak Jalin madah ke ex-elder Gimong anak Brayun, ex-elder Gimong anak Brayun, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Liam, tau ke Apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena lemai 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 20 bulan 7 2026, sepengudah tembok pengawak semayang ba gereja Seventh Day Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ianya Steven Kaneng terumah Gisa Teluk Batu Tatau, ngau kepembelian kebukai di Tatau, rumah Rabieh Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau, Penyangkai Akai Julau, nanga buah Julau, bala ke pemakai ianya bala nanga rayah, nanga luau, nanga ijit, nanga ayam, ngau pemanja batan tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam sita menua julau serta kepembelian kebuka ya. Ia kanalah dirintai ke Dito Magang. Okey, lalu pesan tenangkan ke Tok Peningah, pesan pemati dot anak abang, jadi pesan pemati itu datai hari menin anak Kadir tau ke pum anak liak madah ke indaya dot anak abang dot anak abang tau ke inai mai tau ke inai injuh ya, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di intu Berbala Mayuh baru meh Johannes Laja Kampung Pentik Baru Engkelili. Jadi iaitu dekat di intu kena malam 19 bulan 7 2026 hari Minggu, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ya, kediau ba Gelung Batu Lapan Memaloi 4 berumah, Terbarung 3 berumah, Genturung Skim Sekerang Baloi 3 berumah, Pesanguk Pelasuk Entalun Tanjung Bunuk Nanga Pais Murad Mijung Nanga Tibat Bunuk Beging Berengeng 3 berumah, San Semanjuk 3 berumah, Setengin Sedarat Tituak 3 berumah, Nibung 2 berumah, Genturung Meridun Pengasih Nyelutung Enteban Ulu Pujud Beram Manun Niah Stapang Niah ngau kabar melayan kebukai kenalah dirintai ke Dito ya kenglala dot anak abang ya, kenglala dot anak abang tau ke inemai atau ke Inai Injuh ya. Semua kita di Kangau Magang. Yang dipenerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai menin anak kadil bernumur 013-807-3120 tau ke Jenny anak Pum 013-833-0785 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan tu datai hari menin anak kadil tau ke Pum anak liak madah ke indaya.anakabang.anakabang tau ke Inai Mai tau ke Inai Mai tau ke Inai Injuh tau ke Inai Injuah udah nadai kena 18 bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena malam tu 19 bulan 7 2026 hari Minggu baru mai Juanes Laja Kampung Pentik Baru Engkelili lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026 ya. Jadi penerang ke silik agi peninga kita tahu bertanya ngagi menin anak kadir bernumur 013-807-3120 tau ke Jenny anak Pum 013-833-0785. Pesan kata sulit tu datai Ari Elis anak Gumung dekat ngari ke Indaya Anggeng anak Ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak kata sulit ni yang apai sedak ya hanya ni yang Gumung anak Sumon ni yang Gumung anak Sumon tau ke Kumbung tau ke Kumbung ikut dan adai kena 11.7.2026 tu tadi ya jadi pengawak tu dekat diatur kena malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan N Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya kediau ba Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyuk Sujan, Sepemanjai Jalai Bintulu Miri, Ulu Arif Tatau, Ngau Kenawit, serta Kemembelayan Kebukai Ia Kenglala, Niang Gumung Anak Sumung, Niang Gumung Anak Sumung, tau ke Kumbung ya. Jadi, penerang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Elis Gumung, bah nomor telefon 013-713-0357 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya kunando isi pesan tu peninga pesan ngeta sulit tu datai hari Elis anak Gumung deka ngari ke Indaya Anggeng anak Ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang apai sedak ya yang niang Gumung anak Sumung niang Gumung anak Sumung tau ke Kumbung tau ke Kumbung kena ya kudah nadai kena 11.7.2026 tu tadi ya jadi pengawak tu deka diatur kena malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan An Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagi Elis Gumung ba nombor telefon 013-713-0357 tau ke 018-469-7860 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya. Kini tadi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM kita mengau dulu peninga ngau lagu ke dibai Andrew Bonnie James agi Aus Pengerindu.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan ya kena lakri hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung pesan berat kita bakal ke pagi tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Tau ke inai iki, tau ke inai iki ya. Jadi pesan tu madah ke Kristi Endawi anak inggung. Christine Dawi anak inggung tau ke apai iki, tau ke apai iki udah narai kena 18/7/2026 lalu dekat di intu bebala mayuh kena malam 19/7/2026 hari minggu ba rumah bunyau nanga entabai lalu dekat di anjung kena pagi hari 1/20/7/2026 jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kemblayan kedia babatang ai entabai Selangau, sepemanjai jalan Tabai Julau, Batang Aik Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selaut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Aik Mujuk, ngau semua kemblayan kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya, jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernomor 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 ya kunando pesan tu baru peningah pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Indai Iki pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Indai Iki madah ke Kristi Endawi anak inggung Kristi Endawi anak inggung tau ke apai iki udah nadai kena 18/7/2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena malam hari minggu 19/7/2026 baru meh bunyau nanga entabai ya lalu dekat di anjung kena pagi hari 1/20/7/2026 pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kedia babatang ai entabai Selangau sepemanjai jalan entabai Julau batang ai Kenawit Stras Julau Naman Sibu, Skimbi, Selawut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, Sepemanjai Batang Air Mujuk, ngau semua kebemelayan kebukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya jadi penerang ke Silik kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernumur 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 pesan tenangkan ketuk peningah pesan pemati datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya Jemat anak manggi Jemat anak manggi udah nadai kena 18/7/2026 ba pusat jantung Sarawak kota Samarahan ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kediau di Kuching Sebuyau kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai kengelala Jemaat Anak Manggi Jemaat Anak Manggi jadi semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu jadi Jemaat Anak Manggi tu peningah dekat di Senggai Babala Mayuah kena 20/7/2026 yang kena hari 1 bak rumah kitchen Sungga IA Jalan Lingga Seri Aman lalu dekat di kubur Bapak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21/7/2026 ianya kena hari 2 ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bernomor 013 838 4339 ya, kunando pesan tu baru, pesan pemati itu datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati apa ya, Jemat anak manggi, Jemat anak manggi, udah nadai kena 18 hari bulan 7 2026, bak pusat jantung Sarawak, Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kemembelayan, kediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Seri Aman, Miri, Bintulu, serta kemembelayan Kebukai, ia kengelala Jemat anak manggi ya. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 20 hari bulan 7 2026 hari 1 baru meh Kincin Sungga IA Jalai Lingga Seri Aman lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristin Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai Mr. Frankie Jemat Banomo 013-838-4339. Lalu pesan tinangkan ketuk peningal. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi. Pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang berawang anak yampi. Kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit. Lalu 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6 ngetas ulit ya. Baru meh empati ulu jih kenawit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai pembelayan ya kedia babatang Aik Jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikiak, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabemelayan Kebukai ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai si Banek Bana, Banomo 010-978-5798 tau ke jali anak bana 019-674-5631 nanuk pesan tu baru pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit lalu 25 hari bulan 7 2026 ngetas ulit berengkah hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu ya ianya kena pagi hari 6 baru mempati ulu jih kenawit. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya kedia babatang Aik Jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabamblayan, Kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang. Ya, penerang kesilik, tau telefon terus ngagai Siba Anak Bana, bernumur 010-978-5798, tau ke Jali Anak Bana, 019-974-5631. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia ke sempat dibaca aku bak awak kita ke pagi tu peningah jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ia ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.
4: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaget pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya Sarito hari Minggu lagi di kadi kubur kena pagi 10 hari bulan 11 7:25.
2: Kemarin ia kenalah di hari Taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita pagi hari Minggu 19/7/2026. Keterubah tu batang berita. Projek Jalai Kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atu pengawal. Program Design Make-A-Ton mantai ke bakan nembiak ngagai industri semikonduktor. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Peranak rumah Chamber Maling menyalin asal di debak dia tu ngasai ke akses ke lantang agi serta likun ngagai kandang endur bertanam betupe. Tu berindik hari penembuk projek ngangkat ke pemanah Jalai Kebun ti dipejalai ke upis kerja raya JKR bagi menua betong. Sapit Premier Kemega Adun Bukit Saban, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah, pengawak nyedia ke perengka guna ti berkualiti, jadi siti ari penyungkak besai ngagai pemansang menua pesisir ngadegap ke sektor bertanam betupe. Infrastrukturnya ngemuntang ke pemindah rakyat, menyampat ke proses mai asir bertanam betupe ngagai makit serta mantuk nambah ke pemansut asir ngau penatai pemisi orang bumai. Nengah penerang ba Facebook resmi ya, ia madah ke perintah dekat majak berarti ke peminta ngau guna rakyat di menua pesisir hari ti berjalai ke projek ti merempas terus ngagai penghidup rakyat. Ia madah pemansang ukai semina diukur nengah pengawak ngagak infrastruktur ajak tang nakat ni perangka gunanya ulih ngangkat ke kualiti penghidup serta ngada ke peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. Resolusi ti dipersetuju maya awam upis Local Authority PBT Sarawak 2026 patut disalin ngagai pengawak ti nyata. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah yang ngai meda resolusinya seminanya di dokumen aja tan patut dipejalai ke ngam mana dikena negap ke sistem ngenatai ke servis perintah menua di Sarawak. Awam tu mega disukung ngambil diatur 2 tahun sekali ando berarti ke penyulut pengulih disukat serta bidang kepatut diadu manah hagi meruan dikelala. Ia madah munyinya bak teks jakuk ya ke dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengok berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguam Manggil bak pengerami nutup awam PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Make-A-Ton 2026 jadi pelasal strategik dikena nampak bakat menua tu diulih nangkup guna industri semikonduktor ngau teknologi empas tinggi di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahui Ing madah ke pemansang moda mensia ke berkualiti jadi kebuah ti berguna kena tu ke Sarawak terus bersemekih bak sektor teknologi jemah ilah. Program tu meri penerang tumu ngagai nembiak bak pengawak ngagai litau bersepadu innovation ngau mutau ke penangguh ti nyadi kompetensi besai industri jemah ilah. Nerima sambut ke cukup manah ngau masuk pekit tu megak mandang ke nembiak rebak Sarawak sedia ngerebut peluang dalam teknologi pemaduk baru lebuah diberi pelasau ti betul. Ia mansut ke jakutu bak pengerami nutup pekitnya di Kuching. Berbak ngaunya Datuk Sri Roland Sagah nyemetak madah ke perintah menua seruran nentu ke pemansang pelajar penau ngau industri nyingkang begulai sama. Tu dikena nantu ke graduate ari menua tu ngemuan pengelandiak ti relevan serta uliah nangkup guna market. Ekosistem pelajar mega patut mansang setipa ngau ubah ti jampat dalam industri pemadu baru dikena ngada ke rebak ti sedia napik pemau jemah ilah. Ketujuhnya, Sarawak dia tu benang cakah ngemansang ke sektor strategik bakal semikonduktor, aerospace, teknologi satelit, kuasa tak dikenal baru, hidrogen, ekonomi digital ti berguna ke pengerja pengawak ti bisi pengelandiak tinggi.
90 gerempuang ngau organisasi ba kandang senadin terima geran projek Med Menua Pesisir MRP RM614,000 kemari. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah geranya diberi ngambil bisik dikenak gerempuang tu berjalai ke pengawak ti berguna ba peringkat raban bangsa. Bantunya maga dikena gerempuang tu berjalai ke mayuh agi program di merempas ke tinggi diulih negap ke agi pemansang rama bak kandang senadin. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Dia tu kita menemendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Maludam ti majak mansang diadang dekat muka mayuh agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya ari ti berjalai ke mayuh bengkah projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Soho Madah, projek ngagak jematan batan lupau ngangkat ke pemanah jalai bak kanang menua pesisir serta ngemudah ke peranak menuanya nyua asia sida ngagai market ti besai agi. Tegaunya rakyat diperansang guna infrastruktur ti disediaka kena ngangkat ke tikas ekonomi. Berbak ngaunya ia madah ke dataran baru Maludam, udah tembuk digagak. Lalu sekedar projek pemansang dekat dipercalai ke ngau berenggar-renggat dikena nambah ke perengkah guna rakyat bak kandang menua tu. Ia maksud ke jakutu bak program berguna ngau mensia mayuah kadi atu ukas ba dewan serbaguna kampung Maludam pusat. Program tu dipasuk 8 bengkah agensi perintah tinyedia ke penerang kaunseling ngau penerang pasal mayuh bengkah servis ngagai peranak menuanya. Ngitau menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti tibesai ngagai rakyat ngambil seluran nyaga identiti menua serta mereti ke sejarah Sarawak sebedau penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke semangatnya patuh diri ngagai raban nembiak ngambil sidang mereti ke pengawak dipejalai ke wala tuai dulu kelia. Ia maksud ke jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2026 ke diatu ukas bagi menua serikai di serikai. Konvoinya dipasuk pupu bangsa yang kaum aris kedak bagi menua bakal serikai mukah ngau sibu tinyadi ke tanda segulai sejalai ngerami Hari Sarawak. Tiap motosikal diias ngau menira Mit Sarawak tiba kibar bak pemanjai pejalai ti tembok bak Dewan Masyarakat Bintango. Berbak ngaunya konvoi ke sama mega dekat diatur di Semunjan. Pengawak flat off konvoi bermotosikal ti dipasuk 80 ikut orangnya dipenyadi ke Adun Semunjan, Aula Dris. Mayuh macam aktiviti diatur bak pemanjai program tu yang kaum suka neka pekit nyura bak nembiak mit, pekit ngelukis ngau nyura ungkup rentuai, pekit karaoke serta pekit replika. Majlis Bandaraya Miri MBM majak negap ke pemansang komuniti Timeruan hari ti cakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Madah memuju ngemansang ke Menggeri Timeruan berguna ke saup arisida local authority ngau mensia mayuah. Tunyang kaum aritik ngemeran ulah nyerarak sampah, nanam pun kayu, kurang berkenak ke plastik serta nyaga pembersih rampak menua. Ia maksud ke jakutu maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujud Adong, Miri. Program tu diatur kena merangsang mensemayuh cakah ngangamik bagi beragenda pemeruan ngau nyukung julu ati di dekat pemansang Sarawak Timeruan lebih datai bak tahun 2030. Mayuh macam aktiviti diatur nyengkawum nanam pun kayu, nyerupan, kimpin nyerarak sampah,
Bepersa pengerai serta lica pasal pemerti ati rampak menua ngau penglikuan bak palan bisik bayar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek jalai kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atur pengawal. Program Design Make-A-Ton mantai ke bakan nembiak ngagai industri semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sagulai Sejalai. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata mayoran datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang ga penemu ti oleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

si mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu ingat. Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau power.

Eko Budaya, Antemeh Peket Bintang Baram Rikata 2026, Bab Dataran Manudi, di dekang Recah Kagip, Ngeramidu. Buang Peket Lomba Prau Kayuh Ngau Powerboard, tau diambil Bab Pejabat Daerah Manudi. Kita kebisa hati dekang ngau masuk Peketnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja, asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar, 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Rikata 2026, bertemu kita di Marudi.

Lagu Kedibai Lily Steven. Aku sanggup buat tisi merenang kita semua ba awak pengerak pagi-pagi tu peningah ngelalu ke kita ya ke baru bergulai dengan kami pagi tu ba awak pengerak pagi. Terima kasih mayu-mayu ngaya kita bemega berjimat ngaya kita ya ke benong driba jam ke dia tu ya nyangkanya bisi mindah pulai ke menua kini tau ke kita nyangkanya benong driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita ke pagi tu ya negara perjalanan kita tu tadi jauh tau ke semak ngarap ke sama belak berjimat ya nuju kita nyangkanya bisi nengah jalai pesisir pantai kini pagi tu kelimpah hari jalai pemberonio kena kita mindah kin kita peningah ngarak ke sama belak berjimat meh neh. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngaga kita peningah ya ke baru aja masa radio pagi tu. Terima kasih ya, sekali lagi lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke program Lala Penghidup Bergulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan tang sebenarnya kita berperindang dulu peningah dengan lagu Kedibai Gabriel Virus Louis Puluh Jari YFM Segulai Sejalai.